0: Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
1: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara kismat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jafuyuat Perwakilan dari Sang Hatterafada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.

0: Mundur, Cantea melaporkan.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
2: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran 500 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
3: Kalau pembeli tadinya lah.

0: pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan juga yang trauma pelihara sapi.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
2: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, beras daging. Harganya yang 123.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeching Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
4: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
5: Semoga aman, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
4: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
5: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
4: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sarihul Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Eropa, Musdalifah dan Mina atau Harmusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusnah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim H. Haris Muslim.
7: Disabilitas itu dia tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
5: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstick di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstick ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
10: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
9: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
10: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
11: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
10: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
8: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang, gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
10: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomenalistik efek ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
12: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
13: Lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sugiyadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar untuk update informasi dari rr.co.id, tim sepak bola ini dari daerah Manokwari ya, Persib Begaf mulai mematangkan persiapan juga menjelang tampil pada Piala Presiden Liga 4 Nasional yang akan berlangsung di Jakarta, di mana manajemen ini menargetkan hasil lebih baik dibanding musim sebelumnya dengan menembus babak 8 besar. Manajemen Persib Begaf juga mengatakan hasil drawing di 13 Mei 2026 ini mendapatkan Persib Begaf bertanding di Stadion Bantul Yogyakarta dan tim dijadwalkan berangkat pada tanggal 20 Mei mendatang. Nah, bagaimana dengan Gorontalo nantinya pendengar? Anda bisa ikuti sebentar ya di dialog Gorontalo pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ya, pastinya pendengar Anda bisa saksikan di Pro 1 RRI Gorontalo dan juga di 101,8 FM ya. 8.fm, aplikasi live streaming RRI Digital dan YouTube RRI Gorontalo. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar hujan deras disertai petir seringkali mewarnai musim hujan. Di tengah cuaca ekstrim, tak jarang muncul pertanyaan, apakah tidak boleh main HP saat ada petir? Mitos yang beredar menyebutkan bahwa bermain HP saat hujan dan petir berbahaya karena dapat menarik sambaran petir. Namun benarkah demikian? Benarkah bermain HP saat ada petir dapat membahayakan keselamatan diri kita? Mengutip dari laman United States National Weather Service, Australian Mobile Telecommunication Association, dan United States National Library of Medicine, banyak orang yang percaya bahwa main HP saat ada petir berbahaya karena HP bisa menarik petir. Namun, itu hanyalah sebuah mitos. Faktanya, tidak ada hubungannya antara pengguna HP dengan risiko terkena sambaran petir. Petir justru tidak tertarik pada HP karena hanya memiliki kadar logam yang sangat rendah. US National Oceanic and Atmospheric Administration menyatakan orang terkena petir karena berada di tempat dan waktu yang salah, yaitu di luar ruangan saat badai petir. Standar perlindungan petir Australia tidak melarang penggunaan HP saat badai petir. Sebaliknya, standar tersebut menyarankan penggunaan HP daripada telepon kabel karena telepon kabel lebih berisiko tersambar petir. Masalahnya telepon kabel mengantarkan listrik. Jadi, main HP saat ada petir aman, justru membawa HP saat badai petir penting untuk bisa menghubungi layanan darurat jika terjadi sesuatu.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

Pendengar kami masih menantikan untuk mengajak Anda bergabung bersama studio RRI Net Gorontalo untuk kita ikuti di Gorontalo pagi ini. Dialog Gorontalo pagi bahas tentang Panua KFC, wakili Gorontalo Liga 4 Piala Presiden, bagaimana kesiapannya.

0: Oke, pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung. Kita ikuti dialog Gorontalo pagi ini. Panua GFC, Wakil Gorontalo Liga 4 Piala Presiden. Bagaimana kesiapannya? Pastinya kita harus cari tahu ya. Kesiapan untuk Gorontalo sendiri di ajang Liga 4 Piala Presiden 2006 seperti apa? Nah, ini pasti bakal jadi kebanggaan besar untuk masyarakat Gorontalo, khususnya warga Pohuwato ya. Warga Pohuwato Panua GFC akan ini menghadapi tim-tim dari berbagai daerah Indonesia dan bertanding di Jawa Tengah seperti itu. Nanti kita lihat di, kita akan bahas nih bertandingnya di mana nih dan seberapa kesiapannya. Ada partner saya nih akan lanjutkan. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Dennis.
0: Ya, Rehan, selamat pagi ya. Rehan, ini bagaimana nih untuk mungkin bisa dibahas lagi ya dari pelatihannya, bagaimana strategi pelatih ya. Apakah ya, sepak bola ini memang selalu punya tempat spesial di hati masyarakat, Rehan. Dibahas ya secara lengkap ya Rehan ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Dennis.
0: Silakan Rehan.
1: Ya. Baik. Kembali lagi bersama saya di Gorontalo pagi ini dengan membahas topik pagi ini, Panua GFC wakili Gorontalo Liga 4 Piala Presiden, bagaimana kesiapannya. Kita ketahui bersama keberhasilan Panua GFC ini mewakili Gorontalo di ajang Liga 4 Piala Presiden 2026 menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Gorontalo, khususnya Kabupaten Pohuwato ya. Kehadiran tim asal Pohuwato itu di panggung nasional bukan hanya soal pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan semangat olahraga daerah dan harapan lahirnya talenta-talenta muda dari bumi Serambi Madinah. Panua GFC menunjukkan bahwa klub daerah juga mampu bersaing dan tampil di level nasional jika dibangun dengan semangat, pembinaan, dan kerja keras yang konsisten. Keikutsertaan di Liga 4 Piala Presiden 2026 ini menjadi bukti bahwa sepak bola Gorontalo memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang lebih jauh. Kompetisi ini tentu bukan perkara yang mudah. Panua GFC harus menghadapi tim-tim yang sangat tangguh dari berbagai daerah Indonesia dalam fase grup C yang berlangsung di Banyumas, Jawa Tengah tanggal 30 Mei 2026. Kita akan membahas topik hari ini bersama ketiga narasumber yang sudah kita undang pagi ini dan sudah hadir juga. Ada Direktur Kompetisi PSSI Provinsi Gorontalo, ada Pak Oktarjun Ilahude. Assalamualaikum Pak Oktarjun, salam olahraga. Ya, silakan diaktifkan dulu mic-nya Pak Oktarjun.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Oktarjun, silakan untuk radio kontrolnya silakan dikecilkan sedikit. Soalnya feedback di saya, Pak. Ya, baik. Kita masih menunggu juga ada dua narasumber yang kita undang pagi ini. Ada Sekretaris Manajemen dari Panua GFC, ada Pak Suparman Malik, dan ada juga pelatih Panua GFC, Coach Kamel Dukalang ya. Dan pendengar, kita akan memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, dan saran terkait topik hari ini. Silakan di 0821-9664-8664. Dan juga kami membuka kolom komentar di siaran langsung YouTube RRI Gorontalo untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, saran, atau masukan. Kita langsung saja untuk bincang-bincang terkait kesiapan dari tim Panua GFC dalam mewakili Provinsi Gorontalo pada Liga 4 Piala Presiden. Kita ke Pak Oktarjun dulu terlebih dahulu. Ya, jauh sebelum itu, Pak Oktarjun, bagaimana proses seleksi yang dilakukan PSSI Provinsi Gorontalo untuk menyeleksi tim yang akan mewakili Provinsi Gorontalo di Liga 4 Piala Presiden 2026 ini, Pak Oktarjun, silakan.
2: Oke, terima kasih. Jadi begini, Liga 4 itu adalah agenda resmi PSSI. Dan itu sudah terjadwalkan dari PSSI pusat untuk setiap daerah itu memutar kompetisi tersebut. Dan alhamdulillah di Provinsi Gorontalo, memang Pak Ketua PSSI Provinsi Pak Lahamudin memerintahkan kepada kami selaku operator kompetisi untuk melaksanakan di awal-awal kompetisi sesuai jadwal PSSI. Ini kenapa? Itu memberikan kesempatan waktu yang panjang bagi pemenang nanti untuk mewakili Provinsi Gorontalo dalam rangka persiapan-persiapan secara teknis maupun non-teknis. Dan di bulan Februari kemarin untuk Provinsi Gorontalo sudah melaksanakan itu dan keluarlah Panua FC sebagai pemenang dan otomatis akan mewakili Provinsi Gorontalo di putaran nasional. Demikian.
3: Ya, Pak Terjun, untuk tim Panua FC sendiri, bagaimana dukungan yang diberikan dari PSSI Provinsi Gorontalo untuk mewakili Gorontalo di ajang Liga 4 Piala Presiden 2026 ini, Pak Terjun?
2: Oke, jadi untuk PSSI Gorontalo setiap tahunnya itu selalu memberikan dukungan penuh terhadap perwakilan Provinsi Gorontalo untuk berlaga di putaran nasional. Demikian juga untuk Panua pada tahun 2026 ini. Kompetisi tahun 2026 ini Provinsi Gorontalo menaruh perhatian penuh terhadap perwakilan dari Provinsi Gorontalo yakni Panua FC.
3: Ya, Pak Oktarjun, kira-kira seperti apa dukungannya Pak Oktarjun kalau dari PSSI Provinsi Gorontalo? Mungkin lebih spesifik lagi Pak Oktarjun, seperti apa?
2: Ya, pertama kita bersupport tentang persiapan administrasi, pendaftaran pemain, pendaftaran ofisial dan lain sebagainya itu di sistem informasi PSSI atau SIAP, itu di backup sepenuhnya oleh operator PSSI Provinsi Gorontalo untuk melancarkan semua urusan-urusan itu. Kemudian untuk persiapan teknis, memang dalam regulasi liga itu pelatih kepala itu harus berlisen B. Sementara di Provinsi Gorontalo, khususnya di Pohuwato, belum ada yang berlisen B. Kita mencoba melalui jaringan yang ada, kita mencari pelatih berlisen B yang berada di Jawa. Ini yang kita coba daftarkan lewat SIAP tadi itu untuk membantu Panua dalam pelaksanaan kompetisi Liga 4 putaran nasional tersebut. Dan alhamdulillah semua itu berjalan lancar dan sampai pada pelaksanaan manajer meeting drawing klub itu kita selalu berkomunikasi dengan manajemen Panua. Apabila ada kendala-kendala segera kita informasikan, tapi alhamdulillah semua itu berjalan lancar.
3: Ya, ya demikian. Pak Karjun, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, silakan dimatikan terlebih dahulu Pak Karjun untuk radio kontrolnya Pak Oktarjun di sekitar. Mungkin ada radio yang ada suaranya. Ya, ya baik. Pak Oktarjun, selanjutnya kita membahas tentang kualitas dari kompetisi Liga 4 sendiri. Mungkin Pak Oktarjun bisa menjelaskan sedikit kualitas dari kompetisi Liga 4 musim ini Pak Oktarjun dibandingkan musim sebelumnya. Kira-kira seperti apa Pak Oktarjun? Ya, silakan diaktifkan terlebih dahulu Pak Oktarjun mic-nya. Ya, masih di mic.
2: Ya. Ya, kalau kualitas kompetisi dari tahun ke tahun itu memang di Provinsi Gorontalo itu lalu alhamdulillah meningkat dari sisi kualitas kompetisinya dan kesiapan daripada klub-klub itu. Tetapi memang kita masih ada beberapa kekurangan. Karena dalam regulasi itu kita mendaftarkan klub yang ikut dalam kompetisi itu yang memang benar-benar sudah selesai administrasinya. Dalam hal ini pendaftaran lewat Kemenkumham itu kepemilikan klub tersebut. Nah, sehingga ini menjadi kendala di kita. Di tahun kemarin kan kita hanya diikuti oleh 5 klub saja. Karena memang cuma 5 klub itu yang memang benar-benar siap untuk mengikuti kompetisi. Memang ada beberapa klub juga yang ingin ikut, tetapi kan keterlambatan daripada jadwal yang sudah disampaikan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Tapi itu tidak dimanfaatkan oleh klub-klub yang siap bertarung dalam kompetisi tersebut. Ini yang menjadi kendala-kendala kita dari tahun ke tahun, memang inilah kendala. Tetapi kita berusaha selaku operator, kita berusaha untuk memperbaiki semua yang kekurangan-kekurangan di setiap pelaksanaan kompetisi demi terlaksana kompetisi yang berkualitas.
3: Ya, Pak Tarjun, kalau melihat di kompetisi di level nasional ini, Pak Tarjun, kira-kira kalau dari PSSI Provinsi Gorontalo, apa tantangan terbesar klub-klub daerah yang tampil di level nasional ini, Pak Tarjun?
2: Ya. Yang pertama, kesiapan mental bertanding. Ini yang masih perlu dibenahi oleh setiap klub, khususnya para tim tenis di setiap klub yang ada di Provinsi Gorontalo. Kebiasaan mental bertanding itu yang perlu diasah, karena memang diakui sejak keikutsertaan Provinsi Gorontalo di masih dinamakan Liga Nusantara, kemudian ke Liga 3, sekarang Liga 4, perwakilan Provinsi Gorontalo itu kalahnya di sana, di persoalan mental. Kalau persoalan kualitas taktik dan teknik itu, kita bisa mengimbangi klub-klub yang besar di Jawa, tetapi memang kita kalahnya di mental, karena memang kekalahan kita itu sering terjadi kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh tim teknis masing-masing klub. Itulah kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh setiap perwakilan Provinsi Gorontalo di kompetisi level nasional.
3: Ya, kalau dari PSSI Provinsi Gorontalo sendiri, Pak, apakah ada pembinaan khusus untuk meningkatkan kualitas pemain muda di Gorontalo dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak Tarjun? Ya.
2: Memang kita selalu berkeinginan kualitas pemain kita bisa berbicara di tingkat nasional. Di tahun ini rencana PSSI kita akan menggelar kompetisi ASPROF, Putaran ASPROF di usia 19 yang nantinya akan difasilitasi oleh KONI. Ini dalam rangka memilih talenta-talenta muda untuk mewakili Provinsi Gorontalo di ajang-ajang nasional, baik itu PON maupun kejuaraan-kejuaraan nasional di usia 19 tahun. Nah, inilah bentuk-bentuk partisipasi kita, kesungguhan kita dalam rangka membina talenta-talenta muda dan teknik maupun mental yang kami sebutkan tadi. Nah, ini kalau sudah demikian, kita berharap bahwa anak-anak kita itu bisa bersaing di level-level nasional. Kita bersyukur sekarang ini banyak tarkam-tarkam yang digelar oleh kelompok masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ini termasuk salah satu mengasah mental-mental bertanding setiap pemain-pemain kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya kompetisi-kompetisi yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat ini dapat melahirkan talenta-talenta pemain sepak bola yang punya mental-mental juara. Demikian.
3: Ya. Ya. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita masih menunggu juga dua narasumber yang akan bergabung di Zoom pagi ini. Ada Sekretaris Umum dari Panua GFC, ada Pak Suparman Malik, kita masih menunggu, dan ada juga
1: pelatih Panuaga FC ada Coach Kameldo Kalang. Ya, Pak Oktarjun, kita akan membahas lebih spesifik lagi untuk tim Panuaga FC ini, Pak Oktarjun. Kalau dari PSSI Provinsi Gorontalo sendiri melihat Panuaga FC ini, apakah ada keunggulan yang khusus dibanding tim-tim lain di kompetisi ini, Pak Oktarjun?
2: Kalau melihat dari hasil drawing kemarin, Panuaga FC berada di grup C itu bersama Balikpapan FC, kemudian Kepri Jaya dan Ciamis. Insya Allah kita bisa bersaing. Kalau melihat kualitas, kami mendapatkan sedikit beberapa rekaman pertandingan yang dilakoni oleh ketiga klub yang sama-sama dengan Panuaga FC di grup C tersebut. Kelihatannya kita dari sisi teknis bisa mengimbangi semua itu. Dan tentu kita berharap semua doa kita, Gorontalo, khususnya teman-teman kita di Kabupaten Huato sana, untuk mendoakan Panua bisa berbicara di tingkat nasional. Dan ini memang kami kalau melihat, ini bisa terwujud ketika kita berharap bahwa semangat teman-teman baik itu tim ofisial maupun pemain Panuaga FC itu tidak akan luntur seperti yang semangat-semangat mereka meraih juara di kompetisi tingkat provinsi kemarin. Nah, ini harapan kita. Dari sisi teknis, kita tidak meragukan lagi. Ada beberapa pemain-pemain bertalenta yang ada di Panua. Kemudian keterbukaan dari Panuaga FC juga menerima atau memanggil pemain-pemain yang ada di klub-klub lainnya ikut di kompetisi kemarin, seperti dari beberapa pemain PS Bualema juga diajak untuk bergabung dengan PS Panua. Nah, ini menambah kekuatan yang ada di Panua GFC di putaran kompetisi Provinsi Gorontalo kemarin. Dengan materi-materi yang ada sekarang ini, kami sangat yakin bahwa Panua GFC bisa berbicara dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Gorontalo di kompetisi nasional nanti.
1: Ya, baik. Pendengar, kita akan memberikan kesempatan juga kepada Anda yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, dan saran terkait topik pagi ini. Silakan di 0821-9664-8664, dan juga kami membuka kolom komentar di siaran langsung YouTube RRI Gorontalo untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan. Sudah hadir juga bersama kita di Zoom pagi ini ada Pak Suparman Malik selaku Sekretaris Umum Manajemen Panua GFC. Selamat pagi, Pak Maman. Silakan di on-kan kamera dan mic-nya, Pak Maman. Ya. Pak Maman. Ya. Ya, mungkin masih ada kendala teknis dari Pak Maman sendiri. Kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Pak Oktarjun dulu ya. Pak Oktarjun, untuk keikutsertaan dari Panuaga FC di Liga 4 Piala Presiden ini, Pak Oktarjun, apakah menjadi momentum kebangkitan sepak bola Gorontalo ini, Pak Oktarjun?
2: Kita berharap begitu. Selama ini perwakilan Gorontalo di kompetisi nasional itu hanya berkutat Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dengan Kabupaten Bualemo. Nah, dengan munculnya salah satu klub yang berasal dari Kabupaten Pohuwato, ini pertanda bahwa sepak bola di Provinsi Gorontalo itu sudah merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, ini menjadi kebangkitan sepak bola di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato. Memang di Kabupaten Pohuwato itu yang terdaftar di PSSI itu ada beberapa klub. seperti PS Pohuwato, kemudian ada Mifo FC, PSP Dengilo. Nah, ini kami berharap dengan munculnya PSP Pohuwato, mereka akan mempersiapkan sejak awal pada kompetisi 2026-2027 nanti. Setelah putaran nasional kan kita akan putar lagi untuk 2026-2027. Nah, kita berharap bahwa dengan munculnya pendatang baru dari Provinsi Gorontalo untuk mewakili ke putaran nasional ini akan memotivasi klub-klub lain untuk bangkit, memperlihatkan kemampuan-kemampuan mereka di dalam mengikuti setiap kompetisi yang dilakukan oleh PSSI sendiri.
3: Ya, baik. Pendengar, kita sudah tersambung dengan Pak Sekretaris Manajer dari Panua GFC, ada Pak Suparman Malik. Selamat pagi, Pak Suparman. Silakan di-onkan mic-nya, Pak Suparman. Ya.
4: Ya, selamat pagi.
3: Ya, Pak Suparman, melihat Panua GFC sendiri, bagaimana persiapan dari tim tersebut menjelang tampil mewakili Provinsi Gorontalo di ajang Liga 4 Piala Presiden 2026 ini, Pak, sudah sejauh mana?
4: Ya, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya, untuk persiapan tim, alhamdulillah kita sudah sampai hari ini tinggal keberangkatan saja, tinggal kita fokus untuk ke nasional, karena sekarang untuk para pemain itu sudah di dalam apa, di TC dalam, sudah dilaksanakan di Kabupaten Bualemo, yang itu insya Allah kita akan bertolak dari Gorontalo itu pada hari Senin nanti tanggal 25. Dan sebagai informasi, saya kalau untuk manajer tim, sebenarnya sedianya hari ini akan dihadiri oleh manajer tim, akan tetapi ada satu kendala sehingga manajer tim disuruh wakil sama saya untuk sesi acara hari ini. Mungkin cuma itu dari saya dulu.
3: Iya, Pak Maman, apa saja fokus utama tim dalam masa persiapan menjelang kompetisi ini dimulai, Pak Maman?
4: Iya, kalau untuk persiapan kepada pemain itu adalah fisik, bagaimana anak-anak bisa bertahan sehingga mampu bicara banyak di tingkat nasional. Karena kita melihat tim-tim yang kita hadapi ini adalah tim-tim yang juara masing-masing provinsi juga, yang kita harus memang akui, dan tapi kita tidak gentar untuk menghadapi itu. Jadi untuk persiapan tim adalah fisik kita dan mental kita untuk menghadapi laga putaran nasional di putaran pertama ini.
3: Ya, kalau untuk kondisi para pemain sendiri, baik dari sisi fisik maupun mental menghadapi turnamen ini, seperti apa kondisi sekarang ini, Pak?
4: Alhamdulillah kalau untuk kondisi fisik anak-anak itu 100% fit, itu siap tanding. Dan kita memang akan membawa pemain yang memang benar-benar siap tanding. Dan alhamdulillah setelah diperiksa oleh dokter tim kita, alhamdulillah para pemain itu dalam kondisi fit, tidak ada yang cedera yang serius, dan mereka siap tampil di nasional.
3: Ya, Pak Suparman, apakah ada penambahan pemain untuk memperkuat dari tim Panua GFC sendiri ini, Pak?
4: Ya, terima kasih. Kalau untuk penambahan pemain, ya memang kita kemarin ada menambah 3 kekuatan pemain dari PS Bualemo dan dari Kresindo.
3: Ya, ada berapa, Pak, kalau untuk penambahan pemain?
4: Ada 3. 2 dari ex-PS Bualemo dan 1 dari ex-Kresindo.
3: Ya, kalau untuk penambahan pemain itu kan cuma 3, Pak Suparman. Apakah itu memang regulasi dari Liga 4 sendiri atau gimana, Pak?
4: Itu kita mengambil sesuai kebutuhan tim yang kita memang butuhkan.
1: Ya, Pak Suparman, apakah tim Panua GFC ini perdana tampil di tingkat nasional saat ini atau sebelumnya sudah pernah tampil, Pak?
4: Ya, kalau ya untuk Panua GFC ini adalah perdana kita tampil di tingkat nasional. Karena kalau sebelumnya kita hanya pernah mengirimkan kelompok umur Piala Suratin U13 tahun kemarin di Yogyakarta. Dan untuk tahun ini kita tampil di Liga 4 perdana.
1: Iya. Pak Suparman, melihat kalau dari manajemen sendiri melihat tim Panua GFC ini, apakah ada kekuatan utama yang dimiliki tim sehingga mampu mewakili Gorontalo di tingkat nasional ini, Pak?
4: Ya, kalau untuk kekuatan tim saya rasa itu merata karena tim Panua GFC itu diperkuat juga oleh ex pemain-pemain PON Gorontalo yang pernah berlaga di PON sebelumnya. Jadi itulah kekuatan kita yang sudah punya mental di tingkat nasional.
1: Ya, melihat pemain-pemain yang mewakili tim Panua GFC ini sudah pernah mewakili PON seperti yang Bapak bilang, berarti untuk kondisi mental sudah tidak diragukan lagi ya, Pak?
4: Iya, kita ya, sebagai manajemen tidak meragukan lagi para mental-mental pemain. Mental pemain adalah mental-mental petarung, mental perjuangan.
1: Iya, baik.
4: Iya, terima kasih.
1: Iya, baik. Pendengar, kita akan istirahat sejenak dengan mengikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
5: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
6: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
5: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
6: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
7: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik. Pendengar, kembali lagi bersama saya di Gorontalo pagi ini dengan topik kita terkait kesiapan tim Panuaga FC dalam mewakili Gorontalo di ajang Liga 4 Piala Presiden 2026. Kita akan memberikan kesempatan juga kepada Anda yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, dan saran terkait topik hari ini. Silakan di 0821-9664-8664 dan juga kami membuka kolom komentar di siaran langsung YouTube RRI Gorontalo untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan. Kita melanjutkan perbincangan hari ini dengan Pak Suparman Malik selaku Sekretaris Manajemen dari tim Panuaga FC. Pak Suparman, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim Panuaga FC sendiri selama proses persiapan menuju Liga 4 Piala Presiden ini, Pak?
3: Iya, kalau untuk tantangan kita yang dalam persiapan itu adalah bagaimana menyatukan para pemain ini itu dalam setiap latihan. Itu adalah memang tantangan dan itu memang ditugaskan kepada pelatih untuk menyatukan chemistry antar pemain supaya ketika tampil di sana mereka mampu menerapkan strategi apa yang diterapkan oleh para pelatih itu sendiri.
2: Ya, Pak. Terima kasih. Untuk strategi manajemen sendiri dalam menjaga kekompakan dan motivasi pemain selama persiapan, kira-kira seperti apa, Pak?
3: Ya, untuk itu kita dari kemarin memang sudah, walaupun kita tidak sedalam, tapi setidaknya itu tiap minggu kita adakan latihan untuk menyatukan bagaimana para pemain itu bisa bersatu kembali begitu. Karena kemarin setelah kompetisi di tingkat provinsi itu kita kurang lebih libur hampir satu bulan lebih karena di bulan Ramadan, sehingga para pemain itu masih dipulangkan di rumah masing-masing. Nanti setelah puasa, dua minggu setelah puasa kita mulai berkumpul, walau kemarin kita masih menunggu surat resmi dari PSSI kapan bergulirnya tingkat nasional. Jadi walaupun memang belum ada kejelasan waktu itu, kita tiap minggu mengadakan latihan. Itu baik di Pohuwato, di Bualemo maupun di Kota Gorontalo. Itu kita supaya semua pemain bisa menyatu. Itu yang kita lakukan.
2: Ya. Baik, ada penelpon dari Pak Hasan, silakan Pak Hasan untuk pertanyaan atau masukan atau ada saran, silakan. Pak Hasan. Ya, silakan untuk radio kontrolnya dimatikan dulu, Pak Hasan. Halo, Pak Hasan.
4: Halo.
2: Ya. Silakan Pak Hasan.
4: Pak Hasan. Halo.
2: Ya, silakan untuk radio kontrolnya dimatikan dulu Pak Hasan.
4: Iya, Pak.
5: Silakan untuk radio kontrolnya dimatikan dulu Pak Hasan.
2: Ya.
4: Ya. Pak Halo.
2: Silakan Pak Hasan untuk pertanyaan. Ya. Assalamualaikum.
4: Halo.
2: Pak Hasan. Ya. Kita masih menunggu dari Pak Hasan untuk tersambung. Ya, putus. Ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Maman. Ya. Untuk dari manajemen Panua GFC sendiri melihat seberapa penting dukungan dari masyarakat Gorontalo bagi perjuangan Panua GFC di Liga 4 Piala Presiden ini, Pak Maman.
3: Ya, alhamdulillah selama ini kita memang tetap didukung oleh masyarakat Gorontalo. Olehnya itu kita berharap masyarakat Gorontalo tetap mendukung kita di tingkat nasional. Itu ya, itu cukup.
2: Ya, kita sudah tersambung dengan Pak Hasan di telepon. Silakan Pak Hasan.
4: Halo.
2: Ya. Pak Hasan. Silakan, langsung saja, Pak. Halo, Pak Hasan. Ya, silakan, Pak.
4: Halo.
2: Halo, Pak Hasan. Ya.
4: Halo.
2: Silakan saja, Pak Hasan, langsung. Ya. Ya, terputus kembali, ya. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Maman. Ya, kalau dari Pak Maman, kalau dari tim Panua GFC sendiri, apakah untuk harapan dari Panua GFC terhadap perkembangan sepak bola Gorontalo melalui keikutsertaan di kompetisi ini, Pak?
3: Ya, harapan kita bersama untuk Panua GFC, untuk sepak bola Gorontalo, akan ada klub-klub baru atau klub yang lama segera bangkit, karena melihat di kompetisi baru-baru ini itu hanya diikuti oleh 5 tim yang sedianya Gorontalo itu memiliki banyak klub, yang seperti tahun 2021 kemarin waktu perdana Panua ikut di tingkat provinsi itu kurang lebih ada 17 klub yang berkompetisi. Namun pada tahun 2026 kemarin itu hanya 5 tim. Oleh karena itu harapan Panua, klub-klub yang ada di Provinsi Gorontalo itu segera bangkit. Kita memajukan bersama-sama sepak bola yang ada di Gorontalo. Karena sepak bola itu adalah memang bagian dari masyarakat secara umum. Mau kecil mau tua tetap semua orang suka sepak bola. Jadi harapan tim saya, kita kembali menimbulkan klub-klub yang kemarin yang sempat meredup. Mungkin itu harapan saya, agar kita bisa bersaing lagi di tingkat provinsi, sehingga ketika berlaga di nasional nanti, kita punya banyak pilihan pemain-pemain yang ada di setiap klub. Mungkin itu harapan saya.
2: Ya, kita ke Pak Oktarjun dulu. Ya, Pak. Ya, sudah tersambung dengan Pak Hasan sebelumnya. Ya, sebelum kita ke Pak Oktarjun, kita ke Pak Hasan juga yang sudah ada di line telepon. Silakan langsung saja, Pak Hasan. Ya, assalamualaikum, Pak Hasan. Pak Hasan. Ya, terputus kembali. Ya. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Oktarjun. Untuk dengan adanya Liga 4 ini, Pak, apakah peluang pembinaan dan regenerasi pemain di daerah akan semakin terbuka, Pak?
6: Kalau masalah pembinaan, kami melihat bahwa itu sudah cukup. Karena ada beberapa klub yang konsisten melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan sepak bola di usia dini. Terbukti di saat kita memutar kompetisi Suratin U13, U15, U17 tidak sedikit klub-klub yang ikut serta mengambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ini pertanda bahwa di Gorontalo pembinaan-pembinaan sepak bola usia dini itu jalan. Yang berikut, di setiap pelaksanaan kegiatan turnamen atau kompetisi sepak bola usia dini di tingkat SSB, kami melihat cukup banyak SSB yang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Contoh kemarin di hari ulang tahun kota, di kota Gorontalo itu digelar Piala Wali Kota U10, 11, dan 12. Dan pesertanya cukup banyak. Malahan kami dapat informasi dari panitia, ada beberapa klub yang karena terlambat mendaftar itu sudah tidak diterima lagi. Ini kami melihat bahwa pembinaan-pembinaan sepak bola di Gorontalo itu sudah tumbuh sekarang, dan kita berharap dengan adanya pembinaan-pembinaan ini tentunya akan lahir talenta-talenta muda sepak bola kita yang nantinya akan berbicara di tingkat nasional. Di tahun ini kan kita akan melaksanakan seleksi atau pemilihan pemain untuk persiapan Prapon 2027. Nah, ini juga kami berharap dari setiap klub-klub yang melakukan pembinaan-pembinaan tersebut akan mempersiapkan anak-anaknya untuk diseleksi oleh tim scouting yang telah dibentuk oleh PSSI Gorontalo yang direktur kompetisinya kebetulan hari ini dipegang oleh Saiful Yahya SPD. Nah, ini kami informasikan kepada kita sekalian bahwa di Gorontalo itu kalau pembinaan sepak bola usia dini itu sudah merata di semua daerah. Demikian.
2: Ya, baik Pak Sarjan. Ada penelpon yang masuk, silakan. Ya, assalamualaikum Pak. Silakan yang ditelepon. Ya, baik, terputus kembali. Pak Oktarjun, melihat antusiasme dan potensi pemain muda di Gorontalo saat ini, menurut PSSI Provinsi Gorontalo, apakah ada program khusus untuk menjaring talenta muda dari daerah-daerah di Gorontalo, Pak?
6: Ya, memang di beberapa kesempatan kemarin setelah kita beberapa pengurus dikumpul oleh Pak Ketua, perintah pertama dan utama untuk dilaksanakan itu menyeleksi pemain-pemain muda untuk dilakukan pembinaan jangka panjang untuk persiapan-persiapan kegiatan-kegiatan level nasional. Nah, ini dalam waktu dekat ini Direktur Tenis akan melakukan kegiatan tersebut untuk menyeleksi pemain-pemain muda kita untuk dilakukan pembinaan jangka panjang. Inilah bentuk-bentuk kegiatan PSSI Provinsi Gorontalo dalam rangka melahirkan talenta-talenta pesepak bola yang dapat berbicara di tingkat nasional nanti.
2: Ya, baik. Kita ke Pak Suparman dulu, terlebih dahulu Pak Suparman, silakan diaktifkan kameranya Pak dan mic. Ya, Pak Suparman, monitor Pak Suparman. Ya, sepertinya belum tersambung dengan Pak Suparman. Kita melanjutkan dengan Pak Tarjun dulu. Pak Tarjun, untuk penampilan klub sepak bola Gorontalo ini di tingkat nasional sepertinya sudah cukup baik, tapi sulit untuk mencapai prestasi terbaik. Apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi ini, Pak Tarjun?
6: Seperti yang kami katakan di awal tadi, bahwa kita memang masih jujur harus kita mengakui Provinsi Gorontalo itu masih kalah di mental bertanding. Apalagi kalau mental bertanding di luar kandang. Kalau berbicara tentang kualitas kita, ya sudah mampu.

0: sudah cukup dan ini tidak tidak bisa dihilangkan peran pelatih di situ. Peran pelatih di Provinsi Gorontalo sekarang ini sudah sangat membanggakan. Persoalan taktik dan teknik mereka sudah mampu menerapkan kepada anak-anak didik mereka, anak-anak asuh mereka. Tetapi yang tadi itu kami katakan bahwa kita memang butuh mental-mental. Ini yang perlu diasah menjadi pekerjaan rumah kita semua selaku stakeholder sepak bola di Provinsi Gorontalo untuk membina mental-mental anak-anak. Nah, ini kurangnya mental-mental kita itu karena memang kita kurangnya bertanding di luar. Nah, ini keterbatasan juga yang harus dipahami oleh kita sekalian bahwa kalau kita merasa memiliki seluruh elemen masyarakat Gorontalo merasa bahwa bertanggung jawab untuk perkembangan sepak bola di Provinsi Gorontalo, tentunya tanggung jawab kita tidak boleh ditumpukan kepada manajemen klub itu sendiri. Untuk mengasah mental itu kan tidak harus ini, tetapi bagaimana kita lebih banyak memberikan kesempatan jam bertanding bagi anak-anak kita. Nah, ini yang kurang di kita karena memang keterbatasan dari segi pembiayaan. Nah, ini menjadi alasan klasik kita umumnya di Provinsi Gorontalo karena persoalan pembiayaan itu sendiri. Nah, kalau ini bisa terwujud, anak-anak kita lebih banyak waktu untuk melakukan pertandingan-pertandingan uji tanding di luar, jam-jam terbang bertandingnya banyak, ini mental-mental kita itu sudah bisa kita pastikan bisa banyak berbicara di tingkat nasional nanti. Nah, ini harapan kita bahwa marilah kita sama-sama membangun sepak bola itu secara bersama-sama. Kita harus menempatkan sebagai klub itu bagaimana dia mempersiapkan anak-anaknya. Kita sebagai pengurus sepak bola untuk memberikan support dari segala bentuk. Kemudian bagaimana masyarakat hadir di dalam memberikan dukungan semampu mereka. Dan yang paling utama adalah kehadiran pemerintah kita untuk sama-sama membangun sepak bola. Nah, ini perlu harus kita diskusikan lebih panjang lagi dengan semua yang pemangku kepentingan dalam mewujudkan perkembangan sepak bola di Provinsi Gorontalo. Demikian ini.
1: Ya, baik. Kita ke Pak Maman dulu selaku sekretaris manajer dari tim Panwage FC ini. Pak Maman, apakah ada agenda uji coba atau training camp yang sudah disiapkan sebelum kompetisi berlangsung ini, Pak?
2: Iya, untuk uji coba kita hari ini memang latihan di Bualemo dan mungkin besok itu akan diagendakan uji coba melawan PS Bualemo sebelum kita berangkat ke nasional.
1: Ya,
2: itu Pak, insya Allah akan jadi.
1: Ya, terkait target dari Panwage FC di Liga 4 Piala Presiden tahun ini itu seperti apa, Pak Suparman?
2: Target kita yakni itu memberikan yang terbaik untuk Gorontalo. Minimal kita bisa lolos ke putaran kedua atau ketiga. Itu adalah target tiga. Target kita dan itulah yang insya Allah tetap kita akan memberikan yang terbaik untuk Gorontalo.
1: Ya, baik. Pendengar, sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu pada dialog pagi ini. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement terlebih dahulu. Saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Oktarjun. Silakan, Pak Oktarjun.
0: Oke. Marilah sama-sama kita membangun sepak bola di Provinsi Gorontalo. Bravo sepak bola Gorontalo. Salam olahraga, salam sepak bola.
1: Ya, baik. Kita ke Pak Suparman selaku sekretaris manajemen dari tim Panwage FC. Silakan, Pak Suparman.
2: Ya, closing statement kita hari ini, kita sebagai

0: Muage Psipowato, siap membawa nama daerah Gorontalo, lebih khusus daerah Pohuwato di tingkat nasional, karena ini adalah perdana kita tampil dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik. Mohon doanya dan dukungannya dari semua elemen masyarakat, pemerintah. Terima kasih.
1: Ya, baik. Demikian pendengar, kita doakan bersama semoga melalui persiapan yang terus dimatangkan oleh tim Panuage FC ini bisa menghasilkan penampilan yang maksimal dan mengharumkan nama baik Gorontalo di ajang Liga 4 Piala Presiden 2026. Dukungan dan doa masyarakat Gorontalo juga tentu menjadi semangat tambahan bagi tim untuk memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir bersama RRI di melalui Zoom pagi ini. Ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran buka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kembali kami menyajikan siaran dalam sepekan 3 kali. Dan untuk hari ini Halo RRI seperti biasa lagi kembali membuka Anda di layanan telepon kami 0821-9664-8664 untuk Halo RRI, suara Anda, suara bersama.

Baiklah pendengar, untuk hari ini pastinya kita kembali membuka kesempatan bagi pendengar yang ingin mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang belum maksimal. Ya, dari kondisi yang ada, ya kemarin juga sudah dijawab sama Ibu Kadis PU Kota Gorontalo, ya, di mana ini jalan-jalan yang kebetulan pada hari itu pula, ya, ada 3 jalan yang dirubah namanya untuk Kota Gorontalo. Jadi ini yang jalan yang dirubah ini adalah jalan yang ada menjadi wilayah di Kota Gorontalo, jalannya Kota Gorontalo. Sementara jalan provinsi itu ada lagi, ya. Nah, sudah diinformasikan jalan mana saja yang bakal jadi prioritas

dibangun, diperbaiki maksud kami. Ini adalah jalan yang ada di jalan Jalan Palma ya, yang sudah diganti namanya. Kemudian juga ada Jalan Pangeran Hidayat kalau nggak salah. Ini yang akan diperbaiki. Masih ada jalan lain lagi yang sudah masuk dalam prioritas. Sejelas-jelasnya Anda kemarin juga mungkin sempat mendengarkan apa yang sudah dituturkan Ibu Kadis PU, Ibu Novita Silangen. Saya menunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664 untuk program acara Halo RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa ada 3 jalan Kota Gorontalo yang berubah nama. Dan ini pun oleh anggota DPR RI Rusli Habibi, beliau mengapresiasi langkah pemerintah Kota Gorontalo yang meresmikan nama dengan nama jalan BJ Habibi dan Jainal Umar Sidiki di Kota Gorontalo. Ini disampaikan Pak Rusli Habibi selaku perwakilan keluarga besar Habibi Sidiki pada rangkaian peresmian nama jalan yang dilaksanakan kemarin bertepatan di hari Rabu 20 Mei 2026. Dan menurut beliau, penamaan jalan ini ya, tentu ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah daerah terhadap jasa dan kontribusi tokoh bangsa maupun tokoh daerah. Beliau katakan bahwa keluarga besar Habibi Sidiki menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kota Gorontalo atas penghormatan ini. Beliau menilai BJ Habibi yang dikenal luas sebagai tokoh nasional memberikan kontribusi besar bagi Indonesia melalui bidang teknologi, pendidikan, dan pemerintahan. Sementara itu, Jainal Umar Sidiki dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan dunia pendidikan di Gorontalo. Rusli juga berharap penamaan jalan ini menjadi inspirasi bagi anak muda untuk nantinya meneladani semangat dan pengabdian dari para tokoh bangsa.

program siaran yang tentu membuka kesempatan atau memberikan peluang bagi Anda yang merasa bahwa ada sedikit kesenjangan dalam pelayanan mungkin, atau dalam hal ini pelayanan publik ya, yang dilakukan oleh setiap instansi ataupun di lini pemerintahan. Bukan hanya itu ya, masih banyak lagi yang pelayanan publik yang harusnya dinikmati oleh masyarakat namun belum sepenuhnya diterima dengan baik ya oleh masyarakat. Entah apa masalahnya ya, kira-kira Anda bisa memberikan aduan Anda ke layanan telepon kami 082196648664. Di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: juga aduan masyarakat yang masuk di layanan telepon. Namun sebelum kita masuk ke aduannya, pendengar, kita ke layanan telepon dulu. Ya, saat ini ada Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Amin soal bantuan nelayan yang pada beberapa waktu lalu ini sempat dipertanyakan. Ya. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, Bapak ini tidak mengganggu ya dengan aktivitasnya ya, Pak ya.
1: Ya, bismillah, silakan. Untuk RRI dan masyarakat, kita harus selalu standby.
0: Ya, Pak Haryanto Husain, terima kasih. Pagi ini ada menjawab pertanyaan dari beberapa penanya yang pada beberapa waktu lalu, maksud saya, ini ada bantuan nelayan yang mungkin belum diterima Pak Amin di Wonggaditi. Adakah bantuan pemerintah untuk nelayan yang menangkap ikan box? Ya, seperti itu pertanyaannya, Pak. Mungkin bisa dijawab ya, segera.
1: Saya tidak menangkap dengan jelas apa tadi bantuannya. Kemudian yang kedua, kita juga pastikan dulu apakah bantuan itu bantuannya provinsi atau kabupaten kota. Kemudian yang ketiga, apakah dia bantuan dari induk APBD atau melalui aspirasi, itu perlu diperjelas dulu. Saya belum bisa menangkap dengan betul nih apa sebetulnya yang sedang ditanyakan.
0: Iya, beliau hanya mempertanyakan seperti itu, apakah nanti ada bantuan kira-kira untuk dari pemerintah untuk nelayan khusus penangkap ikan box atau ikan apa aja maksudnya.
1: Oh, ya. Oke. Jadi pertanyaan itu adalah apakah nanti ya, berarti kalau bicara nanti berarti bicara program yang mungkin akan datang atau yang sedang tahun anggaran tahun ini misalnya. Jadi prinsipnya secara umum memang pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur konsisten dan komitmen dengan program unggulan agro maritim, di mana pilar maritim ini adalah yaitu memperkuat struktur dan effort penangkapan maupun pembudidaya ikan. Nah, dalam konteks pilar memperkuat ini tentu ada banyak variasi intervensi. Ada yang sifatnya memang dia by program, yakni berarti ada kegiatan-kegiatan yang melekat di struktur program Dinas Kelautan. Ada yang sifatnya bantuan memang, dan ada yang sifatnya melalui aspirasi. Nah, terkait dengan bantuan kenelayan ini, kita memiliki juga program serupa. Misalnya kita punya yang disebut program taksi kapal nelayan, di mana pemerintah provinsi memberikan semacam armada penangkapan bagi nelayan yang melalui koperasi. Jadi di sini berbeda dengan konsep kapal-kapal selama ini yang diberikan ke nelayan. Model konsep ini adalah kapal dikelola oleh koperasi nelayan, kemudian dioperasikan oleh nelayan. Jadi setiap nelayan itu punya kesempatan untuk bergiliran kelompok-kelompok untuk operasikan kapal ini. Ini modelnya seperti taksi ya. Nah, ini kita sudah mulai sejak tahun 2025 dan 2026 ini juga nanti akan ada. Prinsipnya bahwa memang nelayan yang siap itu nanti melalui koperasi ya. Jadi melalui koperasi. Kemudian juga selain intervensi langsung dari APBD, kita juga punya aspirasi dari mitra kita DPRD. Nah, berarti ini masyarakat nelayan bisa langsung berinteraksi dengan anggota legislatif kita di masing-masing dapil. Mereka punya program, punya aspirasi, dan kita akan akomodir ke dalam APBD. Nah, tahun ini misalnya kita punya intervensi support untuk mesin tempel, kemudian juga motor berkubox. Itu semua adalah hasil penjaringan aspirasi dari nelayan setempat. Jadi prinsipnya saya pikir sebagian nelayan kita sudah terakomodir dan memang tidak mungkin keseluruhan 100% karena dana kita terbatas, sehingga memang dia periodik per tahun. Tapi insya Allah melalui program agromaritim, insya Allah itu akan selalu ada. Dan jangan lupa, provinsi tidak hadir sendiri dengan bantuan ini. Masih ada juga kabupaten kota, masih ada juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu respon saya.
0: Baik, ya, dan mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab semua yang menjadi pertanyaan. Apakah ada gitu ya yang namanya bantuan dari pemerintah berupa untuk nelayan penangkap ikan, atau ada cool box juga yang tadi sudah disebut, ada ternyata ya. Di covernya mungkin sebagian-sebagian dulu, tidak sepenuhnya.
1: Betul sekali. Jadi sesuai anggaran kita, karena masyarakat juga perlu tahu bahwa memang anggaran kita, semua anggaran di daerah ini, namanya transfer keuangan daerah, memang lagi mengalami defisit, mengalami penurunan, sehingga memang ada semacam penyesuaian kembali semua program-program pemerintah daerah.
0: Baik, terima kasih Pak Arianto Husain. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan insya Allah nanti ketemu lagi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari para nelayan. Ya, mudah-mudahan Bapak siap menjawabnya. Baik.
1: Ya, makasih, sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum Pak. Demikian pendengar, Kadis PU, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Arianto Husain. Ini menjawab semua yang mungkin sekaligus juga dari seluruh nelayan yang belum mendapatkan, yang merasa belum mendapatkan bantuan seperti untuk nelayan tangkap, kemudian mungkin itu yang ditanyakan tadi adalah box ikan ya. Box ikan ini adalah cool box ya, pendingin ikan yang penyimpanan ikan yang artinya bisa mengawetkan dengan penyimpanan dingin. Nah, mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya. Pertanyaan lainnya mungkin juga ini sudah dijawab oleh beberapa waktu lalu. Ada pertanyaan dari Pak Sudirman tentang infrastruktur jalan yang khusus ada di wilayah Batu Da'a Pantai yang menuju Batu Da'a Barat. Ini pastinya juga sudah dijawab kemarin, pada bulan kemarin bahkan ya, ini oleh Kepala PU Kabupaten Gorontalo. Kita menunggu aduan Anda di line telepon 0821 9664 8664 ataupun di 0822 5996 6832 4. Sambil kita nikmati dulu persembahan berikut ini.

0: untuk Anda pendengar dan masih menunggu Anda di line telepon kami 082196648664. Di kesempatan saat ini aduannya juga kami terima. Oke, ada Pak Asemi. Ya, halo.
1: Dengan ibu siapa ini?
0: Ya, seperti biasa.
1: Biasa.
0: Seperti biasa, katamu Pak Asemi lagi.
1: Iya. Makanya saya meninggal istilahnya Pak Bali dan Ibu. Potret tahu lalu.
0: Ya.
1: Saya sangat berterima kasih ke RRI untuk program seperti ini terlayani semua.

0: Dinas Perikanan, Bunda, ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kepala.
0: Iya, kepala dinas.
1: Kepala dinas.
0: Iya. Ya. Yang seperti itu yang harapan kita semua. Supaya bersambunglah apa harapan masyarakat. Terjawablah harapan masyarakat. Sebagaimana saya yang lalu seperti Darmo Alemo, kasihan ibu, jadi belum ada penyampaian dari masyarakat, berarti beliau belum mengetahui apa terjadi di Kabupaten Darmo Alemo.
1: Uh-huh.
0: Ya kan, itu jalan di menuju BBIT Desalamu, Kecamatan Tinamuka. So, yang ke dua kali kalau tidak salah, kemudian mengenai jalan ke benar pantai,
1: ya,
0: ke
1: utara,
0: ya, Tugulangga, Bekabel, Goru, pohon yang sudah mengkhawatirkan. Tapi kasihan masyarakat belum tersambung kepada siapa yang punya, katakanlah, atensi di situ. Ya kan, masyarakat tuh maton buat hidung lawal dia lu seperti itu. Nah, saya berterima kasih kepada RRI menyambungi.
1: Iya, memang programnya seperti itu, masyarakat. Pak. Jadi kita menerima aduan dan kita akan menjembatani seperti itu.
0: Ya.
1: Dan saya itu yang tujuan program ini bisa berjalan.
0: Ya, berterima kasih sekali ke RRI.
1: Baik. Ya, baik. Ya,
0: karena kasihan masyarakat.
1: Iya.
0: Ya. Makanya saya mengistilahkan bukan aduan, aspirasi dan mohe ini.
1: Baik, baik.
0: Insya Allah apa yang dilakukan oleh RRI akan dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Semi. Ya, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Apapun itu yang menyangkut pelayanan publik, kami menunggu Anda dengan aduannya. Ya, dan sekarang ini memang Dukcapil juga membuka kesempatan bagi Anda semua yang ingin memperbarui surat-surat atau identitas diri Anda. Ya, hal-hal ini untuk bisa mengurusnya dengan mudah. Ya. Pelayanan digital juga sudah dilakukan dan dibukanya beberapa layanan untuk mobile juga sudah dibuka, ya. Ini demi memudahkan para masyarakat yang membutuhkan layanan cepat. Sementara untuk produknya seperti KTP digital, ini kita akan bisa menggunakannya, menyimpan satu data untuk bisa digunakan kapan saja, di mana saja, ya. Ini tanpa ada harus lagi kita kemana-mana, tidak terlalu ribet lagi, semua dipermudah. Layanan yang harusnya jalannya udah di depan mata lurus, masih belok-belok lagi nih birokrasinya. Nah, mungkin kalau kita masih menemukan hal-hal seperti itu, padahal program-program kemudahan juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup lama, ya. Kalau kita masih menemukan kendala-kendala hanya karena ruang birokrasinya yang berbelit, ini akan bolehlah kita mengadukan hal-hal seperti itu. Setidaknya kita akan ingin tahu solusi atau apakah masalah yang terjadi. Iya, mendekati satu program siaran kami juga. Siaran Piala Dunia atau Pesta Bola 2026, ya, RRI nanti akan menyiarkannya secara live untuk pendengar dimanapun itu. Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id, di RRI Digital, ya. Anda bisa mendengarkan di radio digital, yaitu RRI Digital. Sangat mudah untuk mendapatkannya, ya. Tapi kalau memang orang lagi penasaran nonton bolanya, pasti ngeliatin videonya, ya kan? Iya. Tapi yang jelas, tanda-tandanya orang yang sudah bereuforia menanti pesta bola dunia ini ada yang menarik. Menariknya di mana? Ya, masyarakat mulai menggaung-gaungkan mau taruhan, ya kan? Taruhannya seperti apa? Aduh, kita nggak bisa menggambarkan karena ada yang mau bela-belain sampai jual rumah untuk taruhan. Nah, itu fenomena ya yang ada di sekitaran kita. Katanya masyarakat kita susah, tapi kok bisa ya taruhan jual rumah, jual mobil ada. Itulah ya pesta bola keunikannya. Tapi keberadaan kita masyarakat, walaupun nonton bola ada aturan mainnya, gak boleh mengganggu orang lain. Tidak ada yang sakit hati gara-gara kalah DP jago. Nah akhirnya main berang, main apa namanya, so main kasar dan sebagainya, mengganggu mengganggu masyarakat, sudah melakukan anarki dan sebagainya. Ya, inilah yang mungkin dihindari. Lakukan apa yang Anda inginkan selama itu memang dibuka kesempatannya untuk kita mau apa saja, tetapi jangan sampai saling mengganggu. Dan itu pun yang menjadi kebiasaan kita masyarakat ya. Dan mulai sekarang kita harus mendisiplinkan diri di jalan atau di mana itu, jangan mengganggu orang lain ya. Jangan sampai merugikan pihak lain. Ya, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu pesan berikut ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

101,8 MHz bagi Anda yang masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Hal-hal yang menyangkut dengan keberadaan layanan publik yang belum maksimal masih kami menunggu di sini di layanan telepon kami 0821-9664-8664 untuk program siaran Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama.

Ya, dan hari ini juga seperti biasa udah Jumat ya. Jumat lagi. Jadi kita bukan apa-apa sih, cuman memang harus tetap mengingatkan aktivitasnya ya. Mungkin dipercepat karena harus melaksanakan sholat sholat Jumat hari ini. Sudah 45 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah, masih menunggu Anda di layanan telepon kami 0821 9664 8664.

rri.co.id. Ya, kami akan ya, kami menunggu Anda di sini. Terima kasih yang sudah turut memantau siaran Halo RRI di layanan telepon kami 0821 9664 8664.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

cinta tanah air. Anak muda Indonesia harus berani bermimpi besar, terus berinovasi, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan hal-hal positif bagi bangsa dan masyarakat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, kita berkarya dan memberi kontribusi nyata demi Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan mampu berdaya saing di era modern.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Di ujung waktu kita pada kesempatan hari ini, masih menunggu layanan telepon mau adukan apa saja mengenai kebijakan publik mungkin, atau pelayanan publik yang belum termaksimalkan, atau pelayanan ini belum Anda terima dengan baik. Silakan masuk ke line telepon 082196648664. Hari ini bila mana belum bisa kami dapatkan solusi, mungkin ya pada kedepannya, pekan depan kita akan kembali mencarikan solusi untuk Anda, terutama terhadap dinas-dinas terkait yang menjadi keluhan Anda.

aduan demi aduan yang sudah disampaikan masyarakat melalui line telepon khusus untuk bulan ini pun ya, kami dapat dari banyak masyarakat. Namun alhamdulillah masyarakat yang melaporkan juga

0: di aduan terbesar masyarakat. Kemudian jalanan yang belum bisa digunakan karena sudah kondisi rusak parah, lubang di mana-mana. Kemudian juga salah satunya aduannya adalah ini akibat kontainer yang selalu melewati jalur ini, begitu ya. Kenapa dia bisa sampai rusak? Karena dia memang paling banyak kontainer-kontainer melewati jalan itu. Mungkin ya, ke depan, ini nih pribadi juga sebenarnya. Kalau buat jalanan yang memang sering dilalui oleh kontainer, mungkin pengaspalannya harus lebih kuat, lebih kokoh. Bahannya juga memang harus perlu ditambah, walaupun dengan masa efisiensi kita belum berakhir hingga saat ini. Ya, dan kami akhiri sampai di sini. Jumpa kita di Halo RRI. Terima kasih pendengar yang sudah bersama di RRI Pro 1. Ke depan kita masih membuka kesempatan bagi Anda hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat setiap pekannya. Terima kasih kebersamaan Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulun Dalo Butia Polima Banda Bandalo Habali Lo Hulun Dalo Habali Uhi Walia Me Tolipundo Butia Tehas Din Daniel Watia Ta Mopotunggololo Ia Mengudlawa Mengutato Dinas Kearsipan wa Perpustakaan Provinsi Lohu Londalo ilobi bilohu. Deu perpustakaan to desa dipopohu-pohuna lo umo piohu. Pustakawan ahli utama to Dinas Kearsipan wa Perpustakaan Provinsi Erna Harmain lo otanggulai. Umai mo obubula perpustakaan to desa buti boto owoluo lo SDM. Boli tak dihu-dihu perpustakaan to desa ngope-ngope mo gandia. Boli dia lu upango lo tadah-daha. Tunggu lo dilamonona olo umo piohu. Dinas Kearsipan wa Perpustakaan mahi pengohia pahamu wa ma hipomayanga olo tadihu-dihu perpustakaan to desa. Boli ma bantua lio lo buku u poba-poba samaan. To umai mo powatade u mo olohu u mo basa-basa.
1: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa Lohu Londalo. Pamalenda kota Lohu Londalo ma tila duli tota ilo putu mialo dila ilo butalo sikola. I dinas dikbud kota Lohu Londalo ma dihu-dihu tu la delio lo ta de dulo sikola. Uma uduo lio ode PKBN. Uma malolohe to utono tai lo putu sikola lio buti. Uma mohenga umoli mo sikola. Utanggula lio pendidikan non-formal mialo PNF. Uma mo kalaja helumo walo kecamatan walo kelurahan. Ikabit paut PNF to dikbud kota lo hulondalo ningsi amuja lo otanggulai. Potala poro rambuti mai mo o ilangi mola olotai lo putu to sikola. PKBM mohenga olota lo berendi u hemo sikola. U woluo tokota lo hulondalo. U didupanalu mololohe olota mondolipu ue omai. Sabutahi posekalawa to PKBM donggo luota mondo kabupaten. Utie mamusi pekalaja helumo walota to kecamatan wau kelurahan. Alihu delo ilangi monata dila ilom butala sikola.
2: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
3: Di dunia yang terang jaga jangan sampai salah langkah.
2: To dunia motanggal dahai bolo lapar.
3: Di dunia yang luas jaga jangan sampai tersesat.
2: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
3: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo itu nonggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. matililah epo umati lo mandeme lo pamalenta provinsi to aita lo umo polaia hasili lo pertanian itala ngotali lo potani kisman daud lo otanggulai u pemantu lo pamalenta ode lo hunau pupuk wau alsintan onapa atilio daa ode mongotani hu ilo pamalenta buti mai pohundulio olohio lo mongotani to umo tolo pertanian to umo palai ahasili potala uolo upo mandumai lo pamalenta tunggulo ode mo aami mongotani to hulondalo ngopohia umai momando mo palai ahasili pohilelio ode pamalenta paduli to haragalo pale alihu mongotani delo olai aloti lapulo. Kalaja helumo lopa malenda wau mongotani mosi popolai olo huna mopolai ahasili wau mopolai ati lapulo wau tutumulo la iati.
3: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo dan dia hula obolonggan.
3: Seperti janji bunga labu, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Aduh Allah, itu donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. La iati lo kabila mai lei aduh ola po'o data. To owo luo lo cek kesehatan gratis, mia lo cek kage. Sabu program CKG beti mai pengetawala panyaki udutodutolo. Kapala lo puskesmas to kabila bone bolango Felmi Kude lo otanggulai. O uolu lo CKG beti la iati pohile lio u me ipalakisato puskesmas. Mialo u ponapona oto diluari lo puskesmas. Cek kesehatan gratis mialo CKG buti mamodelua walo pengobatan gratis. Anihu mau patato panyaki u duto-dutolo wau mau nemolio alihu dilatapalalo to panyaki u duto-dutolo. Cek kesehatan gratis buti ma popotu udulio walo umur. Tingga tamahi otu tumuloa, mongo ditimoli, wau mongo walao udongo keke ingo.
5: Ito dilata talaili, wanu agama toidili.
3: Kita tidak akan berpaling, kalau agama di samping.
5: Ito dilata melihu, wanu agama dihu-dihu.
3: Kita tidak akan hanyut, kalau agama jadi pegangan.
5: Ito dilata melotoo, wanu agama puto.
3: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitiyo. Pamalenta provinsi mapiladuli to u bolo o mahalia lo haraga. To u odunga lo polok dula heboti. Tikadis ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura to provinsi Mulyadi de Mario lo otanggulai, matililah hepo u hepo powalio-lio. To u modaha uwo luolo pale, sayori, wau uwe wolio mao. Ngopohia uma lo layade hulau, pupuk pamalenda mamopowoluo utanggulalio irigasi perpompaan mohutu tambuala pamalenda provinsi masa dia buti malomu o pangimba bohu walulo hetuta pitulo pulatio lo hektare uma pilomulo alio huna modaha owoluo utanggulalio pangan tohulondalo. Pamalenda ma ima-ima to harga lo malita, sombako motahudu dulahu buka kurban di buti. Wanu motahudu penas lo mengotani wau mengopilohala, umai ohadiria lo tamon to lipu-lipualo, ma uito lo. Pamalenda ima-ima to harga wau owo-luolo barangi.
2: Wanu mengotani di petantu mo otak buto.
3: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
2: Dabowanu mo pohuna lo akali, mo tuduo ubanali.
3: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Mengudulawa mengota to, tanu bo o odima lah uma pilo pesan beo mainlamia tiar to hianga botia insya Allah boleh de murudung gaya to hianga peen samai. Bali betia, yu tanumai lapato. Udi lama patato, maapu ada mengutato. Uti lala to bahasa bolo pohilela potunu apa tuhata. Wow uti lala to lo iya, ende bolo potunu alami amiatia. Watia te Hasdin Daniel bolo me iodu ola po opo o nanta. Na boan do to di pemohindo amia tiata tapu mopo elamai u lolaita isi isi ali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udong ko he umbala lopatu poli umbala lo didi ndebo oditopo watia mohindo po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini azan Jumat atau azan Zuhur tepat di jam 11.48 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita menghadirkan azan dan siaran langsung khotbah maupun sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Kahfi bersama Qori Abdul Rasid Sufi dari Somalia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسنا. قال
1: pendengar muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan Jumat, azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

mendengar dimanapun Anda berada, muslimin dan muslimah, kita tengah menanti hubungan dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk menyiarkan khotbah maupun silang Jumat dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, yang hari ini sebagai pelaksana khotib Dr. Dr. Andus Haji Anis Nakih MM selaku imam, nantinya akan dilaksanakan oleh Haji Kasim Ayasin, dan sebagai pelaksana Bilal Rahim Karim. Kita nantikan.

وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصحب أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلي أعمل بهن من هذه الأيام العشر. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين سيدنا جمعت رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah mengadugrahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di Masjid Agung Baitur Rahim Gorontalo ini yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhiril zaman hatamal anbiya wal mursalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh umat hingga yaumil akhir. Sebagai pesan seorang khatib, dan ini rukun harus diulang-ulang, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Perhatikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam agama Islam. Al-Imran ayat 102. Sungguh takwa adalah benteng terakhir yang kita di tengah kehidupan akhir zaman, dan sesungguhnya hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan akhirat. Khutbah ini diberi judul Ibadah Haji dan Persatuan Umat. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Hari ini Jumat, kita sudah berada di hari kelima. Berbahagialah mereka yang memanfaatkan momen 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah untuk beramal puasa sunnah hari kelima hingga hari yang kesembilan, klimaks dari puasa sunat, yakni puasa Arafah, yang Rasulullah mengatakan puasa Arafah padilahnya menghapus dosa kita setahun yang lalu dan menghapus dosa kita setahun yang akan datang. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, saat ini berjuta jemaah calon haji sedang berkumpul di Makkatul Mukarramah, dan bahkan sebagian masih menuju ke sana, termasuk 221 ribu jemaah calon haji Indonesia. Di dalamnya ada 611 orang jemaah calon haji Provinsi Gorontalo. Mereka datang memenuhi panggilan Allah dengan talbiyah labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Gemuruh talbiyah itu memenuhi
dunia dan petala langit, memuji kebesaran Allah. Mereka berkorban harta, jasmani, rohani untuk memenuhi panggilan Allah. Kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah itu dalam haji dan umrah, kita bersyukur kepada Allah, kita sudah memenuhi panggilan tersebut. Ibadah haji mengandung makna mendalam tentang ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh rangkaian ibadah haji mengajarkan bahwa seorang muslim harus tunduk sepenuhnya pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi pondasi spiritual ibadah haji yang menunjukkan puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam rela meninggalkan keluarganya di padang tandus Mekah. Ia bahkan bersedia mengorbankan putranya karena ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah ibadah haji mengajarkan bahwa keimanan sejati menuntut kepasrahan total pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihab, sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah 96. Masalah muslimin, selain simbol ketaatan, ibadah haji juga merupakan simbol pengorbanan seorang muslim yang berhaji, yang harus mengorbankan harta, tenaga, waktu dan kenyamanan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian ihram yang sederhana mengajarkan terhadap pelepasan atribut duniawi seperti status sosial, kekayaan dan kebanggaan diri. Semua jamaah tampil setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pengorbanan ini juga mengingatkan manusia pada kehidupan dunia tidak boleh menjadikan seseorang sombong dan lain lalai dari tujuan akhirat. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menunaikan ibadah haji semata ikhlas karena Allah, lalu tidak berkata kosor dan tidak berbuat pasit, rapasa wal pusuka, ia kembali seperti anak dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi proses penyucian jiwa melalui pengorbanan dan keikhlasan. Itulah sebabnya mereka yang telah kembali dari berhaji harus mempertahankan status hajinya dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat muslimin, ibadah haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam sedunia. Jutaan muslim dari berbagai negara dengan ragam bahasa dan warna kulit berkumpul di Masjidil Haram dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Dengan demikian, ibadah haji juga harus dipahami sebagai meeting point, titik lebur kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Mereka melembur menjadi satu tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit, bahasa serta status ekonomi dan sosialnya. Semua menghamba hanya kepada Rab yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghadap kiblat yang sama. Mereka mengenakan pakaian ihram yang sama. Mereka melaksanakan ritual yang sama tanpa membedakan situasi satu sosial dan maupun kebangsaan. Momentum ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama persaudaraan yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia di atas dasar tauhid. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah di antara sesama saudara kalian
dan takutlah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Quran Al-Hujurat ayat 10. Demikian spirit, semangat, ketaatan, pengorbanan dan persatuan yang terkandung dalam ibadah haji seharusnya tidak berhenti pada dimensi ritual individual semata. Ia seharusnya melahirkan kesadaran kolektif umat Islam dalam aspek sosial, politik, peradaban. Maka momentum ini menunjukkan bahwa Islam adalah pondasi persatuan Muslim seluruh dunia yang melampaui batas etnis maupun nasional sempit. Marshall Hodgson dalam The Future of Islam menjelaskan bahwa salah satu kekuatan utama peradaban Islam klasik adalah kesadaran kolektif umat sebagai satu komunitas global umat yang terhubung oleh akidah, hukum dan budaya intelektual yang sama. Kekuatan utama peradaban Islam menyatukan negeri Muslim itu sebagai khilafah Islamia. Sayang, kenyataan hari ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Persatuan umat Islam belum jadi kenyataan. Umat terpecah belah, derita umat terus berkepanjangan. Perhatikan saudara kita di Gaza, Palestina. Perhatikan saudara kita di Iran dan di negara Islam dimanapun berada, termasuk negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, jangan sampai negara kita juga kena badai geopolitik internasional, kena badai geoekonomi, dan bahkan badai polisi kenegaraan yang tingkat resistensinya baik vertikal maupun horizontal sangat tinggi, sehingga memerlukan doa kita semua umat Islam di negara kita tercinta ini untuk menegakkan semoga seluruh pemimpin di negara ini diberi bimbingan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan fadilah Zulhijjah ini seluruh pemimpin kita benar-benar menjadi pemimpin yang betul-betul membela kepentingan rakyat dan mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadi, korupsi, penzaliman dan lain sebagainya adalah sesuatu yang sangat kita prihatinkan saat ini. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara dan juga sebagai umat Islam yang setia dan taat kepada Allah dan kepada negara kita yang tercinta ini, mari kita sama-sama paling tidak berdoa seterusnya untuk keselamatan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Insya Allah kita termasuk di dalam warga negara dan umat Islam yang peduli terhadap bangsa, negara, bahkan daerah yang tercinta ini. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Clinton.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Kami kembali untuk Anda di saat ini.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasem Serang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah 54 menit dari jam 12 waktu Indonesia Tengah. Nanti ke depan Anda bisa dengarkan Hulon Taloli Puu di siang ini bersama Pak Kuni. Tapi insya Allah Anda kami temui walaupun dengan kondisi yang sedikit kurang baik ya. Artinya gini, di mana-mana kita bisa melihat bahwa harga-harga itu terus merangkak naik ya. Dan rupiah di tengah melemahnya rupiah saat ini dan gejolak geopolitik yang terjadi di wilayah Teluk ini membuat cukup mempengaruhi ya. Walaupun sedikit tapi ternyata masyarakat turut merasakan. Kita berharap Anda tetap nyaman walaupun dengan kondisi apapun. Terakhir saya hadirkan untuk Anda satu lagu dari Maryam Blina. Selamat siang, tetap di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: No.
1: Ya, saya.
0: Di sini dulu. Si Papa P. Uban ini show banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
1: Ih, Papa. Tidak boleh mau cabut itu Uban.
0: Iki apa tidak boleh mau cabut? Acak buka mak saja. Tidak ada patahan ini. Gatal sekali, Nana.
2: Jika Uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ido boli donggolo dudung gaya tohianga betia. Patuti itu mau potalu lo dewa usukuru ode olio eya. Tio eya tamo limo motamo lama hetutu. Tio eya eya lo umo aamila lama haluku. Tio eya ta ima ima tomei dunia botia wolo polo utia lio wau agama. Salawati wa salamu. Bobotalu onto ma'o ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggela bata ma'o ode ongonga la alio. Mongo sahabati lio. Wolo tonula ta lo dudu ahihi ningalio duando tima-tima manga sare atilio. Mongodla mongo dato syukur u ito donggolo oto duo umuru. Usyukur u hiang donggolo oto duo. Insyaallah ito au amia tia de boi seha tia hi kuwa tia hi orjiki ato nula hai botia. Tunggu lo mola akhiria waw uti pei aminia. Amin ya rabbal alamin. Mengundang-mengundang tato tanto lima dapat-dapato lowa tiau tato tedula uma lopangkato ngope elio dabu debu mamulingangato naboto owolu lowa tia umamai lo hadiria to hianga botia uma musilita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia wolo uma silitalo uito uma longo alo tuli punto hulondalo masa tia botiju dila bolo maapanga lo uhi tua tua ua tidio potamo otapu SMS tamo otapu WA tamo otapu Messenger tamo otapu kupon kecuali kupon lo walo ju kupon lo kurbani itu bahido ya bolo maapanga patama polele mei klik utia jangan jo itu bahido apalagi maam komando lio mei odia begitu. Klik ini, klik begitu anda klik sudah habis. Putuslah sudah semua duka. Itu begitu odito. Begitu. Jo, odito lolo tambeli. Halo, patah tiada orang kau apa ayo komputer tak mula meta. Itu jo. Hero kamu lio itu, pohamalio vokal Orlando. Bahama lia utang gulondo, pata orang paling lia uido, mali suaranto, output ngakali lia dia tahu ewo. Di jabolo, wanda nolai tole, halo, halo, halo, hei lapita halo, wadi polo le halo tio, ni sudah, tahu apa tayo lomona? Nyo, itu kalau nomor yang kita tidak tahu, kan ulo nomor dia tahu jam patatan nomor tato nuti, nah uido baito nomor baru. Ia nu itu ju bolo le ihalo wau dialu dipoti amitali medo awasi. Itu halo dengan siapa ini? Hamalnya betul warna pokal ba. Hamalingulia semakin banyak yang bicara semakin banyak yang terekam baru itu dengan roba. Berarti masa dia berarti kan bolo nyawa dia mali lita titi. Bolo nyawa jo tak aplikasi itu bolo nyawa udian. Jo. Indo ba itu. Dunia masa tiap mungkin musim hati-hati jo. Indo ba itu nomor bahu itu nomor bahu itu. Kan polo tiap lebih di hati-hati. Jo. Indo halo wajah tahu alam itu. Wapa tapo dong halo malah halo. Itu enggak ada komputer itu jo. Jo. Ye tak metalium. Jo. Tak metalium ba itu. Hati-hati. Hati-hati berarti masa tiap berarti SMS. Boito klik yang ini, klik ini, odito olo WA, klik ini. Andila ma telepon wa meling lio. Ini WA masuk atas nama bank begini-begini. Wow, itu di nomor itu terselip profil lo bank boito. Profil lo bank. Ndo boito, logo lo bank boito juga logo. Logo lo bank boito. Dah ada bolol ma, yakin ini toh. Indom aku mandoli mai rekening anda bermasalah begini-begini tolong diklik ini diklik ini begitu mau diklik sudah putuslah sudah do indo to rekening indo itu jadi masa jawab itu mesti hati-hati
Ya, kula tamo telo tilang kula masjid, tilang kula tihi. Ya, donggo panalulo ngololota botia u kolompolo kurmani ita dia atawa tau tiwe. Ya, tadi yang patah tu tau ti siapa kagerangan? Ya, itu baito. Nah, ya belum apa ngaju, karena boti pengakal pengakal boti, nya gentayangan jo. Nah, alhamdulillah sudah ada yang ya tama ilowa upalio. Dah boh ilowa upalio jo, ilowa upalio mau pulau. Tapi madong kok kerja mah itu lo taju hipokala Jawa. Ya, nah itu bila kehilau dia mak belum mak apa ngalo hitua tua tua. Dila belum mak apa ngato tahihu limayanga alihu dila talah hilang banga. Ilo ilo pio hio musi tuletepo wau pikilang yopo hitua tua tua. Jo, alihu jo jame tua ngato butulu. Waktu tadi dia bawa butulu dah butulu lo minyak angin jo peluangi mengolio. Memang di rumah lima kali awak tinggal dia jago merayu. Itu merayu mebeto. Wah, betul suara lo tabu. Wah, betul suara untuk sohoga. Memang, iya tu. Memang kuat. Jo, memang betul tieli jo. Ah, walau maaf walau loti. Nah itu jo. Entah betul. Karena tinggal dia betul. Mau pahuda buti, mau pahuna buti lo. Wah. Membuat dia media sosial dan lain-lain sebagainya. Sampai ini yang di TikTok. Mawaluti Pak Rahman Ma'ruf ya. Assalamualaikum Pak Kuni Allah Bari Asala. Yo, alhamdulillah. Jo, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Sarif ya. Pak Kuni tiopa kirim salam. Ada di Kobong dia sekarang. Tiopa mana? Jo. Lanjut Pak Rahman Ma'ruf. Pak Kuni omolua hari raya ti. Iopa tujuh mengohi kupon olowati ya? Jo. Ti mama tulat-tulat itu tanggal 27 tiali jo. Dok tujuh eh? Tiba. Tahun baik itu. Tahun baik itu makanya jo. 27. Untuk itu, timah atau kalender. Dah itu, ya, ida bapak waningai buat dia. Apalagi buat ada kegiatan nasional boleh buat itu lantau hulala utalu-talu. Dah data buat cara lo pengakal buat itu. Untuk itu, dia boleh apa ngah? Oh itu lo teh betul-betul ada bele. Jo, tahi betul-betul ada bele, tahi delo buti celengan apa segala macam itu. Manta, oh itu celengan itu yang seharusnya dia masuk dulu ke desa, ke kecamatan dulu. Harus ada izin tanda tangan di camat. Manta, oh di desa, mesti tanda tangan di daah. Jo, capu, bolot dia mau pernah tahu begitu. Wow, dia lu izin ni untuk dinas sosial dan lain-lain sebagainya. Minta betul, ini mencurigakan uti. Jo, mencurigakan. Kan mai dia lu untuk lipu uew, kan mah uti mak mah. Mah atas nama panti asuhan. Ternyata panti asuhan betul dia lu jo. Jo, itu dicek mak tu lipu lingol itu. Medu betul panti asuhan. Betul. Itu betul jo. Di tu oh di tu teh dia lu awak nemo. Jo, dah ide lo awak nema buti ye, ode bele-bele alo. Dah itu, walau nema buti, walau nema sina, walau dia atau toko, dia buat ugam bangi model lo buti nema adi, berarti seludupan. Wanu madi toto, berarti seludupan buti ye. Jauh apa enggak itu? Itu itu. Lah waso kuwa moda alio. Jauh gampang ibu ti mau tapu nema ibu ti. Nama hilang melayu mah gampang ni. Ini ibu ti. Jauh gampang ibu ti. Ibu ti model dalo. Ibu berarti titi serodopan. Nah itu baik. Alio nema ti nema kuat. Odito odia dan lain-lain sebagainya. Itu itu. Nah, penema setengah mati nema mau tapu. To apotik pun susah, itu harus o izini wali ma. Patai olem bo deloma odi, tuanu izinimu,
Bodel mandel, jago tinggal dia merayu. Boleh masuk kuah mau tak adit itu tinggal dia data cara lima ngolio. Rayu lingulis sampai mau tali beti unema beti, odi beti hati-hati jo berjalan kaki di jalan raya tiba bahaya. Walau ali bahaya mah, walau ade dadang nguak met bengol ya. Pasti bahaya jula Allah aduh filman nyanyi lo keingo di jalan raya tiba bahaya bolok wali bahaya mah walau ade dadang nguak met bengol ya. Walau maaf bolok di dadang nguak met bengol ya. Enjo ma walau ti uya mah di pulau data dia naku. Sampai ini pa planet sur. Paku ni di KOH sekarang sedang mendengar siaran. Jo KOH, jo salam sayang selalu. Baris Padan. Madua-dua moto puwato kuni. Uya puwato madua-dua moto lah miata. Boleh lilingga, jo. Mei be. Jo. Pakoni kirim salam. Fatima Masartin Hutulo pendengar setia Rere Gontala. Jo. Ya, Mama Sartin walola bari. Pak Rahman Hasan, salam kuni mondo Libanon. Wih, Labanu. Labanu. Halo maaf halo. Lontar Labanu kan istilah sekarang itu begitu. Di mana Libanon ana? Orang lewat di Libanon tadi. Kata maksud lu bola Banu apa? Unana. Yo. Lanjut. Planet Sol. Madu odomo to bawa to kon. Yo. Ya itu alamnya tak boleh lilingkat belah. Yo. Odu olah apa odata? Uti mawolo uti di Paris Patan Facebook likuni jamotapu loatia malo ganti akun ati uti Facebook loatia uti di dubu pusing jo malo ati aju anjo di dubu tibu pusing malo itu ati aju itu karena uti auhe kalajala utia. Dia lota malipuhili ala tulungi. Jo. Bu ambak buta bangga ngolo cita mau tulungi olati ya. Ya jo mebu. Ya didelo pil usin ma buti le. Ambala buti uti. Buti ma ambang hodi iti buti ta. Pakoni beke ngani. Ya bolo toli mongilo uti. Ngot mongoli poli ta. Kalasi mongoli poli wadi. Ya udo. Ambala ma wolo baris. Jo. Pak Tuan Tautit, Pak Salim Nusi. Assalamualaikum, kuni jo, waalaikumsalam. Jumat berkah, insyaallah, jo. Tapi Pak Kuni sehat walafiat, amin. Selalu waktu utie matono mailman dio. Selalu menghibur rakyat tilohu londalo, londo ujung pinohu sambil lode ujung. Sampai ujung lopuh watok. Jo. Ndak itu. Ya. Ini hidung yang melatuh radio. Olo uti jo. Ditau-tau wala uti jo. Jo walo dua lapo data. Tak hidung yang hati tu pinuh olo hati. Jo. Masuk saati. Berarti mana ada pinuh mas hati yang pola bahaya dia. Olo dia tembus Pak Salim. Atau tu lemak. Gitu. Mana ada pinuh mas hati yang. Bahaya liola susah tembus pak, bahayalan. Ni apalagi mana olo, pada didi odi lo, nah. Ente ya tu deh, ya, mido walau mak, udah pinoh ode, ne, kuni mana ode, yang pula bahaya liyo uti susah tembus, bolo ama mana, oleh mai label, pada didi odi, cepetan lah, eh. Jo, muhaya li susah tembus bolong naon. Weh, inde atuh tilu mai doi. Jo. Awal di jo. Bentar. Lanjut.
Lanjut di Pak Facebook kuti di Pak Abdul Hamid Nangkua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bari alhamdulillah sehat. Pak Aldin Jabar. Assalamualaikum kuni jo. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Amin. Kuni bolo maapu watia di duhemo hemohala. Kamai ne bo ma hemohulata to tudulio ente. Jo mo boloti mongong mongoto mongongoto ya maksudnya mololo heto la tola pogo insa jojo pati abeto lo ela oli ati ol almarhum atin tipa ugi jo lo ela beto tiku ni belum tahu dia bola tangkulio uti-uti belo dungai mona alat tiku ni ini. Nah, dia boleh lima talat ya, betul pokok betul di mana? Boleh di bawah pokok-pokok-pokok timah boleh di. Jo, ima ilapil mak beti ma ilala di mengolok malala adu beti tola. Po iya lingoli aja. Alia makilu kuda weja kuku dah loti alipalo. Jo, alipalo di walitolo di jauh kuku delo. Walau enggak mau talalang, wau tinggal boleh pohutu itu. Wah, debo tutu olo walio malu ode heto uti. Oh, jo. Indak itu. Wate itu bolo himon talo. Jo. Ma tono uti ei olo beti. Ada uito beto. Ei ben tambo jo, beto bo huani ngai latia bolo ode laptop. Beto u masa tia beti ta hipo-hipo ngakalia. Odito odia. Bolo itu jo botiwa nu odungga lo boti lo penas itu karena to pramuka ilalu ilintu ini dari mana dewa mai ilintu mai ini dari mana dari daerah mana wilayah mati rupa kena sok oh ya enggak usah lah bang fatati mana ana ope matat mengakali ate walati. Karena hila bida latia lo mato mahem polingau di opi lima opa tujuh mulai itu teo koloko a tiju. Nah itu jangan sampai boleh itu penasun terselip yang begini-begini. Jo mesti itu Allah hati-hati. Karena itu kan memilih ya turut meramaikan tiali. Longgo itu ahlulu tiali jo. Jo idah lo boti mau dungai. Karena di situ ada pameran lono kan. Beto mula beto to. To kabupaten baito melato di mutu baito. Baito. Tidak malah baito. Bolo diselipi dengan orang-orang begini. Ya. Nah, alhamdulillah boleh buti-buti ma'buti to. Pemberangkatan haji sudah tak atur. Wanu ilalu matat atas juta awli ya. Kan boleh taleta o kan tahu tu tidak. Ini tak awli alu dompeti. Awli alu HP. Awli alu. Oh, tidak ada tak umoli. Baito. Ida wo masa tiap beti kan ma'aman. Ma, makanya beti hati-hatian beti masa tiap beti jo. Dia bolo ma'o, ya dia bolo pemilaya. Dia bolo, dia mau malu tak ulama hian tahu itu ya. Jo, adila Allah, adila Allah jo. Dia, wo menyerupai dia Allah hian tahu itu wo menyerupai. Jo, Pak Umar Gobel. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Banari uti Pak Kuni. Mas Satya mada data penipuan. Ya. Oh, jo terima kasih bolo odola Pak Odata di Pak Umar Gobel ikut arus dengan yang saya bicarakan. Jo. Indo. Makanya itu beti hati-hati dan atau beti cara-cara li mengolio beti jo. Ya alhamdulillah he wa upalio ma o. Nawa beti le wa upalio ma pulo ta mahetolo ta ju beti yang golu. Karena tinggal di beto berkelompok-kelompok. Makanya itu kehati-hatian orang tua beti ya. Itu beto. Pertama ulo pertama masamai WA. Begitu WA. Kan di popo baca lah. Baru dorang bel di nomor itu ada profil bank pak. Keluar kamar profil bank. Kan biar bagaimana kan meyakinkan. Tima mau luo logo lo bank. Beti mau luo kan ma binta olo. Ini rekening bapak sedikit bermasalah. Untuk kami ya supaya rekening bapak ini aman. Tolong diklik melalui kiriman melalui WA. Itu.
keke ju keke. Jo keke dia boleh ma oh dia boleh ma apa anga jo yang bela bela beti moto i nomor loati ya pilo beli lemeju yang di bangun meme sana ti ibu raplin mulinga bo ilohe ya pia pia ilo binta alia ju mengatas namakan saya itu tatulis saya pe nama di situ di nomor itu ya padahal itu dia pernah beti ya lo dua nomor beti oleh ibu raplin mulinga tapi beti ya dia bilang sampai audito mak sampai audito bo pia beti ya ilo binta alia di la jatan mulolo ya itu makanya hati-hati. Untuk itu, anu tio, halo, dong kalau boyo tio lebih salah, odo, hati-hati. Jo, untuk itu dia boleh mak apa ngah? Alih itu jam itu angat atau butuh luju. Jo, lanjut, to Facebook, Pak Ian Antuke, tipa kuni cumu di dingga, ti mama latia dapat ingat jaga batumbu topong iya, itu. Kan dong kok didingga. Ngo tok beto kan dong kok pohon-pohonna didingga. Mati bo didingga bo tuau, mati poli bo tuau huangio totolu. Pata mo tu de ya. Itu mo tu de ya sehingga tercipta lagu lengge tua topongotola topale hilala helo. Itu kan pata mo tu de ya. Mo tu de beto tarian beto to tarian dulu. Jo, tapi sekarang sudah dikreasikan itu tei elengge itu jo. Itu itu wah patak mamu tu dia itu. Tinggal gagal mamu tu dia satu lubang lima orang itu tutu dia itu terdidingga. Jo, langsung jo. Itu itu patak walau didingga walau anak langsung. Langsung wala didingga anak langsung. Itu memang kita terjemahkan kanan anak langsung itu. Tapi wala didingga itu ja anak langsung ju. Antan andila alu. Itu wanu antah tapo ya. Itu antan ju andila alu. Ya ma, kalau wala didingga anak lesung. Ya, kalau maafkan lahir dan batin boleh. Ya, itu betul. Oh, bapak iya milih Pak Haris Patan apa? Ya, Pak Haris Patan apa? Ini dupu pusing, Pak Haris. Maksud saya utama ya. Karena matian maka kalah aja. Apalagi sementara menghutup berita. Wow, kata ini gampang. Itu, wow, tinggal oleh pasal itu kata itu artinya, itu omong talung kongo. Kata yang gampang, tapi lumo dua juta uto, lumo dua juta. Itu juga tidak bisa dipaksa, dipaksa tu sudah omong talung kong. Bila mahu ada pupu pulita, bukan karena aja, ya boleh maaf boleh. Minta didingga, aja, minta donggol elengke itu. Lanjut Pak Ardin Hinte medsos bomalali oloti oda alo penipuan kunijo itu beda makanya beda hati-hati jo dan datang beti cara-cara lo penipuan beti yo hati-hati olo beti penipuan dia boleh maaf apa jo beti tak menghindar sumbangan oleh umopo ulolo Quran ini hati-hati. Jo, pehindu apa lo kementerian agama jo? Minta pada itu tinggal mama lao. Indo beti tele. Wapata itu lo lao jo. Indo itu tinggal lao londo langsung paket di HP. Indo tinggal talo huraya. Mak tu tu lo mak. Jo. Indo itu kalau terang ada kan yang transfer melalui HP toh. Indo itu tinggai ya tinggal boleh mak bilah mak cuma nol betul rekening. Agaknya jauh tipang aju
Indah baik itu. Sekalipun ini baik. Boleh mau piyohu di pohu amo yo. Di pohu apa yohu. Dah halo boton tulenga lo yohu. Boleh mau piyohu lo. Di pohu apa dudu lo. Bolo tolal yo ma'am minggu-minggu lo. Tentang dia manga ju. Tentang dia manga. Sumbangan lolo. Selagi itu. Itu hepo baca dia. Itu Quran. Ini pahala ju tolo-tolohu. Tentang dia manga leye. Tentang dia manga. Dah wapu Hindu apa ju. Bohin tu apa? Minta beda. Karena boleh ngali buat tolo pulo lihu. Ya, daman tolo pulo lihu. Kali mau sumbangi lo ampul tolo het tolo lihu. Minta beda. Baru tanser. Maha pe. Oh, hati-hati. Dah buat bohin tu apa lo Kementerian Agama? Ya, ya oma. Alihu juga metuang. Enggak beda. Ma, molau. Oh, nanawau. Ya, boleh beli mak manol putih rekening jo. Makanya itu kehati-hatian beda. Jo. Jo belum mapang. Indo beda. Eh lanjut. Eh wolu olo ju. Poli enggak utuh poli enggak lain pak. Tak suara lo tak buat. Ya kan sekarang ini boli talo lah ita bisa-bisa lah. Bisa dirubah jadi suara perempuan. Berarti masa hati ya berarti jo. Wata lah ita bisa-bisa lah. Muali robadio mali suara perempuan. Pra aplikasi utiju. Ya. Ini tahu bolonya mau dia mali mengolek uti. I mau potawari ode mengololai. Ini beto walio odia dia dia lo alih mali kuat dan lain. Hati-hati. Mau potari lo nemo. Obat kuat. Hati-hati. Jo, hati-hati. Jo, boleh ma apa anga atau tahilu mayanga alihut dilatala hilang banga. Boleh mau piyohu dilahu apa yohu dah halo boton tu lengan lo yohu. Boleh mau piyohu lo ipohu apa dulu lo boleh tolalio ma minggu menggolo. Ilo ilo piyohio tu lete apa wau tolo akaliolo uhi tua tua gitu lo. Asik, wah, ma boleh umpung butuh gitu lo lagi. Ajo, Evo 28 data dari Pak Aldin Ninte. Jom, lanjut Pak Aldin Jabar. Makasih penjelasan penipuan Oloti. Saya juga termasuk korban itu penipuan Uwito Motoro minta dikirim 3 juta. Ya, minta itu. Dia ada juga itu pernah Olo belum maaf Olo. Dah iya, iya jo. Tolak dia buat dia kupon dia, tolak dia totolu, itu. Tolak dia totolu, karena mahilin tu latia to dinas sosial jatuh tu, pihak kepolisian jatuh tu, tidak ulatia to poji. Boleh di satu tempat, itu. Kebetulan buat dia awal dia mah tipe itu abeto, mai mapok yang apa yang ilongola. Malo laut doi tio umo otapu oto mo otapu oto pata oto butia debo di polu itu indo wedo kan lo kupon lo daya karena direktur lalu lintas pak indo wedo dia kirim sekian juta lo potali lo sapi pak indo wedo wa sapi tidak untuk anak mama kuliah ujian sarjana indo wedo ikan dia kepingin bikin kejutan. Indah itu tiba-tiba ada auto inovasi anto jatuh balik indopa. Jadi itu kalau masa beri pok kartu odie. Di mana di tolak dia mau tak putus tolu buti auto. Jo, indah itu tertarik dia apa? Dia kirim uang. Wih, lohurai ya hati-hati. Buti masa hati ya. Indah buti buti dia dijo. Lanjut. Pak Rusli Pak Utina. Assalamualaikum. Yo. Malai amin ya rabbal alamin jo bolo odu ola po data. Po li bukan pica-pica. Masa ulun daloti molinga ngato. Yo. Lanjut. Pak Ishak Rahman Salandra. Alu atau Antan Pakuni, alu atau Antan? Ya kedua-duanya. Indo beto. Ada yang menggunakan alu, ada yang menggunakan Antan. Indo beto. Waladi dingga itu.
Ya. Nama itu. Entahlah ya, apakah ahlu yang mana yang bahasa entahlah itu dialek atau bahasa dari satu daerah di KBBI kan? Itu di Potalo Hati ya. Karena Otalata itu dulu itu kan dia ahlu antan. Itu itu lah di tinggal itu. Di Potawa. Itu di Potawa apa dia bahasa daerah di KBBI kan atau bagaimana? Ya, saya juga belum tahu. Tak itu kan yang namanya bahasa tiari kan dinamis. Itu kira-kira boleh mak polo. BJ Habibi boleh mak polo. BJ Habibi itu kan lo tanggula. Odu olo atau sudah memang masuk di kamus. Dan itu pasti orang nomor satu yang hilang. Nah itu pasti juga memang masuk di kamus itu KBBI. Jo, boleh maafkan lahiran batin. Yang punya nama Fatma. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Sinta Gobel. Ya, terima kasih banyak dan lain-lain sebagainya. Jo, di Woloti Facebook Pak Ardin Hinte. Po'o halati. Jo, po'o datang. Jo, itu. Siapa ini? Pak Rifanto Sao. Lanjutlah di Facebook. Kuni, Jo, kupon DKI nomor satu. Nomor satu, ah. Jemput di Kota Raja. Bagi sewa polo otomo huwalingan aku. Mau ita ilolo tomoto ngololi teributimo. Kailo tapu nomor satu, ya di du nomor 8 uti. Nanti du mau tapu patuli. Nomor satu itu walaupun buat tulok itu tawa mah. Oleh nomor satu. Uti, waduh mak di pulau haya uti satu. Woi, jasa tu uti. Gua mau tapu buat tu lo yo, mau buat tu lo mau tapu. Tinggal lo satu malu haya Audi. Gambar lo buat tu lo uti tu. nomor 8 ternyata bawa patuli ju. Yo, itu patuli itu kan 8. Itu bentuknya undang-undang atau tali ido. Itu uat undang-undang atau tali ido supaya wanita pakai alio patuli. Mama buhutu leo mabu tisati. Dan dia mau lili bebe itu tali to. Makanya itu pakai alio patuli bebe itu ju. Untuk bebe itu. Ipatul namanya. Loh maaf. Kai. Berarti maaf bebe iya melipa. Baca-baca komentar yo kai. Berarti maaf bo. Hei iya melipa Arifanto yo. Dia berarti tieli. Bebe iya lima nomor satu ti. Nanti. Berarti maaf. Mampilai melipa Arifanto. Satu deng 8. Banyak itu pak. 18. Ternyata satu beto bawa tali. Bawa buat tulo. 8 bawa patuli. Genap. Genap itu kai. Wah meti lo mau dengan apu. Yo, ini mak buat tulo bawa patuli. Aman. Walau maaf. Wah utia 8. Bodilah 8. Bodilah 8. Bodilah sayuri. Dak bawa walu. Itu kan itu. Itu kan tapula dulu. Wanu lo tak apa teh? Wali lo tapula di karena wolo tapula boti tak ajia. Dia lo mau ngopang lo mau molu. Wa utia walu bodilah 8. Wa ubotia walu bodilah sayori. Tak bawa walu. Taton wau. Itu kan pertanyaan dia. Itu dia berarti. Wano omong-omong. Walio. Dutu-dutu kekelalo. Dutu-dutu lampu talo kekelalo duhu walo. Walo uwito. Itu kan tapula-tapula. Wano polo ulota. Ilo dunggalo bayar buli lo pasti uwito. Wano mo tapula mo tangki mo ahuta. Toto lu itu modelo aja. Motapula mo auta wau motangi. Motangi mo motapula mo auta. Ya. Indo baido. Lanjut. Kontrol waktu. Pak Iwan Jakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kuni. Alu antan uluti. Alu antan tutu ah. Walo itu. Tutu. Oh tutu. Jo. Nih. Itu bu. Tingga anu alu alu beto ala dingga jo tutu ti ora polo
pecungkil. Anja, tutu dia tutu. Itu boleh bawa biar melapori. Ya, itu. Uti asik kilo bahasa do. Salah tulis itu. Tutu dua tu dua u. Wanu tutu tutu sudut tutu sungguh tutu susu. Itu. Wanu tutu itu he perlu tulis bongo. Wah, poli tapula, poli tau tutu, bayi tau tapula. Wah, utake ukeungo. Dewa umengerungo, polo uito motimbungo. Ini sama itu. Jawabannya tutu. Karena Allah tato sentral itu. Tutu itu apa? Jo. Lo no abe lo ilamela, tiap itu tapula, bayi itu. Wah, utake ukeungo. Dewa umengerungo, polo uito motimbungo. Taton wa'u ente atutul ma satu minggu dia telok tapu. Jo ima-ima to udaran mah kulon tali puton tamol lami tau ti oh mak dia tamol tap. Apa dah lu beto po tutu. Jo tio kan ke keungo. De wa'u mengerungo de pengerungi apa dia to bongo. Abolo uito mo mengki me bongo. Bolo uito mo timbungo. Indo boleh Jo, dia buat kita pula mau malu itu mah. Tak jual mengerti orang muda mau malu itu kan di polo ustad ustad madul masa tiap buat itu. Itu baik itu.

Lanjut, Pak Onal Onan. Assalamualaikum Pak Kunija. Waalaikumsalam. Kaum Hindu, walau perbedaan lomo owali, moba aja, walau mo owali, mo kalu bebe. Jo. Jo, dudu lo boti cuma mesilita. Jo, nak itu beda. Wanu ba aja itu tanpa dasar. Jo, dia dasar dia betul. Boba aja betul oleh ulama betul. Dia lu betul. Artinya tidak berbobot. Jo betul. Namun kalbebe betul betul kalbebe jo. Boleh sih kalau penipuan tu itu. Penipuan betul he pokal bebe lo hati ya. Pokal bebe lo hati ya betul penipuan. Wanu boba aja ingat. Ini betul dia. Jo. Jo edit bantu itu aja. Andiro patu lelau, mau patu tau. Awal-awal ini dah boleh pintu mai. Jo, ajak bumi abdi orang tamtano. Kalau mahal, Pak Samsudin Tomayahu. Assalamualaikum Pak Konijo, waalaikumsalam. Mamuali meminal aidin masetia. Kan bolong bolong ini hari-hari Idul Adha. Jomali pak, nanti itu aku tu dia poli jo. Balambung, Allah, jomali balambung jo. Ya, wanu kupon mata tai dun. Tomamali wito, itu mali. Ya, boleh di mamuali meminal aidin deh. Ma balambung. Alhamdulillah. Baris Patan lanjut dah. Baris Patan masa dia madidu odito ta pula liojo. Karena masa tiap botiju mada data para ustad. Indo bayto masa tiap boti. Nah ceramah tak ajia. Wanu omo omo lume bayto. Auta ta pula wau tanggi dia utang ke potolah hilo talu hepoli teye wah ma bolali mo tanggi indo baido itu hiburan omol-omol me utie indo baido wanu mo tanggi itu jo di mana itu letak perbedaannya. Wan mo tanggi pula betul wenti. Wan mo tanggi kalau tidak salah. Wa umo ondo. Mo ondo a. Nah itu dicari. Apula. Abongo. Abalo. Itu. Wan ubotia. Lo ondo a. Umpamanya watia lo Hindu. Wa u lo ondo a. Tamulang gula apula. Tamulang gula abongo. Abalo. Mido aba, pokoknya yang kata diawali dengan huruf a. Nak mido i kalau Hindu bedo tidak bisa dia curang, tidak bisa curang. Itu kan melatih diri untuk tidak curang. Wanu utilah hulia to olio a bedo amani. Mido wanu amani botang gulo tahu. Mido bedo amani. Wulotalai alia amani, lotapumu. Dia tidak pungkiri itu pak, itu melatih. Indo bedo, bedo itu tu. Dada mana dia banyak. Nah itu, gitu loh. Asik. lanjut. Ma wuloti ya punya wuloti. Ma di dulu tak pulang. Jatak. Wa uluti takwa muwa wa jo. Lanjut. Selamat siang Pak Kun, sehat selalu. Siapa ini yang sob? Pak Aris Padan, Mas Satya mandi doa begitu. Ja tawa muwa. Jamba pancing, jamba pancing saya. Ini dokter atau dokter ya? Lisna. Molihu Tolito ino Allah orang tapa ini nyo nyo orang tapa ini oh ya dulu itu tidak ada sejarah orang tapa kalau tidak mau mandi tolito ino itu tidak ada sejarah dulu nyo nunggu zaman di melamiati ya ibu Lisne taman kakak kelas SMP tapa terkenal nama tika pejo nyo
Ya.

0: Iblis na ka, wey.
1: Ja. Mantono di baris badan turus si beku ni. Eh, ya me potong tulang saya pak guru saya. Alam abu, Pak Martin Jama. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam mondo ampana. Ampana lea. Unana. Tetap mata didi. Tidak didi lah. Patutlah tu alami hati aja. Tidak mali madi di pun. Tidak betul ampana madidi. Berarti am semua eh. Ester amu. Assalamualaikum Pak Kuni jauh. Dan lain-lain sebagainya. Kau main dulu juga aku tu belum boleh lah. Maaf aku juga mengontrata mengguna. And then tali mengontrata mula. Matutin tu abdi. Kuni walau. Cara dia melacak tambati lo penipuan beda. Jo. Nah itu. Pemain dulu aku tu. And then tali mengotak dan bapak pulih patah. Nunggu kata tu yang ngebetin salah. Demun kata tu yang habis nama itu. Nama aku tu. Main memutu maka aku tu. Main mau buluh. Yang dapat ditopo hati yang menghitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Panjagung Gorontalo ini pada lahan seluas 262.413 hektar. Produksinya yang tahun 2025 dulu nih ya, 1.107.842 ton.
2: Jamaah dari KBIH Uzan Semberkat Mulia Gorontalo dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah kami saat ini sementara menantikan pelaksanaan Hari Arafah Musdalifah dan Mina.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pemerintah provinsi bersama Polda Gorontalo komitmen meningkatkan luas tanam jagung demi mendukung target capaian swasembada pangan khususnya pada komunitas jagung. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo menjelaskan perluasan lahan tersebut dengan memanfaatkan lahan yang telah habis masa hak guna usahanya atau HGU untuk ditanami jagung. Data dari Kanwil BPM Provinsi Gorontalo menyebutkan terdapat lahan seluas 7.496 hektar lahan yang masa berlaku HGU-nya telah habis. Tahun 2026, Kapolda menargetkan untuk mencapai luas tanam sebesar 190.750 hektar.
1: Panen jagung Kota Do ini kita pada lahan seluas 262.413 hektar. Produksinya yang tahun 2025 dulu nih ya, 1.107.842 ton. Nah, tahun 2026 ini Gorontalo targetkan dapat mencapai targetnya dengan luas lahan sebesar 190.750 hektar. Progres luas tanamnya per 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Mei kemarin mencapai 20.289 hektar. Nah, ini memang secara keseluruhan ini adalah 144 hektar yang sudah tanam di 5 kabupaten di Gorontalo. Nah, panen raya serentak kuartal 2 ini pada Gorontalo ini dilaksanakan di Desa Walitogubo, Kecamatan Suawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Kami ini untuk mendukung ini ada rencana untuk perluasan lahan tanam karena ada HGU yang mati, kan nggak dipakai nih. Karena sudah minta ke ya terkait lah, Pak Gubernur, BPN, ya, untuk bisa dimanfaatkan tanam jagung.
0: Pada masa produksi jagung kuartal kedua ini diperhadapkan kendala khususnya perubahan iklim yang berdampak pada peralihan waktu tanam dan panen. Di samping itu, hasil panen dengan kadar air bervariasi di angka 14-20% sangat membutuhkan alat pengering agar memenuhi standar yang ditetapkan Bulog. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango mempercepat pengamanan aset daerah melalui sertifikasi tanah milik pemerintah. Seperti diketahui, hingga kini masih banyak aset Pemda belum memiliki legalitas resmi. Langkah tersebut dilakukan bersama Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Kantor Pertahanan Bone Bolango, di mana kolaborasi lintas instansi itu menyelesaikan 13 sertifikasi aset tanah pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penataan dan perlindungan aset milik daerah. Bupati Bone Bolango Ismet Mile juga mengatakan pengamanan aset daerah menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari. Pengamanan aset daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki sekitar 1.300 aset tanah yang belum bersertifikat sehingga membutuhkan percepatan proses legalisasi.
2: Dengan kerendahan hati saya menyampaikan salut setinggi-tingginya kepada Pak Kadar dan aparat kejaksaan ini yang secara sukarela ikhlas menindaklanjuti hasil MOU antara Bupati dan Kejaksaan.
0: Ia menjelaskan percepatan sertifikasi dilakukan melalui pembentukan tim khusus yang melibatkan pemerintah daerah, kejaksaan, dan kantor pertanahan guna memastikan proses berjalan efektif. Selain memberikan kepastian hukum, sertifikasi aset juga dinilai penting untuk memperkuat pengelolaan aset daerah agar lebih tertib dan terdata dengan baik. Pemkab Bone Bolango berharap langkah percepatan sertifikasi aset tersebut dapat memperkuat transparansi pengelolaan aset sekaligus melindungi kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Pendengar, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Meike Kamaru mendukung rencana pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Meike menilai langkah Wali Kota Gorontalo Adhan Dampea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel dalam mendorong pembangunan kantor pemerintahan baru merupakan kebijakan strategis yang akan meninggalkan legasi penting bagi Kota Gorontalo. Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kota Gorontalo, Meike menegaskan pihaknya siap mengawal jalannya pemerintahan serta mendorong program-program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Sebagai dapil kota dan sebagai pimpinan Partai Golkar Kota Gorontalo, saya memerintahkan praksi kami benar-benar mengawal pemerintahan yang ada. Terutama langkah-langkah Pak Wali Kota ini sangat signifikan, faktual di lapangan, dan meninggalkan sebuah legasi yang besar. Ya, kapan lagi dalam momentum pemerintahan yang ada, dan ini sangat dipikirkan oleh Pak Wali Kota, Pak Adhan Dambea, dan tentunya bersama Pak Wakil Wali Kota, Pak Indra Gopel. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan kami akan kawal pemerintahan ini.
0: Menurutnya, pembangunan kantor wali kota yang pembangunan kantor wali kota yang representatif akan mendukung efektivitas pelayanan pemerintahan sekaligus memperkuat wajah kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi. Ia berharap pembangunan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah di masa mendatang. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Ketua Tim Kerja Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Rahmiati Arsyad, mengatakan mayoritas puskesmas di Gorontalo masih mengalami kendala dalam pelaksanaan program CKG. Menurut Rahmiati, hambatan yang paling banyak dikeluhkan yakni gangguan jaringan internet saat penginputan data pada aplikasi Sehat Indonesia. Ia menjelaskan aplikasi tersebut kerap mengalami maintenance karena pengembangan sistem sehingga proses penginputan data pasien menjadi terhambat. Selain itu, sejumlah puskesmas di wilayah yang sulit mengakses internet juga mengalami kendala jaringan dalam pelaksanaan layanan CKG. Tidak hanya itu, beberapa puskesmas juga menghadapi keterbatasan bahan medis habis pakai atau BMHP. Yang menjadi penunjang pelayanan kesehatan.
4: Rata-rata Pak, dari seluruh puskesmas itu, keluhan mereka itu terkait BMHP ya, dengan adanya gangguan jaringan pada saat penginputan aplikasi. Memang aplikasi ini, aplikasi asik ya, aplikasi Sehat Indonesia itu sering mengalami maintenance. Maintenance pun itu karena diakibatkan dengan adanya pengembangan aplikasi, sehingga ada beberapa kali penginputan mengalami kendala, dan ada beberapa juga yang mengalami hambatan terkait jaringan internet ya. Apalagi puskesmas yang ada di wilayah-wilayah yang sulit untuk mengakses internet.
0: Rahmiati mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terus melakukan penguatan tata laksana penginputan data agar seluruh pasien yang telah menjalani screening dan pengobatan dapat memperoleh rapor hasil pemeriksaan kesehatan. Ia menambahkan upaya pembenahan terus dilakukan pemerintah provinsi agar pelaksanaan program CKG di seluruh puskesmas dapat berjalan lebih optimal ke depan. Pendengar, pengurus Rintisan Saka Anti-Narkoba tingkat daerah Gorontalo masa bakti 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo, Sofian Puhi. Pelantikan yang berlangsung di Aula BNN Provinsi Gorontalo ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo dan BNN Provinsi Gorontalo terkait penanganan dan pencegahan peredaran narkoba. Dalam sambutannya, Sofian Puhi juga menyebut kehadiran Saka Anti-Narkoba merupakan langkah penting dalam memperluas gerakan pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Menurutnya, Pramuka memiliki peran strategis tidak hanya dalam membentuk karakter dan kedisiplinan, tetapi juga sebagai wadah edukasi bagi pelajar terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
5: Pelantikan pengurus Rintisan Saka Anti-Narkoba Provinsi Gorontalo ini adalah penyemangat agar bagaimana Pramuka itu bisa masuk langsung kepada anggota Pramuka yang ada di diri. Anggota kita Pak ada di Kudus depan. Kudus depan juga harus selesai langkahnya. Di sejarah tempat kita berkarya. Bahwa semua anggota kita yang ada di Kudus itu sangat berharap satuan kalian melengkapi seluruh kegiatan-kegiatan mereka, melengkapi seluruh satuan-satuan kami yang sudah ada untuk bagaimana mengajak membimbing adik-adik itu untuk pertama menjauhi perlakuan yang menyalahgunakan kebaikan sendiri atau obat psikologi.
0: Bupati Gorontalo itu berharap Saka Anti-Narkoba dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan BNN dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba sejak dini. Ia juga meminta seluruh pengurus yang baru dilantik untuk aktif turun ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat melalui pendekatan yang edukatif, kreatif, dan mudah diterima para pengurus diharapkan mampu menyampaikan pesan-pesan pencegahan narkoba secara efektif kepada kalangan pelajar.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Jamaah Haji KBIHU Zamzam Berkat Mulia Gorontalo saat ini mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna.
7: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Al-Musna, kondisi jamaah asal Gorontalo yang tergabung dalam KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia dilaporkan dalam keadaan sehat dan siap menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Pembina sekaligus pembimbing ibadah haji KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia Gorontalo, Agus Akasi menyampaikan seluruh jamaah saat ini terus mempersiapkan diri menghadapi Al-Musna yang tinggal menghitung hari. Menurutnya, pihak pembimbingan telah memaksimalkan seluruh persiapan termasuk pembekalan manasik haji yang diberikan sejak di Indonesia hingga saat berada di Tanah Suci. Ia menjelaskan seluruh jamaah telah mendapatkan pembekalan manasik secara maksimal agar mampu melaksanakan seluruh tahapan ibadah dengan baik dan sempurna. Agus Akasi juga berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan dan kekuatan selama pelaksanaan Al-Musna hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.
8: Alhamdulillah, jamaah dari KBIHU Zamzam Berkat Mulia Gorontalo dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah kami saat ini sementara menantikan pelaksanaan hari Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Al-Musna yang insya Allah akan dilaksanakan tinggal menghitung hari. Persiapan kami selaku pembimbing ibadah, insya Allah kami sudah memaksimalkan semua potensi dan waktu yang ada. Alhamdulillah sudah memberikan seluruh manasik kepada jamaah baik dari Indonesia maupun di Saudi atau di Makkah Al-Mukarramah. Kami sudah memberikan pembekalan manasik. Insya Allah dengan bekal manasik ini bisa menjadi atau bisa menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan oleh seluruh jamaah. Dan insya Allah pelaksanaan Al-Musna pada kali ini insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Dan insya Allah seluruh jamaah diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa melaksanakan Al-Musna dengan baik dan sempurna. Dan insya Allah mereka akan bisa meraih haji yang mabrur.
7: Sementara itu, salah satu jamaah KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia Wanituki mengimbau para jamaah untuk menjaga kondisi kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia dan kategori risiko tinggi. Ia menyarankan agar jamaah lebih banyak beribadah di hotel dibanding melaksanakan aktivitas berat di luar ruangan demi menjaga stamina menghadapi puncak ibadah haji.
9: Saya tergabung pada jamaah KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia. Mari kita sama-sama lebih menjaga kesehatan, diam sholat di hotel ketimbang banyak beraktivitas di tempat-tempat yang tidak bermanfaat.
7: Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, jamaah KBIHU Jam-Jam Berkat Mulia Gorontalo optimis dapat menjalankan puncak ibadah haji dengan lancar, aman, dan khusyuk. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pendengar, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Gorontalo. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk membantu para petani meningkatkan hasil produksi pertanian. Salah satunya melalui bantuan alat mekanisme pertanian yang mulai dimanfaatkan dalam proses pengolahan lahan hingga pasca panen. Meski begitu, pendengar, penerapan teknologi digital di sektor pertanian dinilai masih belum maksimal. Smart farming maupun digital farming disebut belum banyak diterapkan khususnya pada proses budidaya pertanian. Salah satu petani Gorontalo, Kasim Daud, menyampaikan bantuan alat pertanian memang sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh para petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian.
10: Kalau untuk alat mekanisasi pertanian, memang saat ini kan pemerintah sudah banyak memberikan bantuan dalam sisi pengolahan lahan, kemudian ada juga beberapa alat pasca panen sampai pada proses pengolahan hasil. Itu mungkin dirasakan oleh para pelaku usaha, para petani khususnya, dan termasuk para pelaku UMKM yang bergerak di hilir, yakni mengolah hasil-hasil pertanian menjadi produk-produk yang punya nilai jual. Ya, jadi teknologi digital itu memang untuk saat ini manfaatnya mungkin belum terlalu terasa di pertanian, apalagi di proses budidayanya. Jadi memang untuk smart farming ataupun digital farming itu memang saat ini belum.
0: Menurut Kasim, penggunaan teknologi digital di sektor pertanian saat ini masih belum terlalu dirasakan manfaatnya oleh para petani. Kondisi tersebut terutama terlihat pada proses budidaya pertanian yang masih dilakukan secara konvensional. Ia berharap ke depan penerapan teknologi pertanian modern dapat lebih dikembangkan agar mampu meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil pertanian di Gorontalo. Pendengar, pengembangan sektor pertanian di Provinsi Gorontalo dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Muhammad Sudirman Akili, pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, namun berbagai persoalan seperti keterbatasan teknologi, akses pasar, perubahan iklim, hingga rendahnya kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Ia menjelaskan pengurusan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan inovasi dan riset yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Sementara pemerintah berperan dalam memperkuat kebijakan, pendampingan, serta penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai.
11: Saya kira kita dari Nisan juga pernah melakukan pendampingan itu ya. Jadi misalnya petani di sana tuh butuhnya teknologi smart farming. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa melakukan proses penyiraman tanaman secara otomatis misalnya. Dan itu teknologi itu dari kampus. Itu sudah berjalan. Tinggal bagaimana kemudian misalnya ada berlanjutan dan dari hasil-hasil tersebut. Meskipun memang tidak riset dan kegiatan petani itu jalan bareng ya, karena masing-masing punya, misalnya kampus itu punya isu riset. Jadi misalnya kalau kita bicara Gorontalo, Gorontalo itu kan yang jadi tantangan adalah sama industri itu sedikit di Gorontalo. Maka memang hilirisasi itu penting, hilirisasi dalam rangka menciptakan nilai tambah. Sehingga petani tidak hanya sekedar memproduksi, tapi harusnya memberikan nilai tambah terhadap produk itu dan mereka menikmati nilai tambah tersebut. Sehingga kita berharap petani itu bisa lebih sejahtera dan lebih baik dalam hal mengadopsi teknologi yang kemudian dilakukan oleh kampus dalam hal diseminasi misalnya.
0: Muhammad Sudirman Akili menilai sinergi antara lembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan pertanian modern. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan teknologi tepat guna, pelatihan petani, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kualitas produk pertanian lokal. Muhammad Sudirman Akili berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat kerjasama demi mendorong pertanian Gorontalo yang lebih maju, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Pendengar, nilai gotong royong di tengah masyarakat Gorontalo dinilai masih tetap bertahan meski mengalami perubahan bentuk seiring perkembangan zaman dan pola kehidupan sosial masyarakat modern. Sejak dahulu, budaya saling membantu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, mulai dari kerja bakti lingkungan, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, hingga keterlibatan dalam kegiatan adat dan keagamaan. Namun perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dan pola interaksi sosial masyarakat membuat praktik gotong royong saat ini tidak lagi sepenuhnya dilakukan dengan cara-cara tradisional seperti sebelumnya. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo Irwan Bempa menilai perubahan ini terjadi di kehidupan masyarakat. Nilai gotong royong sebenarnya tidak hilang, tetapi mengalami perubahan bentuk dalam praktik kehidupan sosial.
12: Saya melihat bahwa nilai gotong royong, khususnya di masyarakat Gorontalo itu tidak hilang. Akan tetapi sedang mengalami transformasi bentuk dan ruang praktik. Misalkan dalam kultur Gorontalo, itu sejak lama melekat ada tradisi huyulah. Dan terutama di sektor yang biasanya saya geluti, yaitu di lingkungan hidup dan pertanian, itu ada ritual-ritual. Menurut kajian dari UNG menunjukkan bahwa sistem yang terbangun dengan mo'o ngangala'a atau saling bantu itu merupakan bagian penting dari struktur sosial Gorontalo, khususnya di kalangan pedesaan. Di tengah modernisasi, perubahan-perubahan ini menurut saya terjadi karena ada perubahan pola hidup masyarakat yang semakin bergerak ke relasi komunal, dari relasi komunal ke relasi yang lebih rasional, lebih efisien, yang kemudian itu sudah berpindah ke berbasis kepentingan individual.
0: Menurutnya saat ini semangat kebersamaan masih terlihat dalam berbagai aktivitas sosial, hanya saja pola pelaksanaannya lebih menyesuaikan perkembangan zaman. Ia menilai teknologi digital bahkan dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial apabila dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjadi nilai dasar gotong royong agar tidak luntur di tengah perubahan sosial yang semakin cepat. Kita ke informasi terakhir, pendengar, mengakhiri warta berita siang berikut kita ikuti rangkuman kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota bersama reporter Budi Akanto.

0: 3 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Gorontalo membahas aspirasi masyarakat mengenai kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah. DPRD menyoroti program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD yang dinilai dapat menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur termasuk jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten kota. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Espin Kuli mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera.
1: Kami Komisi 3 menjadwalkan rapat dengan Balai Jalan. Jadi memang kami banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat tentang IJD, Impres Jalan Daerah. Impres Jalan Daerah ini dikeluarkan oleh Presiden untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi dan tidak melihat kewenangan. Ada beberapa jalan yang harusnya dikerjakan oleh provinsi ataupun kabupaten kota itu bisa langsung diintervensi oleh pusat melalui balai jalan, tetapi tentunya ada mekanisme dan usulan yang harus dilewati, yaitu tadi melalui Sitia. Sitia itu adalah aplikasi untuk kementerian yang diberikan oleh Kementerian PU ke pemerintah kabupaten kota, yaitu Dinas PU, untuk penginputan apakah ada usulan-usulan itu semuanya, baik itu IJD maupun bukan IJD, itu harus diinput melalui Sitia. Kalau tidak diinput melalui Sitia, maka itu tidak akan bisa terbaca oleh sistem yang ada di kementerian.
0: Selain membahas usulan jalan daerah melalui aplikasi milik Kementerian PUPR, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga memperoleh informasi terkait program pembangunan ribuan jembatan dari pemerintah pusat yang pelaksanaannya melibatkan TNI. Komisi 3 berencana berkolaborasi dengan Korem 133 dan Wartabone untuk memperjuangkan aspirasi pembangunan jembatan gantung maupun jembatan kecil penghubung desa dan dusun di Gorontalo. Anggota DPR RI Rusli Habibie menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota Gorontalo atas penamaan Jalan B.J. Habibie dan Jalan Jainal Umar Sidiki di kota Gorontalo. Rusli yang juga mewakili keluarga besar Habibie dan Sidiki menilai penamaan jalan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bagi bangsa dan daerah. Menurutnya B.J. Habibie merupakan tokoh nasional yang dikenal melalui dedikasinya di bidang teknologi dan pemerintahan. Sementara Jainal Umar Sidiki dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah Gorontalo.
2: Atas nama keluarga Habibie Sidiki, mewakili mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan penghargaan kepada Pak B.J. Habibie sebagai putra daerah Gorontalo yang presiden ketiga Republik Indonesia. Juga kepada Pak Dr. Jainal Umar Sidiki, yaitu Jan Palma, beliau sebagai terakhir anggota DPR RI, 4.220 tahun, yang sangat berjasa juga untuk Kabupaten Kota Gorontalo. Harapan saya, seperti Pak Wali katakan tadi, untuk Kabupaten Kota Gorontalo, saya setuju. Kalau nama-nama buah boleh, tapi kalau nama-nama, ya, seperti Pak Wali katakan.
0: Sebelumnya pemerintah kota Gorontalo meresmikan perubahan nama 3 ruas jalan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026.

0: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meke Kamaru, mengatakan langkah pemerintah kota Gorontalo memberikan penghormatan kepada tokoh daerah patut diapresiasi. Meski demikian, Meke menilai penamaan jalan saat ini masih didominasi tokoh laki-laki. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah mulai mengkaji dan menghadirkan nama tokoh perempuan Gorontalo yang layak diabadikan menjadi nama jalan. Menurut Meke, banyak perempuan Gorontalo yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah pembangunan daerah.
1: Dari momentum yang ada sekarang, kita harus paling tidak memang kita harus hire tokoh-tokoh perempuan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan itu kita akan dorong. Tetapi pada momentum ini tentu kami memberikan apresiasi dan penghormatan betapa seorang wali kota kita dalam ruang yang ada beliau masih sempat memikirkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi dan dedikasi atas kemajuan Gorontalo, khususnya kota Gorontalo. Tentunya begitu masuk menjadi pahlawan, ada beberapa poin-poin indikator yang ada. Tugas kita bersama untuk benar-benar mengawal siapa sosok perempuan yang dalam perkembangan sejarah Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi yang sama besar dengan ketokohan-ketokohan laki-laki yang ada.
0: Mereka menegaskan DPRD Provinsi Gorontalo siap bersama pemerintah kota mengawal dan merekomendasikan tokoh perempuan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan nama jalan di masa mendatang.

0: Kadep Warda Kota Gorontalo Totok Bahtiar mengatakan percepatan pelaksanaan proyek ini memang tidak semudah yang dipikirkan. Di lapangan, pemerintah harus melewati berbagai tahapan seperti pembongkaran lapak, pemindahan puluhan makam, hingga pembebasan lahan.
1: Kita berharap bahwa proses ini dipercepat. Kenapa? Ini kan sudah tahun 2026. Kita berharap di 2028 ini sudah bisa beroperasi kantor wali kota yang baru ini. Cuma memang sekarang masih ada terkendala tentang pembebasan-pembebasan lahan yang ada di sana. Nah ini yang sementara lagi diupayakan, termasuk itu pemindahan pekuburan yang ada di situ, sekitar 54 kubur kalau tidak salah, itu akan dipindahkan. Kemudian setelah itu ada pembebasan, itu ada 8 petak itu juga akan dibebaskan. Nah, tentunya kan ini memang butuh waktu. Tidak begitu besok kita bebaskan, tidak begitu. Karena kan kita ada aturannya, ada aprisal yang bisa menilai itu kan. Bukan sistem ganti rugi, tapi ganti untung kan. Ini yang sementara dikaji oleh aprisal, yang mudah-mudahan bulan ini sudah ada kajiannya dan pembangunnya insya Allah dalam waktu dekat ini sudah selesai.
0: Pembangunan kantor wali kota baru ini dinilai sangat penting, tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang. Lokasinya yang berada di Kecamatan Sepertana akan membantu mengurai kemacetan lalu lintas di sekitar kantor wali kota saat ini.

0: pelaksanaan Hutan Nasional Petani Nelayan PENAS 2026, pemerintah daerah terus mempercepat perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano mengatakan, perbaikan infrastruktur menjadi fokus utama karena waktu pelaksanaan PENAS sekitar sebulan lagi. Ia menjelaskan terdapat 3 ruas jalan yang sementara diperbaiki, termasuk akses menuju kawasan Gor David Tony yang menjadi salah satu lokasi utama pelaksanaan kegiatan.
1: Progres pekerjaannya sudah mencapai 60%, karena dia tinggal pengaspalan. Kalau tinggal pengaspalan, kami optimis paling 1 minggu selesai. Pada saat kita juga diskusi dengan pihak ketiga di lapangan, pelaksana ketemu. Baru kami rapat hari Senin juga dengan Balai Jalan. Insya Allah dalam waktu dekat pelaksanaan untuk infrastruktur penunjang seperti jalan yang dimaksud itu akan segera selesai. Terutama di lokasi pelaksanaan ya, itu kan jalan yang sudah cukup lama parah. Nah, PENAS ini juga membawa manfaat besar terhadap perbaikan infrastruktur.
0: PENAS 2026 di Gorontalo rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia, sehingga kesiapan daerah menjadi perhatian pemerintah.

0: Anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Gorontalo Utara, Bunda Lagarusu, menyoroti pemerataan tenaga guru. Saat ini persoalan tenaga guru, khususnya P3K, mengalami permasalahan berkaitan dengan regulasi. Legislatif senantiasa mendukung langkah strategis pemerintah daerah dalam menempatkan para guru di wilayah terpencil.
1: Guru ini memang kami masih terus upayakan. Memang ada sedikit anomali kemarin yang terjadi, khususnya guru P3K ya. Memang ada rancuan daripada regulasi, kalau menurut saya. Ada beberapa tenaga pendidik itu yang secara teknis itu tidak bisa lagi mendaftar sebagai P3K di jabatan ataupun di posisi yang dia inginkan sebagai guru karena ada kendala-kendala di peraturan menteri badan aparatur negara itu soal latar belakang pendidikan. Memang secara teknis ya untuk penempatan ataupun yang membuat guru itu sehingga tidak bisa terdistribusi secara maksimal.
0: Windra menambahkan pada prinsipnya untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di wilayah terpencil tetap berjalan baik dan lancar.

0: Bersedua DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja di Desa Popodu, Kabupaten Bone Bolango untuk meninjau progres pembentukan dan pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Nixon Mokanto. Dalam kunjungan itu, pemerintah desa menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program koperasi desa, salah satunya belum tersedianya lahan untuk pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Desa Popodu.
1: Kopi Merah Putih di desa tersebut belum ada lahan. Menurut penjelasan dari Pak Ayahanda bahwa lahan tidak tersedia, jangankan orang yang memberikan gratis, yang menjual lahan pun tidak ada. Ini barangkali menjadi catatan Komisi 2 agar nanti akan dibicarakan di kementerian terkait bahwa Koperasi Merah Putih salah satu desa yang memang belum siap dilaksanakan, tetapi justru anggarannya sudah dipotong dari desa tersebut.
0: Selain persoalan lahan, DPRD juga menyoroti kondisi desa yang dinilai belum siap menjalankan program Koperasi Merah Putih, sementara anggaran program tersebut telah mengalami pemotongan. Komisi 2 menegaskan akan memperjuangkan aspirasi pemerintah desa dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang. Pukul 14.43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar untuk Anda semua pendengar yang hingga saat ini juga masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo di 101,8 MHz ya. Kita kembali bersama di LDR Lagu dan Request, tentunya bersama saya Bakri Putabuga pendengar ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahap seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan.

Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan perlu kami sampaikan dan ingatkan untuk Anda pendengar bahwa kumandang azan asar hari ini pada pukul 11, maksud kami pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman.

0: BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.

0: masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Citra Skolastika sudah menemani Anda pendengar di menit ke-40 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan sebentar nanti pada pukul 16 atau jam 4 sore pendengar di tamu kita dengan tema kesehatan dengan topik peran puskesmas dalam layanan konseling berhenti merokok. Ini akan kita bahas bersama kedua narasumber yang nanti insya Allah akan bersama-sama di tamu kita sebentar nanti pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada di menit ke-42, silakan Anda mengikuti gabung 0821-964-8664. Halo, LDR? Halo, LDR?
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Ibu. Halo, Ibu Nelly ya?
1: Iya.
0: Oke, Ibu Nelly, ada lagunya Kota, kemudian lagunya Elo sama Maudy Ayunda.
1: Kotak
0: Jo. Oke, makasih.
1: Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon berikutnya. Halo, LDR.
2: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Niko di Gorupon.
0: Pak Niko.
2: Iya.
0: Oke, Pak Niko, silakan request lagunya siapa ya. Kalau tadi Kotak sudah berhasil, ada tersisa Elo sama Semi.
2: Elo.
0: Ya.
2: Belum.
0: Oke, makasih.
2: Makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly sama Pak Niko ya. Ada Kotak sama Elo. 0821-964-8664. Yang ikutan ngevote. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti ya.
1: Dengan Ibu Tuti, iya, iya.
0: Mau ngevote lagunya siapa?
1: Elo.
0: Elo, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu penelpon lagi di belakangnya Ibu Tuti. LDR. Halo. Halo.
3: Halo. 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Ibu Ningsi ya.
3: Bukan, oh? Dari Ibu Ratna. Silamuta Bualemo.
0: Iya, silakan Ibu Ratna mau ngevote lagunya siapa?
3: Lagunya Kotak.
0: Kotak. Oke, makasih.
3: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: live-nya di www.rri.co.id ya. Kita juga sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo, jadi Anda bisa saksikan atau tonton langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, dan sudah tersambung via Zoom narasumber kita sore ini, peringat, bersama Muhammad Tamam Escape ya. Beliau merupakan pengelola program atau upaya berhenti merokok dan PTM atau penyakit tidak menular Puskesmas Limboto. Assalamualaikum Pak Muhammad Tamam.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya. Baik, kemudian narasumber kita selanjutnya pendengar ada Ibu Nurhijaning Sipakaya yang merupakan dokter Puskesmas Limboto. Assalamualaikum Ibu.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat juga. Jadi pendengar, kedua narasumber ada Pak Tamam yang tentu bersama Dr. Nur Hija juga nanti insya Allah bersama-sama kita sore ini di tamu kita ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, perokok aktif di Provinsi Gorontalo ini masih tergolong tinggi, di mana berdasarkan data statistik perokok dewasa BPS yang atau BPS ya, diperbarui pada Desember 2025 berdasarkan data dari BPS ya, yang diperbarui pada bulan Desember 2025, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih merokok tembakau dalam sebulan terakhir ini mencapai 30,72%, sedikit di atas rata-rata nasional. Dan kondisi ini pendengar dan juga pemirsa menunjukkan bahwa rokok masih menjadi persoalan kesehatan serius. Ini terutama bagi kelompok perokok berat yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung, stroke, kanker paru, hingga gangguan pernapasan kronis. Jadi kalau melihat kondisi tersebut, memang pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kesehatan ini juga terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, salah satunya dengan memperkuat layanan konseling berhenti merokok di fasilitas pelayanan kesehatan primer ya. Dan pasti pendengar dan juga pemirsa, upaya ini juga diwujudkan melalui pelatihan bagi tenaga kesehatan agar mampu memberikan pendampingan, motivasi, serta penanganan yang tepat bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok, khususnya perokok berat ya, yang sering kali mengalami ketergantungan nikotin lebih tinggi dan juga kesulitan menghentikan kebiasaan tanpa bantuan profesional. Ya pasti program ini juga tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, tetapi juga menargetkan seluruh puskesmas di Kabupaten Gorontalo ini memiliki layanan konseling berhenti merokok yang tentu dapat diakses masyarakat secara gratis ya. Jadi kehadiran layanan ini juga diharapkan menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi, dukungan psikologis, hingga strategi bertahap dalam mengurangi dan juga menghentikan konsumsi rokok. Ya masih pendengar, penguatan layanan konseling berhenti merokok di seluruh puskes ini juga melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan juga penyedia layanan gratis diduga dapat meningkatkan keberhasilan perokok aktif, khususnya perokok berat, dalam mengurangi hingga menghentikan kebiasaan merokok ya. Sebelum saya ke Dr. Nur Hija, mungkin terlebih dahulu saya ke Pak Tamam ya. Beliau merupakan pengelola UBM dan juga PTM Puskes Limboto. Pak Tamam, kalau melihat kondisi sekarang ini rasanya rokok masih sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, bahkan mulai dari anak muda sampai orang tua juga. Nah, berdasarkan pengalaman di lapangan, bagaimana kondisi perokok aktif di wilayah kerja Puskes Limboto saat ini, Pak Tamam?
1: Ya, kalau kondisi saat ini untuk perokok aktif di Puskesmas Limboto sangat banyak ya, dari semua kalangan, baik anak sekolah, bahkan sampai yang lansia, cukup banyak yang kami temukan di lapangan, karena kami selain membuka klinik upaya berhenti merokok untuk di puskesmas, kami juga melakukan screening di kegiatan-kegiatan posyandu ataupun di sekolah-sekolah.
0: Oke, baik. Ini kalau kita perhatikan Pak Tamam, sebenarnya edukasi soal bahaya rokok ini sudah cukup sering dilakukan gitu ya. Tapi di sisi lain jumlah perokok juga masih tinggi gitu. Nah, faktor apa yang paling dominan menyebabkan angka perokok aktif di Gorontalo ini masih tergolong tinggi, Pak Tamam?
1: Karena masih faktor yang pertama kebiasaan, karena sudah terbiasa, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat dominan, karena misalnya ada beberapa yang sudah mencoba untuk berhenti merokok karena faktor lingkungannya masih mendukung untuk merokok, sehingga untuk bahkan yang belum terbiasa merokok pun akan ikut jadi terbiasa karena faktor lingkungannya itu.
0: Betul-betul ya. Menyambung yang disampaikan sama Pak Tamam tadi adalah kebiasaan begitu ya. Jadi kebiasaan merokok sekarang itu kayak sudah mulai ditemukan di berbagai usia gitu. Apakah terdapat kelompok ya. Usia atau apa namanya kalangan tertentu begitu yang paling banyak menjadi perokok aktif maupun perokok berat ini?
1: Kalau untuk perokok aktif saat ini justru di semua kalangan sudah banyak ya, dari anak sekolah sampai di lansia juga.
0: Baik, saya ke Dr. Nurhijah. Kalau bicara soal rokok ini tentu dampaknya paling nyata terlihat di layanan kesehatan ya dokter ya. Dari sisi medis bagaimana juga dokter melihat tren penyakit akibat rokok di Gorontalo khususnya di layanan puskesmas ini?
2: Ya, terima kasih. Jadi rokok ini terutama kami di Puskesmas Limboto yang cukup besar jumlah penduduknya, memang banyak rujukan dari pemeriksaan yang dilakukan di lapangan, terutama di kegiatan PTM, posyandu, remaja, itu ada beberapa yang dirujuk karena apa rokok ya. Ada yang masih usia dini yang sudah merokok, ada juga sampai usia lanjut yang sudah dengan penyakit tertentu masih dengan rokok. Jadi memang rokok ini masih menjadi tren, terutama untuk saya lihat untuk usia-usia produktif, terutama usia remaja. Apalagi rokok sekarang ini sudah dimodifikasi dengan bukan hanya bentuk apa yang batangnya, ada juga yang bentuk cairan, vape dan sebagainya. Jadi memang rokok ini masih menjadi tren dan menjadi apa kebiasaan dan gaya hidup ya, terutama untuk anak-anak muda. Dan ini mungkin seperti jelas oleh Mas Taman tadi, kebiasaan, kemudian faktor lingkungan ya. Jadi memang tantangan kita terbesar itu adalah masih banyak masyarakat, terutama anak-anak muda yang sudah menggunakan vape atau menggunakan rokok ini sebagai gaya hidup dan sebagai kebutuhan ya, mungkin juga dari faktor keluarga, lingkungan dan sebagainya. Baik. Yang mungkin mereka mau merokok ya, seperti itu.
0: Oke, baik. Ternyata masih banyak juga masyarakat yang belum memahami kapan seseorang sudah masuk kategori perokok berat gitu. Nah, sebenarnya apa ciri-ciri seseorang yang sudah masuk kategori perokok berat dan membutuhkan pendampingan khusus ini, dokter?
2: Ya, sebenarnya kalau mau lihat ciri-ciri orang dengan perokok berat dan perokok yang masih baru dan masih apa, itu mungkin kami agak apa ya istilahnya hanya menanyakan ya seberapa lama orang tersebut menggunakan rokok ya. Tapi biasanya mereka datang dengan penyakit ya, terutama dengan penyakit apa yang mengenai saluran pernafasan, misalnya batuk, sesak ya, kemudian ada tanda-tanda yang lain, kemudian ada juga yang dengan datang dengan curiga dengan kanker kanker paru-paru, itu biasanya kami menanyakan apakah pasien itu perokok ya. Dan biasanya memang kalau kami lihat, kalau memang ada yang perokok berat itu biasanya mereka datang dengan penyakit yang sudah berat juga, yang lanjut ya, seperti itu. Tapi ada juga yang perokok baru datang dengan keluhan batuk dan sesak. Biasanya kami tangani, kami dampingi untuk bisa untuk bisa berhenti merokok, seperti itu.
0: Oke, jadi memang kasus penyakit akibat rokok ini juga cukup beragam seperti yang disampaikan sama dokter, sesak sama batuk gitu ya. Tapi selain itu juga apa saja yang paling sering ditemukan pada pasien dengan riwayat merokok aktif dalam jangka panjang ini, dokter?
2: Ya, biasanya kalau jangka panjang biasanya kami temukan itu kasusnya ya biasanya kami sudah rujuk ya dengan penyakit PPOK ya, kemudian ada juga dengan kanker paru ya. Kemudian ada juga saya beberapa pasien dengan hipertensi, serangan jantung dengan PJK, penyakit jantung koroner dan juga stroke, dan juga ada yang paling-paling mirisa itu diabetes ya. Dengan amputasi ya, ternyata memang kelainannya pada pembuluh darahnya, dan ternyata memang rokok perokok yang sudah berat ya, perokok yang dari masa kecil masih baik. Anak-anak dia merokok sampai sudah lanjut usia, akhirnya dia dapat diabetes dan akhirnya ya komplikasi terberat adalah amputasi dan apa ya karena rokok itu. Okay. Jadi memang ada beberapa apa pasien yang kami tangani dengan perokok berat itu dengan gejala yang memang sudah menyerang paru-paru ya, paru-paru dan organ lainnya. Yang terutama memang paru-paru ini yang paling sering ya, batuk sesak itu yang paling kami temukan. Okay. Batuk sesak dan setelah diperiksa itu ternyata sudah menjurus ke penyakit di kelainan fungsi pernapasan. Dan juga ada juga kanker, kanker yang menyerang pria maupun wanita ya. Okay. Ada juga menyerang apa ya, kanker paru dan kanker-kanker lainnya seperti itu, Pak.
0: Oke, okay. Kalau mendengar penyampaian dari dokter ini memang sungguh sangat mengerikan juga ya, buat para para perokok ini juga mungkin sebisanya untuk berhentilah ya, karena ini juga demi kebaikan Anda dan juga keluarga gitu ya. Tapi karena memang berhenti merokok ini juga tidak mudah, apalagi bagi yang sudah bertahun-tahun merokok. Saya ke Pak Tamam, ini Pak Tamam, dalam layanan UBM kendala apa yang paling sering ditemui saat mengajak masyarakat untuk mulai berhenti merokok ini, Pak Tamam?
1: Yang paling susah sih sebenarnya dari niatnya ya, karena kalau kita bicara upaya berhenti merokok, yang pertama pasti harus ada niatnya dulu dari si perokok ini untuk berhenti. Nah selama ini beberapa kasus yang memaksa berhenti kebanyakan keluarga atau mungkin pasangan, nah itu masih agak susah. Okay. Beda dengan ketika si klien memang sudah ada niat, walaupun mungkin niatnya belum 100%, minimal di dalam hatinya itu sudah ada niat. Nah, selama sudah ada niat, pasti kita selaku konselor bisa membantu sampai berhenti.
0: Oke, okay, baik. Jadi selain niat juga dukungan keluarga. Tapi kalau hanya untuk dukungan keluarga juga tidak cukup ya dok ya, Pak Tamam ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Karena percuma kita tidak punya niat, hanya dukungan keluarga yang lebih kuat. Mungkin di satu sisi di tempat lain juga kita bisa merokok lagi gitu ya. Baik, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 dalam tamu kita dengan topik peran puskesmas dalam layanan konseling berhenti merokok ya. Silakan Anda yang ingin bergabung memberikan pertanyaan, ada Ibu Dokter, kemudian juga Pak Tamam di sini. Pak Tamam merupakan pengelola UBM dan juga PTM Puskesmas Limbotoh. Anda boleh bertanya-tanya, silakan 0821-964-8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita juga sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo saat ini ya. Oke, kita coba ke line telepon yang sudah berusaha untuk masuk di line telepon 0821-964-8664. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman
3: ya. Dan Ibu Narasumber.
2: Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Terima kasih atas pemaparan dari kedua narasumber tadi. Saya pertanyaan ini mungkin ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengaruh merokok daripada atau apa pengaruh merokok bagi orang yang lansia lah seperti itu. Yang kedua adalah apakah merokok ini juga selain penyakit-penyakit yang disampaikan tadi bisa juga berpengaruh terhadap gangguan penglihatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada satu resep yang apakah ini diiakan oleh kesehatan atau tidak. Artinya setiap orang perokok itu dia persyaratannya tidak boleh dihisap asapnya itu tidak jangan dihisap katanya begitu, dia hanya sampai di mulut kemudian dibuang. Apakah itu bisa juga diakomodir oleh dinas kesehatan? Barangkali itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, mungkin dari Pak Sudirman kalau menyimak Pak pertanyaan yang terakhir, mungkin kalau bisa untuk rokoknya jangan hisap, mungkin hanya lewat mulut terus dikeluarkan gitu, tapi agak susah juga ya. Ya mungkin saya ke Bu Dokter, boleh menyampaikan pengaruh rokok pada lansia ini dokter, ini bagaimana?
2: Ya, terima kasih ya. pengaruh rokok itu dia menyerang baik usia muda, usia remaja, usia dewasa, apalagi usia lanjut usia. Dan pada lanjut usia ini biasanya sudah banyak penyakit-penyakit yang diderita. Misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Jadi menambah dengan rokok, jadi memperberat penyakitnya. Atau penyakit yang diderita dengan pada lanjut usia, itu bisa berkomplikasi ya, karena rokok. Contohnya tadi seperti saya contohkan, misalnya pasien dengan hipertensi, tambah dengan rokok, dengan tambah rokok, jadi bisa menyebabkan penyakit jantung atau serangan jantung. Karena asap rokok yang dikandung oleh asap rokok seperti nikotin, dia sih bisa menyebabkan jantung berdebar kencang, baru pembuluh-pembuluh darahnya rusak, dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan penyakit jantung, serangan jantung, ataupun stroke. Baik. Begitu juga misalnya pada diabetes. Ya, dengan rokok dia bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Misalnya ya, dia amputasi dan lain-lain seperti itu. Okay. Jadi memang rokok ini bukan hanya menyerang usia muda, lansia, apalagi untuk lansia ya, dengan penyakit-penyakit kronis dan penyakit degeneratif. Okay. Itu bisa menyerang ya.
0: Baik. Kemudian pertanyaan kedua, apakah juga merokok ini bisa mengganggu penglihatan juga, dokter?
2: Ya, rokok ini ya, karena rokok ini dia kan mengandung banyak zat kimia, zat beracun ya. Itu kalau di saya baca itu sekitar ya 7000 atau ya 70%, 70 apa itu dia mengandung bahan-bahan yang menyebabkan kanker ya, dan juga menyebabkan kerusakan di semua organ dari kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi bisa menyebabkan penglihatannya juga akan terganggu karena racun yang ada di rokok ini, nikotin, tar dan sebagainya, itu bisa menyebabkan pembuluh darah yang ada di kepala sampai di mata dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kerusakan. Okay. Dan bisa juga menyebabkan kebutaan. Jadi memang rokok ini menyerang semua Pak, dari kepala sampai kaki. Itu banyak iklan yang ditampilkan bahwa rokok itu sangat merusak kesehatan kita. Jadi kita memang harus jauh dan hindari namanya rokok, baik rokok aktif maupun rokok pasif, seperti itu Pak.
0: Iya, baik, saya sudah tersambung dengan Pak Rinto di ujung telepon. Selamat sore, assalamualaikum Pak Rinto.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak Rinto, ada Pak Tamam sama Ibu Dokter Nurhija yang sudah menanti pertanyaan Pak Rinto, silakan.
4: Langsung saja ke pertanyaan. Apakah ada riset yang menunjukkan bahwa orang merokok itu bisa mendapatkan penyakit yang sampai ke Pak Dokter? Karena hari ini saya melihat Bu Dok, bahkan tenaga medis ada juga yang merokok, para dokter juga merokok.
0: Oke, baik.
4: Itu yang paham tentang kesehatan. Iya. Kenapa bisa mereka yang paham tentang kesehatan bisa juga merokok?
0: Bisa dipahami.
4: Yang kedua, yang kedua terkait dengan orang perokok, apa yang membuat perokok sulit untuk berhenti merokok? Pengamat tadi yang pengobatan di puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlebih dahulu ke Pak Tamam ya. Pak Tamam, ini bisa ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan kedua dari Pak Rinto. Apa yang membuat perokok ini sulit untuk berhenti? Walaupun tadi memang sudah sempat disinggung juga ya. Ya, silakan Pak Tamam.
1: Jadi kan di rokok itu ada kandungan adiksi nikotin, itu yang bersifat ketergantungan. Apabila ini dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama, maka zatnya di dalam tubuh itu kan sudah banyak, sehingga untuk berhenti itu agak susah dibandingkan dengan mungkin yang perokok baru atau yang belum lama merokok, sehingga kandungan zatnya di dalam tubuh itu masih sedikit. Karena ketika kami melakukan konseling juga, kami melakukan pengukuran dengan kuesioner adiksi nikotin, atau istilahnya itu kalau di kami Fagestrom. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mampu menentukan kira-kira ketergantungannya si perokok ini di tahap apa? Apakah masih rendah, sedang, ataupun tinggi?
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, saya ke Ibu Dokter Nur Hijai. Bu Dokter, pertanyaan dari Pak Rinto tadi, dari riset, apakah ada riset katanya yang menunjukkan bahwa merokok ini bisa mendapatkan penyakit walaupun memang sudah jelas dari pembungkusnya sudah digambarkan, disampaikan juga dari pihak dokter juga tidak lelah untuk menyampaikan konseling juga, tapi memang perokok berat ini sulit untuk berhenti. Ini apakah memang ada katanya riset menunjukkan bahwa terdapat penyakit di sini?
2: Ya, kalau mengenai riset atau penelitian atau apa mengenai rokok itu sudah banyak dibahas, baik di tingkat jurnal nasional maupun internasional, melalui WHO, melalui Kementerian Kesehatan dan sebagainya, sampai kami yang di di provinsi ataupun kabupaten kota itu sudah banyak melakukan riset bagaimana pengaruh rokok itu. Ya, jadi organisasi kesehatan dunia seperti WHO itu sudah mengungkapkan tentang bagaimana sejauh mana itu misalnya tembakau itu bisa merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Ya, apa industri-industri yang bertanggung jawab atas kerusakan ditimbulkan itu sudah dibahas dan sudah memang ada beberapa penelitian. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh rokok ini yang membahayakan manusia dan lingkungan itu baik melalui udara maupun antara manusia itu sudah banyak dibahas. Kemudian pernah juga saya membaca bagaimana asap rokok dan yang sudah mati dan asbak yang mengandung hasil residu dari rokok itu menjadi menjadi faktor pencetus gangguan kesehatan terutama kanker paru-paru. Jadi memang sudah banyak penelitian yang dilakukan dan mungkin kalau untuk penelitian riset itu banyak di jurnal kesehatan, Pak.
0: Okay, baik.
2: Jadi asap, debu, puntung rokok juga itu memiliki dampak yang buruk untuk lingkungan dan untuk kesehatan. Seperti itu, Pak.
0: Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dan semoga ini Pak Rinto mungkin puas dengan jawaban yang disampaikan oleh dokter ya, Nur Hija. Baik, pendengar, menit ke 25 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan kita akan jeda sesaat lagi. Kami akan kembali tetaplah bersama Pro 1.
5: Pendengar, para ahli banyak berpendapat generasi milenial lebih cepat menua dan rentan sakit. Generasi milenial atau mereka yang merupakan kelahiran tahun 1981 sampai dengan 1996 dinilai lebih cepat tua dari satu studi. Kondisi ini diungkapkan dari studi Cross Blue Shield di Amerika Serikat pada tahun 2020. Data menunjukkan bahwa adanya penurunan pada kesehatan fisik yang terlihat pada kondisi seperti halnya hipertensi dan kolesterol. Selain itu, pada kondisi kesehatan mental mengalami penurunan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tapi juga terjadi di Asia. Profesor Kedokteran Gary Atri di Asan Medical Center Seoul, Korea Selatan, Jung Hae-won mengatakan, generasi muda akan menjadi generasi pertama yang menua lebih cepat dibandingkan dengan orang tua mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti halnya mengkonsumsi makanan olahan berlebih, makanan dengan tambahan gula, ketidakaktifan fisik, stres, hingga kehidupan kerja yang lebih buruk.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dalam tamu kita pendengar dengan topik peran puskesmas dalam layanan konseling berhenti merokok. Masih dengan kedua narasumber kita sore ini, ada Bapak Muhammad Tamam, beliau merupakan pengelola program upaya berhenti merokok dan penyakit tidak menular puskesmas Limboto. Kemudian juga ada Dr. Ibu Nurhija Ningsih Pakaya. Ya, beliau juga merupakan dokter puskes Limboto ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan pertanyaan Anda, silakan 0821-9664-864 boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo ya. Baik, sebelum saya ke dokter Nurhija, terlebih dahulu mungkin saya kembali ke Pak Tamam ini yang merupakan pengelola UBM dan juga PTM Puskes Limboto. Pak Tamam, kalau angka perokok ini masih tinggi, tentu dampaknya juga tidak hanya dirasakan individu tapi juga masyarakat secara luas begitu ya. Nah, bagaimana dampak tingginya angka perokok terhadap kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo?
1: Ya, kalau di kami itu dampaknya itu bisa dirasakan, atau mungkin istilahnya untuk perokok pasif ya. Iya. Jadi kalau mungkin dulu istilahnya perokok aktif dengan pasif, sebenarnya ada ketambahan lagi satu untuk tangan ketiga. Itu istilahnya, misalnya ada seseorang yang merokok di satu ruangan atau mungkin di toilet, biasanya di toilet umum. Nah, kemudian si perokok ini keluar meninggalkan ruangan. Nah, kemudian ada lagi yang bukan perokok masuk ke dalam ruangan itu. Nah, dia dikatakan perokok tangan ketiga karena dia juga walaupun mungkin asap rokoknya sudah tidak kelihatan, tapi zat-zat kandungan rokoknya itu masih tersisa di dalam ruangan itu.
0: Jadi memang faktor lingkungan juga sangat berpengaruh begitu ya. Itu hanya di satu ruangan, misalnya di WC umum dan sebagainya. Nah, bagaimana kita kalau berada di satu room kayak karaoke dan sebagainya, itu kan juga teman-teman juga banyak yang ngerokok, itu juga sangat berbahaya ya dok, Pak ya. Selain kesehatan, kebiasaan merokok ini kan juga sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi keluarga begitu. Nah, apakah kebiasaan merokok juga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga dan juga produktivitas masyarakat ini, Pak Tamam?
1: Iya, sangat berdampak. Nah, biasanya itu kan kalau di kegiatan posyandu biasanya ada balita dibawa oleh orang tuanya, mungkin ayahnya juga sempat mendampingi. Nah, biasanya ada masalah-masalah, kita mengedukasi mungkin untuk makanan tambahannya atau apa. Nah, biasanya keluhannya kan tidak ada anggaran untuk membeli. Nah, padahal di apa saku baju si ayah ada rokok. Nah, istilahnya rokok ini lebih prioritas dibandingkan mungkin kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh keluarganya.
0: Belakangan ini penyakit tidak menular juga semakin banyak ditemukan di masyarakat. Nah, apakah juga terdapat peningkatan kasus penyakit tidak menular yang tentu berkaitan erat dengan kebiasaan merokok ini?
1: Iya, sangat-sangat berkaitan.
0: Sangat berkaitan.
1: Nah, terlebih potensi dengan DM yang saat ini yang memang angka kejadiannya juga cukup tinggi di khususnya di Puskes Limboto. Jadi setiap kami melakukan screening atau pemeriksaan itu, kami tidak hanya berfokus pada kesehatan si pasien yang sementara datang atau berkunjung, kami juga itu menanyakan apakah terpapar asap rokok atau yang tinggal serumah itu ada yang merokok. Nah, jadi solusi atau upaya yang kami berikan, apabila memang sulit untuk berhenti merokok, minimal kita mengaturnya. Jadi kita itu tidak ada hak sebenarnya untuk membuat si perokok ini untuk berhenti, karena selama tidak ada niat itu seperti mustahil. Jadi kami hanya mengatur, mungkin ketika di rumah itu merokoknya di luar rumah, kemudian setelah merokok apabila ada anak balita, sebelum memeluk anaknya harus mandi, sikat gigi, ganti baju, sehingga asap kandungan zat yang melekat pada tubuh si perokok ini tidak bisa menularkan atau mungkin bisa terhirup oleh keluarganya itu. Jadi lebih mengatur untuk kira-kira di mana sih supaya ketika merokok tidak bisa atau mengurangi resiko bahaya untuk orang lain atau orang sekitar.
0: Baik. Kalau pasien dengan penyakit akibat rokok ini terus meningkat, tentu fasilitas kesehatan juga ikut terdampak gitu ya. Nah, dari sisi pelayanan kesehatan, bagaimana juga tinggi jumlah perokok mengaruhi beban kerja fasilitas kesehatan ini, Pak Tamam?
1: Nah, kebanyakan kan si perokok-perokok ini datang dengan keluhan yang sudah komplikasi ya. Kalau mungkin gejala awal seperti batuk ringan, walaupun sementara batuk tetap masih merokok. Nah, ketika sudah komplikasi berat, nah itu kebanyakan baru datang ke puskesmas dan berjanji untuk berhenti karena mungkin sudah merasakan kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman sehingga bukan untuk berhenti. Okay. Tapi sebenarnya tidak ada keterlambatan, intinya sudah ada niat untuk berhenti walaupun sudah membawa beberapa komplikasi, minimal tidak memperparah lagi.
0: Oke, okay. Ya. Baik, saya ke Dr. Nurhija. Dokter, ada pertanyaan di live chat. Katanya bagaimana penggunaan rokok elektrik untuk wanita? Apa akibatnya? Ya, karena miris melihat wanita-wanita yang masih sekolah sudah pakai rok, sudah pakai rokok elektrik dengan santai katanya biar ya kelihatan gaul lah seperti itu. Bagaimana, Dok?
2: Iya, terima kasih. Sebenarnya rokok elektrik maupun rokok yang konvensional yang biasa itu sama ya. Sama isinya ya, sama isinya tapi memang bentuknya lain. Kalau rokok batang dihisap, kalau ini rokok elektrik itu isinya cairan. Dan sama-sama mengandung nikotin. Nikotin itu saat kini yang sangat berbahaya untuk tubuh ya. Terutama untuk anak-anak perempuan yang mungkin insya Allah mereka akan jadi ibu dan jadi perempuan hamil dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi reproduksinya mereka. Karena ini memang kalau di rokok elektrik itu kelebihannya itu adalah rasa enak ya, rasa seperti buah dan sebagainya ya. Cuma memang racunnya sama dengan kandungan yang ada sama rokok batang. Dan ini sangat berbahaya terutama untuk anak-anak perempuan ya. Rokok untuk anak-anak untuk perempuan itu sangat berat, terutama untuk untuk kesehatan reproduksinya ya. Apalagi kalau anak-anak perempuan ini adalah calon ibu ya, itu akan mengidap penyakit-penyakit yang berbahaya yang disebabkan oleh kandungan nikotin ini. Berbahaya untuk kesehatan reproduksi, pada rahimnya dan sebagainya. Dan juga berbahaya ketika mereka menikah dan hamil ya, itu bisa menyebabkan nikotin itu bisa menyebabkan zat yang beracun yang diserap oleh janin ya, dan itu akan bisa menyebabkan namanya perdarahan, keguguran dan sebagainya, dan bisa menyebabkan anemia ya, dan bisa menyebabkan hal yang lain. Jadi memang untuk elektrol ini kami juga melarangnya untuk dikonsumsi atau disap oleh semua kalangan, terutama kalangan remaja dan kalangan terutama anak perempuan ya. Memang gayanya style ya, cuma memang kandungannya itu sama dengan kandungan rokok biasa. Malah itu lebih berbahaya karena nikotin dan tarnya itu bersatu dan membuat terkait seperti sampah atau residu ya. Ya, yang bisa menetap di jaringan, terutama di jaringan reproduksi wanita, terutama rahim seperti itu.
0: Oke, kalau Pak Tamam tadi mengatakan bahwa ada beberapa kasus juga banyak masyarakat yang mengeluh atau ke puskesmas untuk sekedar konseling untuk berhenti merokok walaupun memang sudah terdapat penyakit-penyakit serius gitu ya, tapi ya tidak apa-apalah asalkan sudah mau berhenti setidaknya tidak menimbulkan penyakit lain begitu ya. Namun di sisi lain banyak juga masyarakat yang penasaran apakah tubuh bisa kembali sehat setelah berhenti merokok ini, dokter. Bagaimana kondisi kesehatan seseorang ya setelah berhasil berhenti ini?
2: Ya, sebenarnya program upaya berhenti merokok ini sangat besar manfaatnya, terutama untuk perokok ya, yang terutama perokok berat. Jadi ketika kita berhenti merokok, tentunya akan organ sirkulasi darah dan semuanya akan kembali, insya Allah kembali normal. Contohnya ketika kita merokok berhenti misalnya 30 menit kita tahan jangan merokok, itu bisa menyebabkan tekanan darah, denyut jantung dan sebagainya, apalagi untuk orang-orang dengan hipertensi itu bisa kembali membaik dulu ya. Kemudian ketika kita berhenti dan kita tidak merokok dalam satu hari ya, itu bisa menyebabkan organ-organ kita itu kembali seperti semula ya. Artinya, misalnya ada gangguan penginderaan, pengecap itu bisa akan membaik ya. Jadi apalagi kalau kita berhenti berminggu atau sudah bulanan ya, itu biasanya kalau orang yang sesak atau yang batuk itu bisa berkurang ya. Jadi itu yang kami lihat di orang-orang yang berupaya untuk berhenti merokok. Terutama kemarin saya lihat ada kasus TB ya. Saya pernah dapat kasus TB dengan perokok berat ya. Dia mencoba berhenti merokok ya, mencoba mengurangi, pertama mengurangi dan berhenti merokok. Alhamdulillah sesaknya itu berkurang. Ya, di samping memang mengkonsumsi obat-obat TB ya, obat-obat untuk apa, tapi sesaknya dia merasa berkurang dan nafasnya kembali seperti normal ya, seperti itu. Okay. Kemudian kita ketika 1 tahun, 2 tahun berhenti, bisa saja organ kita akan kembali normal. Jantung akan berdenyut normal, hipertensi bisa dikendalikan, diabetes bisa dikontrol, dan baik, semua serangan jantung, stroke, dan semuanya bisa kita kendalikan. Akan seperti orang yang normal, yang tidak perokok. Okay. Nah, itulah upaya-upaya kita berikan kepada mereka yang ingin berhenti merokok. Seperti baik itu, Pak.
0: Ya, bagi pendengar juga pemirsa, menit ke 42 dari pukul 16, Anda yang mau bergabung, mau bertanya silakan 082196648664 via WhatsApp juga boleh, atau di kolom komentar live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita akan jeda ya, sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo.
3: Ape, main game Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
4: Sana cepat.
3: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Let's score bola dulu, ah.
3: Ah. Papa.
4: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo di manapun Anda berada, menit ke 47 dari pukul 16. Anda masih bersama kami di Tamu Kita Pendengar dengan topik peran Puskesmas dalam layanan konseling berhenti merokok, dan tentu masih dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Tamam di sini, merupakan pengelola program UBM dan PTM Puskes Limboto, kemudian juga ada Dr. Nur Hija ya. Layanan telepon interaktif kami 0821-9664-864 via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Saya terlebih dahulu ke Pak Tamam. Pak Tamam, sekarang kan masyarakat mulai banyak nih mencari layanan kesehatan yang memang tidak hanya mengobati tapi juga mendampingi perubahan perilaku hidup sehat begitu. Sejauh mana kesiapan Puskes Limboto dalam menyediakan layanan konseling berhenti merokok bagi masyarakat ini, Pak Tamam?
3: Alhamdulillah, sebelumnya kan untuk petugas yang terlatih sebelumnya kan hanya saya. Baik. Jadi sebelum ada pelatihan lagi untuk petugas, jadi saya tugasnya untuk membagi ilmu ke teman-teman yang di puskesmas supaya ketika ada pasien atau klien yang berkunjung tidak harus menunggu adanya saya, jadi bisa dengan teman-teman lain. Nah, alhamdulillah hari ini hari penutupan untuk kegiatan pelatihan untuk upaya berhenti merokok tingkat Kabupaten Gorontalo, dan kami Puskesmas Limboto ada dua sejawat saya yang ikut juga di situ. Jadi kami ketambahan lagi untuk konselor berhenti merokok ini. Jadi insya Allah untuk kesiapan kami siap untuk menerima layanan konseling.
2: Oke, tapi layanan ini gratis ya Pak ya?
3: Ya, gratis.
2: Oke, nah karena layanannya gratis tentu penting juga bagaimana masyarakat bisa tertarik memanfaatkannya begitu. Nah, program atau strategi apa yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat ini untuk memanfaatkan layanan UBM secara gratis ini?
3: Nah, jadi kami ada medsos untuk akun Puskesmas. Nah, biasanya di situ kami berikan info-info terkait layanan, program-program. Jadi tidak hanya program untuk berhenti merokok, semua jenis layanan yang kami buka untuk di Puskesmas Limboto itu sendiri. Kami juga melalui WhatsApp grup, ada grup dengan masing-masing apa kelurahan yang ada di Limboto, sehingga untuk penyebaran informasi saat ini saya rasa tidak begitu sulit ya, karena dengan adanya medsos jadi terbantulah untuk penyebaran informasi atau jenis layanan-layanan apa yang diadakan di Puskesmas kami.
2: Baik. Bagi perokok berat tentu proses berhenti merokok tentu membutuhkan pendampingan yang memang tidak sebentar gitu ya, butuh waktu lah gitu. Bagaimana ini Pak Tamam untuk pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan kepada perokok berat yang tentunya ingin berhenti ini?
3: Jadi untuk pendampingan yang kami lakukan itu sebenarnya terjadwal. Untuk 3 bulan pertama biasanya kami berikan waktu, kontrak waktu itu setiap 2 pekan sekali untuk konseling.
2: Baik.
3: Sambil kita evaluasi apakah yang apa perjanjian atau kesepakatan antara si konselor dengan si klien ini apakah sudah terlaksana atau tidak. Nah, apabila belum terlaksana kita ubah metode-metode apa sesuai kesepakatan antara konselor dengan si klien ini. Karena untuk berhasilnya ini berhenti merokok bukan sebenarnya bukan tergantung dari konselornya, yang paling utama itu dari si kliennya. Jadi si konselor ini, kami petugas tidak bisa hanya macam wajib, tidak boleh ini ya. Kami hanya memberikan saran. Nah, dari saran-saran yang kami berikan, nanti yang memilih itu si klien sendiri. Kira-kira dari si klien yang mudah untuk dilakukan itu yang mana.
2: Oke. Mungkin dari pendengar dan juga pemirsa yang saat ini tengah mendengarkan siaran kita di Pro 1 di Tamu Kita, mereka juga berpikir ini banyak yang tentunya ingin berhenti merokok tapi bingung gitu harus mulainya dari mana. Nah, dalam proses berhenti merokok ini langkah pertama apa yang paling penting gitu dilakukan oleh perokok ini biar ya seenggaknya udah mulai berhenti lah seperti itu. Ya, silakan Pak Tamam.
3: Yang pertama itu kita komitmen ya, kita kontrak antara si konselor dengan si klien. Nah, kemudian kita tawarkan untuk merokok ini bukan berarti berhenti merokok langsung berhenti ya. Nah, jadi kalau untuk tekniknya itu sebenarnya ada 3 teknik yang memang langsung berhenti merokok atau yang mengurangi jumlahnya. Jadi kalau teknik kedua itu mengurangi jumlah. Misalnya dalam satu pekan pertama ini biasa merokok 16 batang satu hari. Nah, kemudian di pekan kedua itu kita perjanjian apakah kita menguranginya satu batang atau dua batang. Nah, okay, jadi di pekan jumlah batangnya itu yang dikurangi. Atau mungkin bisa menggunakan teknik yang ketiga. Okay. Teknik yang ketiga itu penundaan. Jadi waktu awal merokok itu yang ditunda. Misalnya ketika bangun jam mungkin sholat subuh, kemudian setiap jam 8 pagi mungkin untuk awal pertama merokok. Nah,

0: coba berhenti merokok ini, dokter?
1: Ya, biasanya biasanya kami dokter ya menerima rujukan dari layanan dari Poswindu atau dari layanan klinik UBM. Mm-hmm. Dan biasanya memang komitmen dan niat itu yang agak susah ya. Okay. Jadi perlu dukungan keluarga, kerabat, teman, sahabat dan sebagainya. Jadi ketika dia ingin berhenti merokok, dia harus punya niat dan memberitahukan ke keluarganya, sahabat dan semuanya. Okay, supaya baik. Ada dukungan dukungan moral dan emosional dari keluarganya. Itu yang paling penting. Baik. Karena biasanya kami berhenti sekarang, tapi tiba-tiba karena ya nongki dengan teman-teman akhirnya mengulang lagi ya, merokok baik. Lagi dan kenali pemicunya. Biasanya pemicunya itu stres. Nah, itu harus kita kendalikan stresnya karena apa. Baik. Kemudian kalaupun stresnya sudah berat ya sudah harus kita konseling juga ke kesehatan jiwa ya. Okay. Jadi seperti itu biasanya itu orang untuk berhenti merokok itu ya memang agak susah gampang lah untuk untuk didampingi seperti itu, Pak.
0: Baik, karena waktu kita sekarang sudah menunjukkan pukul 16:55 menit waktu Indonesia Tengah, sebenarnya masih banyak hal yang perlu ditanyakan juga dibahas karena waktu kita tidak cukup. Untuk itu saya akan minta closing statement ke masing-masing narasumber kita sore ini, pendengar, yang singkat. Mungkin terlebih dahulu ke Pak Tamam, silakan Pak Tamam yang singkat saja.
2: Mungkin closing statement dari saya, jauhilah asap rokok, sayangi keluargamu.
0: Oke, baik. Silakan Bu Dr. Nurhija yang singkat.
1: Ya, terima kasih. Kalau dari saya untuk seluruh masyarakat, paru-paru kita itu diberi hanya satu kali. Jadi jangan rusak dengan rokok. Insya Allah dengan paru sehat, hidup lebih kuat dan lebih bahagia. Mungkin itu dari kami.
0: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ke Ibu Dr. Nurhija sudah meluangkan waktunya bersama kami sore ini. Kemudian juga Pak Tamam, terima kasih Pak Tamam, sukses selalu. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, berhenti merokok ini memang bukan proses yang mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu ya. Dengan niat, dukungan keluarga, lingkungan serta pendampingan tenaga kesehatan, langkah menuju hidup lebih sehat ini tentu bisa dimulai dari sekarang ya. Semoga layanan konseling berhenti merokok ini di Puskes dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang konseling atau konsultasi dan juga penampingan untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik. Dan untuk itu saya Bakar Kota Boga pamit undur diri, sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa. Inilah Lintas Magota edisi Jumat 22 Mei 2026 untuk Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna bersama saya Aziza Abusai. Informasi pertama dari RRI Manado. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Manado dan sekitarnya mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Komisi 6 Kristiani Eugenia Paruntu. Miki Kodoti menurunkan laporannya.
1: Anggota DPR RI Teti Paruntu meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktik mafia solar yang dinilai menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, antrean yang panjang, kendaraan pengangkut logistik hingga kendaraan operasional, masyarakat masih terlihat di seluruh SPBU. Para sopir mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian demi mendapatkan solar. Menurut Teti Paruntu, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir truk dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM untuk aktivitas sehari-hari. Dia menegaskan persoalan kelangkaan solar harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. Dia juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum tertentu.
2: Seperti kita lihat di antrian SPBU banyak yang antri. Nah, kami sudah menanyakan ya kepada pihak terkait, terutama kenapa kok seperti itu. Nah, mungkin kelangkaan, dia memastikan ya, bahwa tidak ada kelangkaan. Fungsi pengawasan ini kami akan sering-sering ya hadir sebagai wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk dapil sumut ini. Saya selaku anggota Dewan DPR RI yang jadi Komisi 6, kami akan senantiasa datang untuk melihat langsung ada peluang-peluang seperti antrian panjang atau ada katanya masuk dengan ya apa namanya mobil-mobil yang
1: modifikasi.
2: Ya, modifikasi. Nah, itu saya sudah bertanya juga.
1: Teti Paruntu minta Kapolda Sulawesi Utara bersama jajaran dan aparat terkait lainnya segera menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat serta memastikan distribusi solar kembali berjalan normal dan tepat sasaran. Miki Kodoati, RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Kurang dari satu bulan jelang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Provinsi Gorontalo, berbagai persiapan terus dimatangkan. Untuk lokasi gelar teknologi progres persiapan sudah mencapai sekitar 70%. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Persiapan lokasi gelar teknologi untuk kegiatan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo sudah mencapai sekitar 70%. Progres ini terungkap setelah Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail didampingi Wakil Gubernur Ida Syahida Rusdi Habibi melakukan peninjauan lapangan bersama Panitia PENAS 2026 tingkat nasional. Berbagai varietas tanaman hortikultura, umbi-umbian, kacang-kacangan, padi hingga jagung saat ini telah ditanam dan menuju pertumbuhan yang baik. Menurut Gubernur, progres persiapan tersebut sudah mengalami perkembangan signifikan dibanding saat kunjungannya pada akhir Maret lalu. Di sisa waktu yang ada, panitia bersama pemerintah daerah akan terus mematangkan berbagai persiapan lainnya guna memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut.
4: Ya, perkembangannya sudah lebih maju. Kalau bisa saya presentasikan, kira-kira kondisi lapangan untuk gelar teknologi ini sudah bisa mencapai 60-70%. Ya, sudah sangat maju ketika bulan lalu kami kesini. Saya kira tinggal beberapa lokasi yang perlu ditingkatkan lagi dan itu sudah terjadwal bagus. Tinggal tiba waktunya langsung dilaksanakan.
3: Terpisah Ketua Panitia Penas KTNA ke-17 tingkat Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario mengatakan, persiapan lokasi gelar teknologi memang dilakukan lebih awal karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 27 provinsi telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan delegasi pada pelaksanaan Penas KTNA tahun ini. Data tersebut diyakini masih akan bertambah seiring dengan masa pendaftaran peserta yang masih dibuka hingga mendekati pelaksanaan kegiatan.
5: Estimasi awal itu kan 30 ribu peserta ya, itu dengan kondisi belum ada efisiensi, kemudian juga kondisi BBM yang begitu rupa naiknya sekarang ini ya, harga tiket mahal, ini kemudian mengurangi estimasi jumlah peserta yang akan datang. Jadi kurang lebih kami perkirakan sekitar 15 sampai 20 ribu. Sudah menyampaikan kesediaan itu 27 provinsi dan 38. Ya, itu pun masih berproses. Ya, insya Allah kita updating terus. Ya, mudah-mudahan 38 provinsi itu hadir semua. Ya.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kegiatan yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni ini dapat dihadiri banyak peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah memahami adanya keterbatasan yang dihadapi para petani dan nelayan, terutama terkait biaya akomodasi menuju dan selama berada di Gorontalo. Terlepas dari itu, Gubernur menekankan kegiatan ini menjadi sarana penting bagi petani dan nelayan untuk melihat langsung perkembangan teknologi pertanian di Indonesia yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Bupati Sange Michael Tungari meresmikan ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit RRI Tahuna. Berikut laporan Alexander Dalenggada.
7: Peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Lembu Gandaga Tahuna, Kamis 21 Mei 2026. Bupati menyatakan selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut, malu, bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
8: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kong sekarang tertambah masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
7: Bupati berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan didukung dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bupati mengajak kepada masyarakat hilangkan stigma kepada pasien gangguan kejiwaan karena mereka ada bukan untuk dijauhi, tetapi harus didampingi, dirangkul, dan dipulihkan bersama. Kepada keluarga pasien, Bupati berpesan tetap memberikan kasih sayang dan dukungan karena dukungan keluarga adalah bagian yang penting dalam proses. Terlebih kade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Liru mulai mengancam roda perekonomian warga. Di Pulau Salibabu, para pelaku UMKM mengeluhkan omset pendapatan mereka yang merosot tajam akibat tersendatnya pasokan listrik sejak beberapa hari terakhir. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
9: Pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja ULP PLN Lirung memukul sektor usaha mikro di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Akibat pasokan listrik yang tersendat, para pelaku UMKM mengeluhkan omset pendapatan mereka yang merosot tajam. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh Junaldi Lindo, seorang penjaga depot air minum isi ulang di Salibabu. Junaldi mengaku pendapatannya yang biasa mencapai 200 hingga 300 ribu rupiah per hari, kini anjlok drastis menjadi 50 hingga 100 ribu rupiah saja akibat ketergantungan pada daya listrik.
10: Ya, harapan kami semoga mesin kalian bisa cepat diperbaiki sehingga masyarakat juga, apalagi kami khususnya di bagian air atau di depot, tidak lagi terkendala seperti ini. Pembelian atau omset kami menurun, menurun jauh karena semakin lama itu nanya.
9: Menanggapi keluhan tersebut, manajer PT PLN ULP Lirung, Raiki Adrian Limpo, membenarkan adanya gangguan sistem kelistrikan. Menurut Raiki, pemadaman bergilir terpaksa dilakukan karena beberapa mesin pembangkit mengalami kerusakan.
11: Pemadaman yang terjadi itu karena sampai dengan hari ini kami terjadi ada 4 unit gangguan, sehingga daya mampu kami yang sebelumnya bisa memenuhi seluruh kebutuhan listrik di Pulau Salibabu sebesar 1290 kWh pada jam malam, dan daya mampu kami menurun menjadi 850 kWh pada luar puncak, sehingga kami harus melakukan pemadaman bergilir. Nah, upaya yang kami lakukan itu sampai dengan hari ini, kami akan merelokasi mesin sebanyak 2 unit dengan total kapasitas itu 500 kWh. Kami berharap ini bisa cepat tereksekusi karena mesin itu sudah ready, sampai hari ini sudah ready di kendaraan, tinggal menunggu angkutan yang akan relokasi mesin tersebut di Pulau Salibabu, khususnya di PLT Lirung, agar dampak pemadaman ini bisa kami minimalisir.
9: Pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan bahwa tim teknis saat ini tengah bekerja ekstra keras mempercepat perbaikan mesin agar pasokan listrik di Pulau Salibabu bisa segera kembali normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Manggauta Manado Gorontalo Tahunda dan Talaut edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahunda, dan RRI

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.21 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi dikutip dari portal resmi kami radio.co.id bahwa jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Minggu Telaga Kabupaten Gorontalo ini mulai mengalami perubahan, di mana Jumat 22 Mei 2026 kenaikan dan penurunan harga terjadi pada beberapa komoditas rempah-rempah hingga bahan pangan hewani seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Harga bawang merah kini dijual Rp44.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang putih ikut mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Rica atau cabai rawit mengalami kenaikan dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Di sisi lain, peringat harga cabai keriting merah besar justru turun menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Harga tomat juga turun dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, dan komoditas sayuran lainnya seperti wortel dan kentang dijual Rp20.000 per kilogram, sedangkan kacang tanah naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per liter. Untuk kebutuhan pangan lainnya, kemiri dijual Rp36.000 per kilogram, turun dari harga sejumlah dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Gula merah dijual Rp30.000 per kilogram, sementara ikan oci berada di harga Rp20.000 per kilogram. Ikan lajang dijual Rp25.000 per kilogram, dan ikan mujair Rp35.000 per kilogram. Pedagang juga menyebut harga ikan saat ini cenderung menurun dibandingkan pekan sebelumnya karena pasokan hasil tangkapan nelayan mulai bertambah. Sementara itu, pendengar, harga ayam kampung ukuran sekitar 2,5 kg dijual Rp65.000 per ekor, turun dari sebelumnya Rp70.000 per ekor. Daging sapi masih bertahan di angka Rp150.000 per kilogram, sedangkan tulang sapi turun dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Untuk ikan olahan, sagela mengalami kenaikan dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per ikat, di mana pedagang juga memperkirakan harga sejumlah bahan pokok ini masih berpotensi mengalami perubahan mendekati puncak kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 17.24 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih bersama dalam Gorontalo sore ini bersama saya Bakri Putabuga. Dan selanjutnya kami sampaikan info duka.

Info duka berasal dari Ibu Dr. Lince Bukusu dan Ibu Fahria Zula di Kelurahan Bugis. Telah berpulang ke Rahmatullah adik kami, Bapak Muhammad Arif Bukusu. Telah berpulang Bapak Muhammad Arif Bukusu pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan akan dikebumikan pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026 atau ba'da maghrib di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya. Kami sampaikan kembali pendengar info duka berasal dari Ibu Dr. Lince Bukusu dan Ibu Fahria Zula di Kelurahan Bugis. Telah berpulang ke Rahmatullah adik kami Bapak Muhammad Arif Bukusu. Telah berpulang ke Rahmatullah adik kami Bapak Muhammad Arif Bukusu. Akan dikebumikan pada hari ini Jumat 22 Mei 2026 atau ba'da maghrib di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali info duka berasal dari Ibu Dr. Lince Bukusu dan Ibu Fahria Zula di Kelurahan Bugis. Telah berpulang ke Rahmatullah adik kami Bapak Muhammad Arif Bukusu. Telah berpulang Bapak Muhammad Arif Bukusu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan akan dikebumikan pada hari ini juga, Jumat 22 Mei 2026 atau ba'da maghrib di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya.

Demikian peringkat info duka kami sampaikan untuk Anda. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

Generasi Hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, jika Anda mulai merasakan keluhan pada mata seperti pandangan buram, mata mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar, atau kurang nyaman saat berkendara, jangan biarkan begitu saja pendengar ya. Tentu penglihatan yang jelas tentu sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, bagi Anda yang membutuhkan kacamata yang terjangkau, berkualitas dan juga stylish, langsung saja datang ke Optik Melawai HB Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. HB Yasin Gorontalo. Nah, di Optik Melawai HB Yasin Gorontalo tersedia pilihan frame plus lensa mulai dari Rp450.000 saja. Anda juga bisa mendapatkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan juga modern. Nah, lebih menarik lagi pendengar, dapatkan juga diskon hingga Rp1.000.000 dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda yang ingin mencoba lensa kontak, tersedia juga kesempatan mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Jadi untuk Anda semua pendengar, tunggu apa lagi, segera datang dan kunjungi Optik Melawai yang beralamatkan di Jalan HB Yasin Gorontalo. Nikmati juga promonya, pilih kacamata terbaik Anda dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi WhatsApp di 0815-1981-1181. Optik Melawai, HB Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampil stylish, mata lebih nyaman.
1: BPJS emang ribet begini, harus datang ke kantor lagi.
2: Sekarang ini gak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Pandawa? Calo ya?
2: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
1: Serius? Bisa cek status juga?
2: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
1: Kalau mau komplain gimana?
2: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
1: Nah, caranya gimana?
2: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
1: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
2: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
1: Mantap!
3: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
0: Terima kasih peringat Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 dan peringat untuk menemani Anda. Tahu Anda bahwa anggota DPR RI Rusli Habibie mengapresiasi langkah pemerintah Kota Gorontalo yang meresmikan nama Jalan B.J. Habibie dan Jalan Zainal Umar Siddiqui di Kota Gorontalo. Pernyataan tersebut disampaikan Rusli Habibie selaku perwakilan keluarga besar Habibie Siddiqui pada rangkaian peresmian nama jalan yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Rusli, pendengar, penamaan jalan tersebut merupakan bentuk penghormatan pemerintah daerah terhadap jasa dan kontribusi tokoh bangsa maupun tokoh daerah. Ia juga menilai sosok B.J. Habibie dikenal luas sebagai tokoh nasional yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia melalui bidang teknologi, pendidikan, dan juga pemerintahan. Nanti pendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
4: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 di 101,8 MHz pendengar. Dan untuk Anda juga muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat maghrib, perlu kami sampaikan dan ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Da'a, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Malosipat ditambah 7 menit.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Fatrawati Ismail dalam surah Ma'raj ayat 1 sampai dengan ayat 18.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya risalah maghrib bersama Haji Marton Abdurrahman SHG MHI dengan judul memilih hewan kurban terbaik untuk Sang Pencipta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan bimbingan hidayahnya kita disempatkan untuk dapat bertemu kembali dalam risalah maghrib sore ini dengan judul memilih hewan kurban terbaik untuk Sang Pencipta. Pendengar, langit di ufuk barat mulai memerah. Matahari bersiap undur diri, menyisakan sejuk angin sore yang membawa pesan bahwa waktu terus berjalan dan amal kita sedang ditimbang. Di penghujung hari ini, izinkan saya mengajak Anda merenung sejenak tentang sebuah ritual agung yang sebentar lagi akan kita rayakan. Bukan sekedar ritual potong hewan, bukan sekedar bagi-bagi daging, tapi tentang cinta. Tentang bagaimana kita memilih hewan kurban yang terbaik untuk diberikan kembali kepada sang pemilik hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bertanya, hewan seperti apa yang terbaik? Apakah yang paling gemuk, yang paling mahal, atau yang paling besar tanduknya? Saudaraku, Allah tidak melihat ukuran tubuh hewan itu. Allah tidak menimbang berat dagingnya di timbangan dunia. Allah melihat hati yang ada di balik tangan yang mengikatkan tali pada leher hewan itu. Ingatlah kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Satu mempersembahkan hasil panen biasa, tapi dengan hati yang tulus. Satu lagi mempersembahkan hasil panen yang terbaik, tetapi dengan hati yang sombong.

0: dapat mencapainya. Maka memilih hewan kurban terbaik bukan soal mencari harga termahal di pasar, tapi soal mencari ketulusan tertinggi di dada. Kurban dengan ikhlas, insya Allah, besok kita akan lebih mudah menyembelih sifat kikir, sifat sombong, dan sifat dengki dalam diri kita. Mari menjelang maghrib ini kita bersihkan hati. Pastikan hewan kurban kita adalah yang terbaik, bukan karena harganya, tapi karena kehadiran Allah dalam setiap prosesnya. Semoga Allah menerima kurban kita, menerima takwa kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia di sisinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib.
2: Allahu Akbar.

0: wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
2: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
1: Gampang gimana?
2: Pakai Mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
1: Serius? Bisa apa aja emangnya?
2: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
1: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
2: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi Mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
1: Lengkap juga ya?
2: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
1: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
2: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
1: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
2: Betul banget.
3: Yuk, manfaatkan Mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat tidur, Nak. Mama tutup pintunya ya.
1: Iya, Ma. Ya, kenapa dimatiin lampunya, Ma? Kakak nggak bisa tidur kalau gelap.
0: Kakak, tidur dengan lampu menyala itu kurang baik. Selain kurangnya kualitas tidur, juga bisa memicu kanker loh.
1: Oh, gitu ya, Ma?
0: Iya, jadi dari sekarang kakak biasakan matikan lampu sebelum tidur ya.
1: Siap, Ma.
0: Tidur dalam suasana gelap membuat tubuh kita memproduksi melatonin yang merupakan zat anti kanker. Ini sebabnya harus matikan lampu saat tidur.

Terima kasih peringkat Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 18.44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya saya Bakri Petabuga sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini akan ada rekan Azhar Yusuf yang nanti insya Allah akan menemani Anda peringkat dalam Gorontalo malam ini. Hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin micro seat loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

paus atau rinkodontipus merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot mencapai 34 ton. Hiu paus dikategorikan sebagai hewan yang bermigrasi atau memiliki jangkauan wilayah yang luas. Habitat hiu paus yang terbentang pada perairan tropis hingga subtropis membuat spesies ini cukup mudah ditemukan di perairan Indonesia. Beberapa daerah dengan kemunculan teratur setiap tahunnya adalah di perairan Teluk Cendrawasih Papua, Talisayan Kalimantan Timur, Probolinggo Jawa Timur, dan Gorontalo. Hiu paus di Indonesia sendiri telah dilindungi secara penuh melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003. Nah, kamu bisa melihat kehadiran hiu paus di perairan Teluk Tomini, Gorontalo.

Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo. Beredar informasi dalam bentuk video di media sosial X tentang datangnya pesawat raksasa milik Rusia. Dalam narasi disebut pesawat raksasa ini membawa bantuan ke Aceh. Dilansir dari tunbackhoax.id, postingan video diunggah oleh akun X dengan nama SecretmansZ. Video ini diunggah dengan narasi Aceh, keren, pesawat Rusia datang membawa bantuan, disertai tagar DPR Dewan Penindas Rakyat. Warganet banyak memberikan ragam reaksi atas postingan video tersebut. Terdapat puluhan ribu kali telah dilihat dan ribuan tanda suka serta ratusan kali dibagikan ulang. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tidak ada informasi dari sumber kredibel dan lembaga resmi pemerintah yang membenarkan klaim tersebut. Dapat disimpulkan, postingan video tersebut adalah hoax atau tidak benar. Unggahan video yang beredar di X tentang pesawat raksasa milik Rusia membawa bantuan ke Aceh masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk malam hari ini. Saya Azhar Yusuf yang akan hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti. Dan untuk Anda umat Hindu, kami hadirkan mimbar agama Hindu malam hari ini bersama dengan Imade Narta dengan judul Sapta Timira dalam Etika dan Susila Hindu.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubhadrah Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun berada, semoga semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan bahagia, dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Mimbar Agama Hindu kali ini mengangkat tema Sapta Timira dalam etika dan tata susila Hindu. Manusia sebagai makhluk ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki sabda, bayu, dan idep, merupakan makhluk pada tingkat tertinggi dalam kehidupan. Kemampuan berpikir yang dimiliki manusia dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan lingkungan agar kehidupan bisa berkelanjutan dan tercipta kesejahteraan serta kedamaian. Manusia dalam gerak, tindakan, menimbang-nimbang, dan akhirnya memilih antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah. Manusia dituntut mampu menguasai indria. Bila indria tidak mampu dikendalikan, ibarat kusir menunggangi kuda liar, binal yang tidak dapat dikendalikan sehingga jatuh. Dalam kitab Saracamuscaya sloka 2 dijelaskan,

Wakarayet, yang artinya di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikian guna atau pahalanya menjadi manusia. Dari sloka sarupcaya ini sangatlah jelas bahwa setiap manusia berpotensi melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jika kita ingin mendapatkan suatu keharmonisan dalam kehidupan, maka harus selalu mengutamakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam suatu kehidupan dan menggunakan atau mengfungsikan sabda, bayu, dan idep yang ada di dalam diri dengan baik. Sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti yang terdapat dalam Sapta Timira. Sapta Timira adalah 7 sifat kegelapan yang ada di dalam diri manusia. Manusia memiliki hubungan dengan sifat Sapta Timira, Panca Yama Brata, Pancan Yama Brata, dan Dasa Yama Brata. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita bayangkan bahwa kehidupan manusia adalah suatu yang sangat misteri, yang sulit dijangkau oleh pikiran manusia. Segala keinginannya agar dapat terpenuhi, dan bila tidak dilandasi dengan Dharma, disitulah sifat-sifat buruk atau sifat kegelapan yang akan muncul pada diri manusia yang disebut dengan Sapta Timira. Kata Sapta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Sapta yang berarti 7, dan Timira yang berarti gelap atau suram atau avidya. Sapta Timira berarti 7 kegelapan adalah 7 unsur atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. Ketujuh unsur kegelapan tersebut ada pada setiap diri manusia. Sifat avidya yang ada pada diri manusia, apabila tidak dikendalikan, akan menimbulkan berbagai macam tindakan kejam, seperti marah, kejam, dengki, iri hati, suka memfitnah, merampok, dan yang lainnya. Semua sifat dan tindakan itu adalah bertentangan dengan agama, yang disebut sifat perilaku adharma. Sapta Timira atau 7 kegelapan. Adapun yang dimaksud dengan 7 kegelapan ialah 7 hal yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. Kegelapan pikiran ini dapat menimbulkan tingkah laku yang jelek dan menyimpang dari ajaran agama. Salah satu unsur itu yang pertama adalah surupa. Surupa artinya kecantikan atau ketampanan. Kecantikan dan ketampanan ini dibawa sejak lahir, merupakan anugerah yang widiwasa. Bagi orang yang memiliki semua ini, boleh merasa beruntung, namun janganlah takabur atas kecantikan dan ketampanan yang dimiliki itu. Karena semua sifatnya maya dan tidak kekal, ketampanan yang dimiliki seharusnya disertai dengan keluhuran budi pekerti. Kalau tidak demikian, tidak akan ada nilainya semua itu. Hendaknya serupa itu tidak dibiarkan sebagai yang keladi menuju pada kehancuran. Di dalam kitab suci Saracamuscaya, sloka 21, jelaskan, Surupa tamat mangunam, cawistaram kularwayam, duaya samret disacayam, narohi sarwam labate, yata kretam sadasube nama kretana karmana. Maka orang yang melakukan perbuatan baik, kelahirannya dari sorga kelak menjadi orang yang rupawan, gunawan, muliawan, hartawan, dan berkekuasaan, buah hasil dari perbuatan baik didapat olehnya. Maka karena berbuat baiklah, ia mendapatkan kerupawanan. Namun ketika itu diliputi kegelapan, tamasika, maka tentunya tidak mendapatkan karma baik dan menuju surgawi. Dan itu mengakibatkan ia menurun derajatnya di masa mendatang. Ketika kegelapan karena ketampanan itu ada, bahkan bisa digunakan untuk mencela yang tidak sempurna seperti dirinya sendiri. Hal itu berasal dari pikiran yang mengandung sifat kesombongan dan jauh dari perilaku seorang yang sadhu. Yang kedua adalah dana. Dana artinya kekayaan. Kekayaan memang sangat berguna bagi siapapun dan setiap orang menginginkan hal itu. Kekayaan itu disebut arta, dan bentuk arta itu ada 3 macam yang disebut dengan triboga, yaitu boga, upaboga, dan pariboga. Kekayaan ini sangat besar gunanya, dan sangat besar juga godaannya.
Oleh karenanya bagi orang yang memiliki kekayaan, hendaknya dapat menggunakan kekayaan itu dengan tepat sesuai dengan ajaran agama. Kekayaan harus diperoleh berdasarkan petunjuk agama dan dipergunakan sesuai dengan perintah agama. Tapi seringkali kekayaan itu menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena pengaruh kekayaan, orang sering menjadi sombong, angkuh, menghina orang lain, mengumbar hawa nafsu, dan sering menjadikan lupa diri. Sebenarnya kekayaan itu tidak bersifat kekal. Di dalam Samuscaya, sloka 267 dijelaskan, Jatyasya hikule mukye parawitesu, kerdiyata lobasca pradnya mahati, pradnya hati hata sriam. Biarpun orang keturunan mulia, jika berkeinginan merampas kepunyaan orang lain, maka hilanglah kearifannya, karena kelobaannya. Apabila telah hilang kearifannya itu, itulah yang menyebabkan hilangnya kemuliaannya, keindahannya, dan seluruh kemegahannya. Maka tentu saja bahwa karma buruk akan selalu mengikuti kedharmaan, di mana dharma akan selalu dijalani dengan kegelapan yang nyata, dan menutup mata hati akan kebertuhanan dan berkemanusiaan. Yang ketiga adalah guna. Guna artinya kepandaian. Kepandaian dicari oleh setiap orang, dan semua orang ingin menjadi pandai. Karena kepandaian dapat meringankan seseorang dalam menghadapi suka-duka kehidupan di dunia ini. Dan kepandaian juga dapat membahayakan orang bila digunakan untuk kejahatan. Sering juga kepandaian itu dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dilarang oleh ajaran agama. Misalnya menipu, memperalat orang, memfitnah, mengacau, membuat isu-isu, dan korupsi. Oleh karena itu, kepandaian harus diimbangi oleh ajaran agama. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Agama tanpa ilmu adalah buta. Menurut Sudirga dan Yoga Sagara. Dalam kitab Sarasamuscaya 113 menjelaskan, Apramayam ca vedanam, sastranam catileganam, sarwata cana wastana mertana ca mat manah. Lagi pula jika tidak mempercayai ajaran suci Weda, tidak menaati akan ajaran Dharma Sastra, serta tidak mengikuti ketentuan-ketentuan ajaran agama, pasti setelah meninggal dunia akan kembali berulang-ulang hidup sengsara. Walaupun dengan kepintaran dan kecerdasan yang tinggi, tapi tanpa menyadari akan sebuah keyakinan dan susila yang baik, maka itu seperti padi yang tidak berisi. Yang keempat adalah kulina. Kulina artinya keturunan. Keturunan memang mempunyai arti yang penting. Orang dipandang terhormat, disegani, dapat dipercaya karena dikenal berasal dari keturunan orang-orang berjasa. Baik budi dan karyanya dapat dinikmati oleh banyak orang. Orang tuanya yang berjasa dan terhormat, tetapi sampai keturunannya pun ikut menjadi terhormat. Seringkali dari adanya keturunan ini, orang merasa bangga akan dirinya, sebab ia merasa keturunan orang-orang terhormat. Dengan kebanggaan itu, lalu ia menjadi orang yang merasa berderajat tinggi, sombong dan angkuh, sehingga kemudian menghina orang lain. Oleh karena itu, kulina atau keturunan yang terhormat itu bukan untuk menghina, merendahkan, dan menghancurkan orang lain. Dalam kitab Sarasamuscaya, sloka 63, dijelaskan, Arjawam castrasayam ca dharma cedriya nigraha, esa sadorano dharma satu prawaye, brawin manuh. Inilah perilaku empat golongan yang patut dilaksanakan. Arjawa, terjujur dan terus terang. Anracasya, tidak mementingkan diri sendiri. Dhamma, iti, menasehati diri sendiri. Indriya nigraha, mengekang hawa nafsu. Keempat itulah yang harus dibiasakan. Oleh empat itu seperti sabda Batara Manu. Maka dalam beberapa bagian penggolongan itu, yang baik berasal dari keturunan atau dari kecintaan akan ilahi. Maka tentu saja kegelapan karena keturunan adalah yang menjadikan manusia lupa akan kebenaran itu sendiri. Yang bagian kelima adalah yowana.
Yawana artinya masa muda. Masa muda atau masa remaja ini penuh dengan kegairahan hidup. Masa gemilang penuh dengan kreatif. Masa ini sebenarnya merupakan kesempatan untuk berbuat banyak dalam menimba berbagai ilmu untuk bekal di kemudian hari. Tapi masa muda ini juga penuh tantangan seperti tidak tetap pendirian, goyah, emosi, dan belum ada keseimbangan pikiran sehingga belum tahu kemanakah arah hidupnya kelak. Dalam kitab Serasa Muscaya memberikan pedoman sebagai berikut. Yuwa wewa dharmam awicet yuwa witam yuwa cutram tirtya bawati wae darba upatamna ca widyati. Dengan memperhatikan petikan sloka di atas dapat diambil intinya bahwa masa muda harus diisi dengan hal-hal yang baik. Masa inilah masa menuntut ilmu, bekerja keras, menciptakan sesuatu yang berguna dan beraktivitas yang baik. Kalau masa muda ini disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk merusak dan merugikan orang lain, maka masa muda yang demikian disebut dengan yowana. Hal ini perlu dihindari. Yang bagian keenam adalah sura. Sura artinya minuman keras. Minuman itu kalau diminum melebihi batas akan membuat orang mabuk. Kemabukan membuat orang kehilangan kesadaran dan akhirnya akan membuat malapetaka. Hal ini harus dijauhi. Begitu juga di dalam kitab Saraca Muscaya 325 mengatakan, Samkli kastama ti pramadam buyo nertam. Carda dabaktinam ca wicataragam bahumayinam ca naitam nisiweta. Naradamam sat. Inilah orang yang tidak layak dijadikan kawan. Bergaul orang selalu mengusahakan kesedihan terhadap orang lain, serta buruk laku yang sangat alpa, yang kata-katanya bohong atau dusta. Orangnya terikat hatinya kepada minuman keras. Keenam, orang yang sangat keji itulah yang dihindarkan. Yang bagian ketujuh adalah kasuran. Kasuran artinya keberanian. Setiap orang perlu memiliki keberanian. Tanpa keberanian, orang akan selalu merasa takut. Keberanian di sini dipergunakan untuk dapat mengatasi berbagai masalah dan liku-liku kehidupan. Keberanian yang dilakukan tanpa didasari oleh dharma, maka keberanian itu akan menjurus kepada perbuatan kejam dan sadis. Keberanian yang demikian itu disebut dengan kasuran. Hal yang demikian perlu dihindari. Dalam Saraca Muscaya 149 jelaskan, Ye danaya pakarta sahati narah swabala masritah na hared dharma kamam ca pramusanti na samyah. Jika ada orang yang merampas kekayaan orang lain dengan berpegang pada kekuatannya dan punya pengikut banyak, malahan bukan hanya kekayaan hasil curiannya saja yang terampas darinya, tetapi juga dharma arta kamanya itu turut sirna atas karena perbuatannya. Jadi untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan, hendaknya kita sadar tentang keutamaan terlahir sebagai manusia dan kesadaran sebagai manusia yang memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu sabda, bayu, dan idab. Untuk itu, marilah bersama-sama menumbuhkan dan mengembangkan perilaku yang baik dalam kehidupan kita, caranya dengan mengendalikan sabda timira. Umat sedharma yang berbahagia, demikian mimbar agama Hindu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir kata, saya ucapkan Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3.

0: cita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Nah, rapat, Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahasan?
4: Dengan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
7: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
4: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih? Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
7: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. Pilih Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amal Tani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, dan melakukan aplikasi yang di program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya.
15: Prihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
20: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
19: Kepada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
3: Indonesia
21: menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
19: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menyusul informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
23: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, peringkat dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 20:24, kita masih terus temani Anda untuk Gorontalo malam ini. Anda baru saja mengikuti menyapa informasi dari RRI Pro 3. Kita akan lanjutkan Gorontalo malam ini dengan sajian musik dan informasi tentunya sampai nanti di jam 12 malam.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Ya pendengar, sudah masuk di hari ke-22 di bulan Mei 2026, sepekan lagi mungkin kita udah gajian lagi ya. Yang punya planning kira-kira bulan depan ada mau ganti gadget baru ya. Tapi banyak yang suka kepikiran gak sih smartphone yang dibuka dari kemasannya itu biasanya punya performa yang kencang ya. Dan kalau misalnya kita lagi main gadget ini atau lagi mengoperasikan handphone, itu kayaknya semuanya aman-aman aja. Tapi kalau misalnya udah seiring berjalannya waktu ya, setahunan atau setahun lebih, ini kayaknya performanya udah mulai menurun gitu ya. Nah, lama aja performa ponsel ini kayaknya terasa banget kalau misalnya kita udah masuki tahun kedua gitu ya. Seringkali itu dikatakan oleh kebanyakan orang ya, karena ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Nah, kira-kira apa saja nih? Kalau dari yang dilansir dari rri.co.id, ada masalah-masalah yang bisa jadi penyebab gadget atau handphone Anda ini performanya menurun ya. Mulai dari pembaruan sistem aplikasi yang harus kita update gitu ya. Fitur pada sistem operasi dan aplikasi ini akan bertambah. Nah, begitu juga efek visualnya yang ditingkatkan hingga fungsi menambah fungsi baru. Jadi setiap pembaruan itu perlu untuk proses daya dan memori yang lebih besar dibanding versi sebelumnya ya. Sedangkan spesifikasi teknis ponsel masih tetap sama gitu ya. Terus juga ada penumpukan aplikasi ya. Berbagai layanan bisa diakses lewat aplikasi ponsel. Jadi kita gak sadar dukungan ini malah bikin setiap pengguna smartphone mendownload gitu puluhan atau banyak aplikasi ya, yang ini harusnya tidak kepake gitu ya. Nah, aplikasi ini juga menjalankan proses di background, konsumsi memori sampai menguras sumber daya ponsel walau lagi tidak dibuka gitu ya. Contohnya mungkin aplikasi sosmed atau messenger yang kebanyakan nih ya. Sering juga kita suka membiarkan storage ini penuh ya. Ketika penyimpanan ponsel ini penuh, sistem operasi hanya akan memiliki sedikit ruang untuk file-file sementara, dan juga kondisi ini memaksa perangkat untuk bekerja lebih keras untuk mengelola data. Jadi dihapus-hapusin aja foto-foto yang udah lama ya, udah nggak perlu, atau di apa, simpan di Google Drive gitu ya, biar tidak numpuk gitu di storage atau penyimpanan handphone kita gitu ya. Mungkin ada yang bulan depan udah siap dengan budget untuk ganti handphone. Itu salah beberapa tips-tipsnya untuk bikin performa handphone kita lebih awet gitu ya. Oke, kita ke lagu selanjutnya mendengar untuk malam hari ini. Lagu lama yang di-recycle Tohpati dan juga Nadif, Bahasa Lama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.

Ya, peringkat Cherries Putting Ayas with Pyramid sudah membawa kita ke pukul 20.44 menit. Pendengar, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK ini tidak henti-hentinya menyapu industri teknologi global ya. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan besar seperti Meta sampai dengan Microsoft kompak memangkas ribuan karyawan di tengah gencarnya investasi mereka di bidang kecerdasan buatan atau AI. Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan. Kalau AI ini disebut belum sebenarnya menggantikan manusia, kenapa ya PHK justru semakin marak? Nah, ini jadi semacam pertanyaan juga di benak kita ya. AI memang kita tahu sendiri mulai mengubah cara kerja di perusahaan teknologi. Namun di sisi lain, PHK yang terjadi di saat ini lebih mencerminkan fase transisi industri, bukan hanya dampak langsung dari otomatisasi gitu ya. Di Meta ini misalnya perusahaan itu memangkas sekitar 10% tenaga kerja yang ada di sana. Dan langkah ini dilakukan bersamaan dengan lonjakan belanja AI yang bahkan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. CEO Mark Zuckerberg ini juga menegaskan bahwa AI ini bukan untuk menggantikan manusia, melainkan juga meningkatkan produktivitas ya. Ya, bahkan menyebut kalau kedepannya ini orang akan jadi lebih penting ya, bukan sebaliknya gitu ya. Jadi kita masih dibutuhin nih, jangan berkecil hati ya. Di balik narasi-narasi ini, analisis juga melihat adanya realokasi sumber daya besar dan juga tenaga kerja di infrastruktur gitu ya. Laporan Reuters ya, ini mencatat Meta meningkatkan belanja modal AI hingga 125 sampai dengan 145 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sembari memangkas tenaga kerja untuk juga menjaga efisiensi biaya operasional. Ternyata efisiensi bukan hanya di Indonesia aja ya. Bahkan di Meta juga ada nih ternyata.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo dan sudah jam 9 malam saat ini ya, kita akan hadirkan sebuah drama radio untuk Anda. Kali ini produksi RRI Sorong ya. Judulnya Rindu Papeda. Kita akan dengarkan bersama.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja. Ri, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
2: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
2: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Niko, ana badan bokar dari Wamena tera selera makan. Atau aku punya perut sakit?
2: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
2: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Niko! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung. Tuhan, sekira masalah besar kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
2: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Niko? Saya kira kau suka nama malaria lagi.
2: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
2: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
2: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
2: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
2: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
3: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu.
4: Ku tahu kau bekerja sangat keras.
3: Pak Pedeni kenyal sekali cocok dengan Dewi kan Azam, Ki.
4: Kebaikan yang sangat keras. Hati kau serahkan banyak di sana.
1: Sejak apa lagi ini gua ya?
3: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.
5: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Ya, pendengar, kecerdasan sejati tidak hanya diukur dari nilai tes atau seberapa cepat seseorang itu menyerap informasi baru. Psikologi modern mengungkap bahwa orang dengan IQ tinggi ini justru memiliki pola pikir dan perilaku yang khas dan juga bisa dibilang konsisten gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan ini mencerminkan tingkat kesadaran diri yang dalam sekaligus juga menggambarkan kemampuannya untuk mengelola emosi secara matang ya. Ada beberapa kebiasaan orang-orang dengan IQ tinggi ya. Ini kalau lihat dari kebiasaan psikologis yang sering ditemukan, yaitu menjaga pola pikir yang rendah hati. Orang dengan IQ tinggi tidak merasa perlu membuktikan kecerdasannya ke siapapun ya di sekitarnya. Dan juga kerendahan hati ini justru mendorong mereka untuk terus belajar karena mereka sadar betapa luasnya hal yang belum diketahui ya. Mereka ini juga terbuka menyerap kebijaksanaan dari siapa saja dan juga menjadikannya bahan pertumbuhan diri yang bisa dilakukan ke depan gitu ya. Terus juga menghadapi konflik secara langsung dan kolaboratif. Wah, ini orang cerdas tidak menghindari konflik, melainkan dia menghadapinya dengan tenang dan juga komunikasi yang jelas. Mereka menganalisis dulu akar permasalahan untuk memahami kebutuhan semua pihak secara lebih mendalam gitu ya. Terus juga salah satu ciri utama dari orang dengan kecerdasan tinggi ini adalah sadar kalau tidak ada seorang pun yang benar-benar ahli dalam segalanya. Ya, mereka ini nyaman dan apa ya, bisa dibilang terima aja gitu kalau misalnya dengan hal yang mereka tidak tahu atau ketidaktahuan itu buat mereka lumrah dan melihat kesalahan sebagai bagian penting dari sebuah proses penemuan. Berpikir dalam kerangka kemungkinan bukan kepastian absolut, ini adalah cara orang-orang dengan IQ tinggi untuk bernavigasi dalam kompleksitas dunia.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

ibu ragu datang memaksaku.

Ya, pendengar, lagu dari The Cinnamons dengan Selamanya Cinta. Pendengar, ternyata seluruh organ tubuh manusia ini saling terhubung dengan cara yang tidak terduga. Sebuah studi berjudul Mendelian Randomizations. Ini yang dirilis ya dalam Science Advance itu menyoroti kaitan yang jarang dibahas antara mata dan juga jantung. Studi terbaru menyoroti bagaimana jaringan pembuluh darah di mata ini menjadi indikator kesehatan, proses penuaan dan juga prediksi harapan hidup. Wah, jadi ngeri ini ya kalau misalnya bahas harapan hidup. Jadi pendengar, dalam jurnal yang dipublikasikan di Prevention, ya, riset mengatakan mikrovaskular mata ini menjadi gambaran visual tentang sirkulasi alias jendela ke sistem peredaran darah tubuh. Temuan ilmiah yang diyakini membantu tenaga medis memprediksi, mencegah dan mengobati penyakit jantung. Ya. Para ilmuwan menemukan bahwa orang dengan pembuluh darah mata yang bentuknya terlalu sederhana ternyata cukup rentan. Risiko peradangan, penyakit jantung, stroke hingga kematian dini pada kelompok ini melonjak pesat. Ya. Menurut Dr. Bowen ya, dari jurnal ini, itu mengatakan pembuluh darah retina yang sederhana cenderung lebih rapuh dan bisa mengindikasikan penurunan aliran darah atau adanya kerusakan. Sebaliknya, struktur pembuluh rumit ibarat ranting pohon yang menandakan organ jantung yang sehat dan juga adaptif, gitu ya. Studi ini juga membeberkan bahaya dari dua protein spesifik yang mampu menyulut peradangan tingkat rendah di dalam tubuh, yaitu protein MMP12, yakni enzim peromak jaringan. Selanjutnya juga reseptor protein pengatur sistem kekebalan tubuh, dan ini bisa mempengaruhi seberapa cepat sel-sel kita menua, gitu ya. Yang pasti peningkatan jumlah keduanya ini kelak akan melibatkan akan risiko munculnya penyakit mematikan di kalangan para lansia.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Leto mendengar dengan rasakan makna. Masih terus bersama RRI Pro 1 Gorontalo malam hari ini mendengar, Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan juga update informasi di rri.co.id ya. Untuk Anda nanti di jam 10 kami akan hadirkan program Ruang Rindu, tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo Pendengar. Kita lanjutkan untuk kebersamaan kita malam ini dengan program Ruang Rindu. Akan hadir sebagian lagu-lagu lawas untuk Anda ya, sampai nanti jam 11.

Ya, peringat walaupun Anda berada arwana ya, dengan angsa putih. Perjalanan karir arwana ini menjadi satu kisah menarik di industri musik Indonesia, pendengar ya. Khususnya di era kejayaan musik pop Melayu awal 2000-an, band ini dikenal lewat lagu bertema cinta yang mudah diterima masyarakat. Dan juga ada lirik-lirik khas mereka yang sederhana namun menyentuh hati. Karir arwana dimulai ketika para personilnya ini membentuk grup musik dengan mengusung genre pop Melayu yang saat itu sedang berkembang pesat di Indonesia. Nama arwana ini semakin melambung ya lewat lagu tadi, Angsa Putih. Mereka dikenal publik setelah merilis sebuah lagu yang dapat respon positif dari pendengar radio saat itu. Lagu ini menjadi salah satu karya paling populer mereka karena punya melodi yang enak gitu atau catchy di telinga ya. Kesuksesan lagu Angsa Putih ini membuat arwana semakin dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Mereka tampil di berbagai panggung hiburan, juga festival musik, ya, sampai dengan acara TV nasional. Popularitas arwana ini juga didukung oleh tren musik Melayu yang saat itu sangat digemari oleh berbagai kalangan, ya. Pendengar, untuk Anda malam hari ini kita masih terus di program Ruang Rindu. Selanjutnya kami hadirkan ada Chrisye dengan Memori Kita.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Ya, pendengar Betaria Sonata dengan Tiada Lagi. Sudah pukul 22 lebih 24 menit, kita masih terus di program Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang saat ini juga sedang menikmati waktu istirahat bersama keluarga, selamat beristirahat semuanya. Ataupun yang malam ini ada yang harus mengerjakan sesuatu ataupun dinas malam juga, tetap semangat untuk semua aktivitasnya. Next, kita ke lagu dari Dedi Dores dengan Hujan. Tapi cuaca cerah alhamdulillah ya sepanjang hari ini. Ya, ini dia lagunya untuk Anda yang masih terus di Pro 1.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Pendengar, lagu dari Ani Carrera dengan Kini Baru Kau Rasa. Penyanyi pop Indonesia yang dikenal luas di era 90-an ini ya, memang sempat populer ya di banyak lagu dengan tema-tema cinta dan juga patah hati. Karir Ani ini menanjak setelah merilis sejumlah album yang sukses di pasaran ya. Beberapa lagunya bahkan menjadi hits dan sering diputar di radio dan juga TV. Di tengah persaingan industri musik, Ani Carrera ini tentunya berkarya dan tampil di berbagai acara hiburan sejak tahun 90-an. Dan dengan tren musik kala itu juga yang berubah-ubah ya lagu-lagunya, hingga saat ini juga masih terus dikenang. Dan pendengar, kita masih akan terus lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Kita ke lagu dari Al Rizal, Haruskah Berpisah.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu, dan masih akan ada jazz musik akan menemani Anda di jam 11 sampai di jam 12 malam nanti.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.

seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

Dimanapun Anda berada dengan teringatnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Mewakili kurang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz edisi siar. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali untuk gelaran Gorontalo pagi ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan pagi hari ini, sebelum kita memulai kebersamaan untuk religi pagi, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat dari kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati untuk hari ini di 23 Mei 2026 atau bertepatan di 6 Julhijjah 1447 Hijriah, yakni pukul 4 lebih 10 dan pukul 4 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu duha hari ini pukul 6 lebih 5 menit, zuhur pukul 11 lebih 48 menit, waktu asar pukul 15 lebih 11 menit, sementara maghrib pukul 17 lebih 52 menit, dan waktu isya pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Pagi ini seperti biasa kita kembali lagi bersua di Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 atau tepatnya 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan juga alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa mengirimkan pertanyaan dan juga bisa bergabung nantinya bertanya di line telepon di 08219664864. Juga apa kabar yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa bergabung, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui YouTube RRI Gorontalo. Selamat pagi buat semuanya dan insyaallah sehat walafiat di 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama Al Ustaz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Kita sapa dulu narasumber kita yang begitu rajin sekali pagi ini sudah bergabung. Semangatnya luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bahmid.
1: Waalaikumsalam Bu Fani, apa kabar?
0: Kabar baik Ustaz, alhamdulillah sehat di 6 Zulhijjah 1447 Hijriah ya Ustaz ya. Semoga sampai di mana ya hari pas kita mau berkurban ya. Kita tetap sehat dan seterusnya.
1: Terus-terus.
0: Iya, silakan Ustaz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi.
1: Para pendengar sekalian, mari kita buka Religi Pagi kita dengan untaian doa kita, harapan-harapan kita kepada Allah. Semoga hari yang indah ini juga akan terasa indah di hati kita.
0: Amin.
1: Dan juga akan membuat kebaikan dalam hidup kita dan keluarga kita. Allah selalu berikan kepada kita petunjuk agar kita tidak tergelincir. Dan saat kita tergelincir, Allah ingatkan kita agar kita tidak terus menerus berada dalam kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.
0: Baik, kita langsung saja kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini sudah bersama di Religi Pagi. Topik kita akidah dan tauhid ya. Topik pagi hari ini di 6 Zulhijjah 1447 Hijriah yaitu akidah dan tauhid. Silakan buat sahabat budaya yang ingin bertanya bisa bergabung di line telepon di 08219664864. Juga yang sudah bergabung di Religi Pagi, ada pertanyaan yang sudah masuk ya, di penelpon dulu kita terima. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak?
2: Dengan Iwin di Kabupaten Gualembo.
0: Pak Rin?
2: Iwin di Kabupaten Gualembo.
0: Iya, Pak Iwin, suaranya kecil, Pak Iwin.
2: Ya. Dengan Om Iwin di Kabupaten Gualembo.
0: Oke, Om Iwin, silakan di Gualembo. Pertanyaannya, Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan ini, Ustaz, sebagaimana yang disebutkan di Rukun Islam di Kaporcara, Wahajul Baitili Mustaqim, maka tunaikanlah haji apabila mampu. Jadi kurang paham Pak Ustaz, mohon dijelaskan dengan tujuan kalimat itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Tunaikan haji bila mampu. Baik, silakan Ustaz.
1: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ini dati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Jadi rukun Islam itu ada lima, dan salah satu rukun Islam itu adalah naik haji. Jadi tapi bagi yang mampu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan wajiblah untuk manusia itu karena Allah melakukan haji ke Baitullah. Tapi oleh Allah dikatakan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Kemampuan itu oleh ulama diberikan banyak perincian. Yang pertama secara fisik, secara kesehatan dia mampu. Yang kedua mampu secara maliyah, mampu secara ekonomi. Yang ketiga mampu secara keamanan. Karena kalau misalnya situasi perang dan perjalanan ke sana itu terancam, maka menjadi tidak wajib. Dan sekarang era peperangan modern itu memungkinkan orang yang berperang di sebuah negara itu bisa saling mengirim senjata yang bisa menyebabkan arah perjalanan, rute perjalanan pesawat kita itu akan ada ancaman. Dan kalau misalnya itu terjadi, misalnya perang Iran ini terjadi dan Amerika dengan Israel ini terjadi terus menerus, dan ternyata area perang itu melebar sampai ke area rute perjalanan kita dan kita tidak bisa tembus ke sana, maka menjadi tidak wajib. Dan yang berikut, saat ini juga yang bisa kita masukkan sebagai bagian dari kemampuan adalah masa tunggu. Karena begini, saat ini kita misalnya mampu untuk melakukan haji, kita sehat, kita punya duit, alhamdulillah semua perjalanan aman, kita hendak berangkat tahun ini. Tapi ternyata masa tunggu kita tidak bisa, kita harus menunggu kuota 15 tahun, 20 tahun kemudian. Maka saat itu kita dianggap tidak sanggup untuk berangkat tahun itu. Maka yang kita bisa lakukan adalah apa yang kita mampu. Yang kita mampu adalah mendaftar. Di situ batas kemampuan kita. Setelah itu kita menunggu. Wallahualam.
0: Baik, pagi ini kita juga sudah bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI. Kita sapa dulu Ustadz Husni yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, semangat ibu. Pagi Ustadz. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bung Aman di Kabila pertanyaannya.
4: Iya. Pertanyaan saya, Ustaz. Allah yang mengatur dunia sekarang, Allah juga itu yang mengatur akhirat nanti.
0: Iya.
4: Bagaimana kalau kita ketemu Allah di dunia, apakah ketemu Allah di akhirat? Cuma itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz Husni, silakan.
3: Ya. Ya, di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah amalan yang baik, amalan salihah. Dan yang kedua, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan jangan sampai dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berbicara tentang bahwa pertemuan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang bukan mustahil. Tapi dia adalah pertemuan yang nanti akan terjadi. Hanya pertemuan kalau di dunia itu tidak terjadi. Ya. Tuhan atau Allah yang kita pertuhankan itu hanya bisa dirasakan kehadirannya. Ketika di akhirat, status itu kan status itu akan berbeda. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan model yang hanya Dia yang mengetahui. Ya, dengan kondisi yang kita tidak bisa gambarkan bagaimana pertemuan itu. Hanya biar pertemuan itu terjadi, Allah minta kepada kita syarat adalah berharap pertemuan itu. Yang kedua adalah lakukan amalan yang saleh. Amalan saleh ini bisa ubudiyah maupun muamalah. Yang ketiga jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di dalam beberapa kitab hadis disebutkan, ya, salah satu nikmat terakhir yang nanti Allah akan berikan kepada manusia yang atau hamba Allah yang tinggal di surga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya dengan bidunis kaifiyah, kita tidak tahu bagaimana caranya, kepada orang-orang yang sudah tinggal di dalam surga. ya sampai hadis Rasulullah mengatakan ya ka apa namanya satarauna rabbakum ka lailatul badr, kamu akan melihat ya Tuhan kalian nanti ada akan di surga yang gambarannya adalah sebuah cahaya yang sangat besar, yang cahaya itu sama dengan purnama di malam purnama, cahaya purnama. Jadi purnama itu bukan Tuhan, cahaya itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang cukup digambarkan secara lisan manusia dengan nanti akan kita akan lihat dan kita akan saksikan di dalam surga. Saya kira seperti itu.
0: Baik. Kita terima lagi di penelpon, silakan di 0821-9664-8664. Masih dengan topik kita pagi hari ini yaitu akidah dan tauhid. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang nonton juga di YouTube RRI Gorontalo juga bisa mengirimkan pertanyaannya. Penelpon religi pagi, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mimi itu dua loh ya. Pertanyaannya
5: pertanyaan saya umumnya seorang yang sudah pernah naik umroh dan juga sudah mendaftar haji.
0: Iya.
5: Tapi khawatir jangan sampai sudah ada janji belum terpanggil untuk haji. Apakah boleh mendua kali lagi untuk berumroh? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Bahmit, ya kalau mau dua kali berumroh, Mami mbak ajak ya. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih ya. Mami ini di
1: Pulau Selama, ya, selama kita telah menunaikan apa yang menjadi batas kemampuan kita, yaitu mendaftar haji. Itu batas kemampuan kita mendaftar. Setelah itu, yang kita bisa lakukan hanyalah menunggu. Dan di sela-sela itu kita hendak melakukan umroh berulang-ulang juga tidak ada masalah. Satu tahun 10 kali juga tidak ada masalah. Tiap bulan kita umroh tidak ada masalah. Karena walaupun haji harus dahulukan, tapi haji ini tidak dalam kemampuan kita untuk bisa melaksanakannya kapan saja. Maka tidak ada masalah, silakan kita mengulangi umroh kita insyaallah dan banyak doa supaya Allah mempercepat perjalanan kita.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi Mami bisa umroh ya. Oke, silakan lagi di lain telepon. Ada lagi yang mau bergabung sebelum kita akan break? Baik. Satu penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Rifanto.
6: Iya.
0: Silakan, pertanyaannya Rifanto di Kota Raja. Iya.
6: Terima kasih. Begini Ustaz, ada yang mengumandangkan azan pada saat pemakaman ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, ada yang mengumandangkan azan Ustaz, ada juga yang tidak. Itu ada dalilnya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni, itu dua loh.
3: Ya, di beberapa karya para ulama, ya sebahagian besar saya membaca bahwa azan di kuburan itu dinilai oleh para ulama satu amalan yang tidak ada dalil sahih dan dalil sharihnya, sahih dan sharih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu banyak yang tidak mengamalkan, terutama yang di para apa namanya para ulama kita yang ada di Timur Tengah. Di antara yang mengatakan ini tidak ada dalil adalah Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dalam kitabnya ya. Tapi oleh sebagian mengatakan di beberapa karya ulama klasik ada pembagian azan itu, sehingga dengan klasifikasi azan itu mereka tetap mengamalkan azan itu adalah tuntutan. Ya, untuk mengatakan dia adalah sunnah, ya dia butuh dalil. Tapi ada beberapa tulisan para ulama yang membagi azan itu. Azan tersebut li nida panggilan untuk sholat. Azan dalam arti panggilan untuk sholat. Nah, itu yang kita dengar tiap hari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, setiap ketika masuk waktu. Ada yang kedua, ya disebut dengan azan untuk mengkondisikan jiwa manusia ketika berada dalam posisi menghadapi musibah. Ya, ini disebut dengan, sebagian ada mengatakan an-nida litadzkir, ya an-nida litadzkir atau an-nida litambih, ya sama dengan saat lagi ada angin ribut, ada gempa, ya ada yang mengatakan boleh kita menghadapi itu dengan azan. Kemudian ini an-nida litambih ini, an-nida litambih ini azan untuk mengingatkan kepada kita tentang akhirat. Ini yang kemudian diamalkan ketika mayat sudah ada di posisi lahat sebelum dia ditimbun, maka diazankan dulu. Ya, itu yang kemudian diamalkan oleh ya kita hari ini. Ya, yang keempat ada azan untuk merefresh keimanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Hasan Husain lahir, kemudian diazankan di telinga kanan, dikamat di telinga kiri. Ya, beberapa hadis ada ya, tapi untuk azan di kuburan saya sendiri belum menemukan dalilnya apa boleh mengazankan. Ya, hanya selama ini saya temukan belum ada dalil yang secara sahih dan sharh yang menganjurkan hal itu. Tidak menyalahkan bagi orang yang melakukan, tapi bersama-sama mempertanggungjawabkan ya amalan yang kita lakukan secara keilmuan, yang itu tidak bisa lepas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi, dan untuk sementara kita break sejenak dan akan balik lagi dan akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WA dan juga channel YouTube RRI Gorontalo, dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustaz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari Roman Gani di Tenilo. Ustaz, bisa dijelaskan apa itu agama samawi? Ustaz Bahmit bisa menjawab pertanyaan dari Roman Gani. Ini pertanyaan, mohon dijelaskan apa itu agama samawi. Silakan Ustaz Bahmit.
3: Agama samawi ini istilah ya. Istilah entah dari cabang ilmu apa, tapi intinya agama samawi itu merujuk kepada agama yang jelas ada kitab dan rasulnya. Dan kalau bisa kita sederhanakan, agama samawi itu ya yang pertama Islam, yang kedua dua agama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi pada dasarnya sumber awalnya itu berasal dari wahyu. Jadi ada samanya, ada langitnya, ada sumber wahyunya. Yang ketiga adalah Nasrani. Karena ya, aslinya Nasrani berasal dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa. Sedangkan Yahudi aslinya berasal dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Pengklasifikasian agama samawi menjadi tiga seperti ini bukan untuk menunjukkan ketiga-tiganya dalam kebenaran, tidak. Kita masing-masing agama tentu meyakini agamanya lah yang paling benar, dan kita di dalam Islam tentu meyakini agama kita lah yang paling benar. Jadi pengklasifikasian ini perlu, kenapa? Karena di dalam Islam sendiri ajaran-ajarannya juga diklasifikasikan seperti itu. Walaupun innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, walaupun di dalam Islam ahlul kitab dan orang musyrik itu dikatakan kafir, tapi ternyata ada perlakuan yang berbeda. Salah satu perlakuan yang berbeda adalah ahlul kitab itu misalnya dalam masalah nikah berbeda dengan kaum kafir lain. Begitu juga dalam masalah dhabiha, dalam masalah sembelihan juga mempunyai perlakuan yang baik, apa yang berbeda. Juga dalam masalah pemungutan jizyah, dalam itu juga mempunyai perlakuan yang berbeda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an juga diberitakan saat peperangan yang terjadi antara Romawi dan Persia. Saat itu Persia beragama Majusi, menyembah api, dan waktu itu Romawi Kristen. Artinya secara kedekatan masih lebih dekat saat itu Romawi yang beragama Kristen daripada Majusi yang menyembah api. Nah, pada saat peperangan kaum muslimin berharap yang menang itu adalah orang kafir yang Kristen, bukan orang kafir yang Majusi. Dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rum ayat awal-awal lain. Itu sampai ayat selanjutnya. Wallahu a'lam.
2: Baik. Kita lanjut lagi, pagi ini sudah ada lagi yang masuk pertanyaannya dari Riven di Bonebolango. Ustadz, menyembelih hewan kurban itu harus imam atau khatib yang bertugas di hari raya Idul Adha itu, Ustaz? Soalnya di rata-rata masjid saya melihat begitu. Apakah tidak bisa orang lain, atau harus imam atau khatib, atau hanya budaya Gorontalo saja, Ustaz? Ini pertanyaan dari Rifan di Bone Bolango. Silakan Ustaz Husni.
4: Ya, di bab tentang udhiyah itu dalam fikih Islam disebutkan pelaksanaan ritual agama kita hari raya Idul Adha itu selalu disesuaikan dengan apa yang disebut dan imam. Jadi tidak memulai sholat hari raya kecuali imamnya sudah ada. Tidak memulai khatibnya kecuali khatibnya sudah ada. Tidak menyembeli kecuali imamnya sudah turun dari mimbar atau imamnya sudah melaksanakan sholat. Selalu dikaitkan dengan imam. Imam ini dalam arti dia sebagai pemimpin. Ya, tapi ini tidak jadi paten, tidak jadi ketentuan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan harus wajib bagi imam, tapi itu disunnahkan. Ya, disunnahkan ketika ibadah udhiyah ini dilaksanakan secara bersama, sehingga siapa yang jadi pemimpin itu yang menjadi ukurannya. Ya, bagi kita kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di hari raya Idul Adha, setelah beliau menyelesaikan sholat hari raya Idul Adha, ya, nazala min mimbarihi, kemudian wa ata bi kabshin, ya, ata bi kabsh, ya, Rasulullah setelah sholat kemudian dia datang kepada ya hewan sembelihan dia, dan kemudian wadzabah, bagaimana hadisnya itu, wadzabahaha, ya, biyadihi, dan dia menyembelih dengan tangannya. Rasulullah SAW yang menyembelih dengan binatang sembelihnya, ya, dan berdoa, Allahumma hadza minni wa min ahli wa min ummati, ini adalah sembelihanku, sembelihan keluargaku, dan sembelihan dari umatku yang tidak menyembelih. Jadi dari hadis ini, seafdal-afdal sembelihan adalah yang disembelih ya oleh pemilik sembelihan. Jadi tidak harus imam, ya tidak harus ada orang yang kita tentukan. Tapi seafdal-afdal sembelihan adalah sembelihan yang disembelih oleh pesaham itu kalau 7 orang, atau dia kalau hanya 1 ekor oleh dianya sendiri. Karena Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurbannya itu, dia sembelih dengan tangannya. Zabahaha biyadih. Dia disembelih dengan tangannya. Nah, kita itu juga seperti itu. Tidak harus menunggu imamnya, tidak harus menunggu. Yang dipastikan itu adalah penyembelihan itu, pastikan bahwa penyembelihan dilaksanakan setelah hari raya Idul Adha. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau dilaksanakan penyembelihan sebelum, ya, maka itu hanya bisa menjadi sedekah biasa. Dan itu ketentuannya. Dalam Al-Quran disebutkan, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya sholat dulu baru berkorban, wanhar. Begitu juga ada hadis Rasulullah SAW, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan sholat hari rayanya, ذَبَحَ لِنَفْسِهِ, sesungguhnya dia hanya menyembelih ya untuk dirinya sendiri, ya, dan itu hanya sedekah biasa. Wa man dzabaha ba'da shalah, tapi barang siapa yang menyembelih sesudah sholat, maka sesungguhnya dia telah melakukan ya kebenaran dalam mengamalkan sunnah dan sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang dipastikan untuk siapanya menyembelih. Ya, afdal pemilik kurbannya, bagi yang tidak mampu bisa diwakilkan kepada Pak Imam atau kepada siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Ya, bahkan di dalam kitab itu disebutkan kalau tidak ada lagi yang menyembeli di kampung dan seterusnya, ya ibu-ibu bisa menyembeli. Ya, ibu-ibu bisa menyembeli. Yang penting dia tahu baca Bismillah Allahu Akbar, ya pastikan dia sudah mati dan seterusnya, maka dia bisa menyembelih. Sekiranya seperti itu.
2: Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini nanti dijawab sama Ustadz Bahmit dari Pak Rafrin Pakaya. Allah maha mengetahui, maha melihat, dan maha mendengar. Pertanyaan, mengapa Allah menggunakan malaikat, dan kami ulangi, mengapa Allah menggunakan malaikat untuk mencatat amal seseorang, sementara pengadilan akhirat adalah pengadilan tunggal? Ini pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Ustadz Bahmit, silakan.
3: Yang pertama, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Maksudnya bagian dari kekuasaan Allah, Allah mampu menciptakan dan menyuruh, mampu menciptakan dan menyuruh. Yang kedua, sebagai bukti, walaupun manusia itu kan suka berhujah, manusia itu kan suka beralasan, walaupun dia ketahuan melakukan kejahatan, tapi saat di pengadilan dia suka mungkir, suka ingkar, maka harus datangkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Maka agar manusia itu tidak lagi bisa berhujah, tidak lagi bisa berargumen, semuanya jelas, semuanya terdata, tanggal sekian, jam sekian, lalu setelah itu ada foto-fotonya, kan semuanya di foto, ada kameranya tuh, semuanya di kamera diperlihatkan. Yara faman ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara. Jadi kita ini ada CCTV, semuanya akan diputarkan kembali. Apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan menjadi bukti. Allah Maha tahu, tapi Allah menciptakan malaikat untuk mencatat, untuk li'idhari qudratihi, untuk memperlihatkan kemahakuasaan Allah. Dan yang kedua, agar menjadi pemutus argumentasi manusia yang mengingkari akan apa yang dilakukan di dunia. Wallahu a'lam.
2: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih berikan kesempatan buat semuanya untuk bertanya di line telepon. Religi Pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak
5: Hari Udin di Batu Layar.
2: Pak Udin di Batu Layar, silakan pertanyaannya.
5: Pertanyaan ini ada hubungannya dengan penyembelihan hewan kurban.
2: Iya.
5: Sering saya lihat kelompok yang 7 orang itu ditulis dalam kertas nama-nama yang 7 orang itu. Pertanyaan di sini Pak Ustadz, kira apa hubungannya harus ditulis nama baru waktu penyembelihan ditaruh di lubang? Itu nama-nama yang 7 orang dalam satu kelompok itu. Kira-kira apa maknanya Pak Ustadz?
2: Ya, apa maknanya? Ini
5: pertanyaan saya atas penjelasannya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin di Batu Layar. Ustadz Husni bisa menjawab pertanyaan dari Pak Udin. Silakan. Ya. Ustadz Husni. Ya.
4: Baik, ketentuan yang ada itu dia bersumber dari pertama, ibadah udhiyah, sembelihan ini adalah ibadah besar. Dan setiap ibadah, ya dari yang kecil sampai ibadah yang besar, itu buat butuh niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan ini tergantung niat. Innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan dipahali sesuai dengan niatnya. Maka dari hadis itu maka disunnahkan, ya, di kitab-kitab itu disunnahkan, bahkan disebutkan tidak harus ketentuannya itu ada niat. Teknisnya silahkan, ya. Jadi kalau ketentuannya harus ada niat, teknisnya bisa ditulis namanya, ya, bisa ditulis namanya atau tidak ditulis namanya, tapi cukup dibacakan kalau dihafal, misalnya 7 orang pesaham. Ya, disebut saat menyembeli itu, tidak harus ditulis. Kalau Pak Imamnya tidak bisa kuat hafalannya, maka cukup dibaca, berarti harus ditulis. Ya, tapi kalau kuat hafalannya, yang 7 orang itu namanya, itu yang dibaca pada saat menyembeli. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadza minni, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad lam yudahi, ini adalah sembelihanku, disebutkan dia Rasulullah. Yang kedua, sembelihan untuk keluargaku dan sembelihan untuk umatku yang tidak menyembelih. Nah, dari hadis itu disebutkan bahwa niat dipraktekkan oleh Rasulullah dan cara menyebutkan, ya, dan cara menyebutkan. Nah, teknisnya kalau bisa dihafal, dihafal. Kalau tidak bisa dihafal, maka ditulis kemudian dibaca. Yang berikut adalah tidak ada ketentuan bahwa tulisan itu kemudian ditaruh juga langsung di leher binatang atau di darah binatang. Tidak ada ketentuannya. Substansinya adalah ada niat, ya, kemudian disebutkan, maka itu cukup. Ya, untuk teknisnya silakan dikembalikan. Untuk untuk nama-nama diceburkan di dalam darah tadi, saya kira tidak menjadi ketentuan. Yang penting sudah disebutkan niat bahwa inilah kurban, inilah ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bersaham, ya, dari kurban ini. Ya, saya kira seperti itu.
2: Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang sudah masuk lagi, Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Banyak orang menjadi kaya berawal dari cara sogok menyogok setelah jadi kaya. Untuk menutupi dosa, dia banyak berinfak, bersedekah, bahkan sering umroh dan banyak berkurban kambing dan sapi di hari raya haji. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Terima kasih dari Pak Ajwar di Tilango. Silakan Ustadz Bahmid.
3: Harus dibedakan antara pekerjaan halal, dia berbisnis, itu pekerjaan halal. Lalu di tengah-tengah bisnisnya itu dia melakukan sogokan untuk memperlancar. Tapi penjual, jual belinya misalnya, dia berbisnis jual beli itu halal. Tapi untuk mempermudah izin, untuk dan sebagainya, dia menyalurkan sogokan. Maka sogokan itu yang haram. Apa yang harus dilakukan? Dia bertobat dan jangan mengulangi. Memang kondisi kita terkadang sulit kita menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Kita seperti dipaksakan. Kalau kita dipaksa dan kita tidak bisa mengambil hak kita kecuali dengan membayar, diancam tanah bapak tidak akan keluar sertifikatnya, di pengadilan ini tidak akan menang, padahal ini hak kita, kecuali dengan membayar, berarti kita itu diperas. Dan sehingga para ulama membedakan antara pemerasan dan sogokan. Kalau sogokan, tidak ada kewenangan khusus buat kita pada saat itu, tidak ada hak khusus. Ini adalah hak untuk banyak orang dan mempunyai posisi yang sama. Tetapi agar kita mendapatkan pilihan awal, agar kita mendapatkan kemudahan, maka kita akan diberikan, kita memberikan sogokan. Maka banyak bertobat dan bersedekah adalah sesuatu yang baik, tapi bukan berarti pekerjaan atau dosa itu terus diulangi. Usahalah untuk sebisa-bisanya tidak melakukan dosa, karena ancamannya berat. Dan kalau pernah melakukannya, sekali lagi segeralah bertobat.
2: Baik, kita buka satu penelpon terakhir di Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Ya, halo. Baik, terima kasih. Kita terima lagi. Baik, satu. Untuk pagi hari ini kita cukupkan kebersamaan kita di Religi Pagi. Dan juga yang akan menutup kebersamaan kita di Religi Pagi ada Ustadz Husni, ya. Silakan Ustadz Husni untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Dan terima kasih yang sudah bergabung di Religi Pagi untuk hari ini. Silakan Ustadz Husni.
6: Baik, terima kasih pada semuanya yang sudah berpartisipasi dalam Religi Pagi ini. Kita doakan semua sehat walafiat. Hari ini adalah hari yang paling baik dan amalan Dzulhijjah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua pendengar dan juga kepada Basnas Provinsi Gorontalo, ya, yang telah mendukung kegiatan dakwah ini. Insyaallah semua kita saling membantu, bekerja sama, dan nilainya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kerjaannya sudah mulai, sudah 2 minggu.
2: Ini kan jadi destinasi wisata utama dengan terbuka hijau.
3: Kalau rokok baten dihisap, kalau ini rokok elektrik itu isinya cairan dan sama-sama mengandung nikotin. Nikotin itu

oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 23 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenoo.

0: kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pergerakan budidaya rumput laut memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo dan siap memfasilitasi melalui pembinaan, peningkatan kualitas produksi, dan dukungan pemasaran.
1: Sektor kelautan dan perikanan salah satu prioritas pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan budidaya rumput laut salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Pengembangan budidaya rumput laut di Provinsi Gorontalo saat ini terdapat di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Gorontalo Utara. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat melakukan kunjungan ke lokasi budidaya rumput laut di Desa Ilodulunga, Kabupaten Gorontalo Utara, mengungkapkan rumput laut memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Pemerintah provinsi siap memfasilitasi pengembangan rumput laut di Provinsi Gorontalo, baik melalui pembinaan, peningkatan kualitas produksi, maupun dukungan pemasaran.
2: Ini adalah hasil rumput laut mereka yang akan kita kembangkan lebih lanjut, agar supaya masyarakat nelayan di sini memiliki pendapatan yang berkelanjutan. Nanti di sini juga akan kita rencanakan, akan dibangun kampung nelayan Merah Putih. Programnya Bapak Presiden Prabowo yang akan segera dibangun ketika lahannya kita lihat sudah cocok dan pas, insya Allah akan segera dikonstruksi.
1: Gubernur menyampaikan pengembangan budidaya rumput laut tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian daerah. Pemerintah provinsi akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, instansi terkait, dan kelompok pembudidaya untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas rumput laut agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Gubernur berharap pengembangan rumput laut di Gorontalo Utara menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Menyambut Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 yang akan dipusatkan di Kecamatan Limboto, pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penataan terhadap Taman Pakaya Tawar. Proses penataan saat ini sementara berlangsung sejak dimulai 2 pekan lalu. Laporan Andi Sanga.
3: Penataan Ibu Kota Kabupaten Gorontalo terus dilakukan pemerintah menyambut Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 yang akan dipusatkan di Kecamatan Limboto. Salah satu fokus penataan saat ini adalah revitalisasi kawasan Taman Pakaya Tawar. Proses penataan telah berlangsung sejak 2 pekan terakhir dan kini sudah memasuki tahap pembongkaran sejumlah fasilitas lama, salah satunya panggung utama. Menurut Bupati Gorontalo Sofian Puhi, proyek tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sehingga tidak membebani APBD Kabupaten Gorontalo. Penataan Taman Pakaya Tawar mengusung konsep desain modern dengan menghadirkan videotron berbentuk bundar sebagai daya tarik pengunjung. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi landmark baru di Kecamatan Limboto sekaligus memperkuat identitas pusat pemerintahan dan ruang publik masyarakat.
4: Pekerjaannya sudah mulai 2 minggu lalu. Ini kan jadi destinasi wisata taman yang terbuka hijau. Terus ada destinasi wisata yang nantinya akan mungkin di Indonesia nya di sini, tidak di tempat lain.
5: Non APBD.
4: Ya. Ada modelnya? Ya, ini konsepnya. Ada videotron bulat tengah.
3: Sofian menambahkan, revitalisasi kawasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan ruang publik yang nyaman, representatif, dan memiliki daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Pemerintah menargetkan pekerjaan revitalisasi Taman Pakaya Tawar Limboto dapat rampung sebelum PENAS yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026.
0: Panitia Pekan Nasional PENAS Tani Nelayan ke-17 tahun 2026 menyiapkan sejumlah program unggulan yang diproyeksikan menjadi daya tarik utama bagi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan nasional di Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desian Syah Mahmud.
6: Ketua Panitia PENAS Tani Nelayan ke-17, Mulyadi Mario, mengatakan salah satu lokasi yang dipastikan menarik perhatian pengunjung adalah area gelar teknologi pertanian modern. Di lokasi tersebut, masyarakat akan disuguhkan berbagai demonstrasi teknologi pertanian, mulai dari penggunaan drone hingga alat dan mesin pertanian modern. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat konsep integrasi sektor pertanian.

0: pertanian, peternakan dan perikanan dalam satu kawasan sebagai bentuk pengembangan pertanian modern di Indonesia. Tidak hanya itu, panitia juga menyiapkan pameran nasional dengan ratusan stand dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga sektor swasta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Mulyadi, saat ini sekitar 80% dari total 370 stand pameran telah terisi dan diperkirakan akan menjadi salah satu pusat kunjungan masyarakat selama pelaksanaan PENAS.
1: Jadi yang akan pasti menarik minat pengunjung itu yang pertama lokasi gelap teknologi. Kita akan lihat di sana ada demonstrasi drone, ya. Kita akan lihat di sana demonstrasi Alsintan yang terbaru. Kita bisa lihat di sana bagaimana integrasi perikanan, peternakan, ya, pertanian, ada tanaman pangan, hortikultura. Begitu lengkap lah, itu semacam show window atau etalase lah pembangunan pertanian modern di Indonesia. Kemudian nanti yang kedua ada pameran. Jadi pameran ini ada 4 tenda roda besar yang sedang dikirim, ya, sudah dalam perjalanan. Itu tenda full AC, ya, kurang lebih 370 stand disiapkan, itu sudah 80% terisi gitu.
0: Panitia juga menyiapkan kampung kuliner dan pusat oleh-oleh khas Gorontalo guna memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendukung perputaran ekonomi masyarakat lokal. PENAS Tani Nelayan ke-17 tahun 2026 diproyeksikan akan menghadirkan puluhan ribu peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia di Provinsi Gorontalo.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sistem pengawasan internal sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Pelaksana tugas PLT Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo Sukri Suratinoyo mengatakan penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurut Sukri, pemerintah daerah saat ini terus membangun sistem pengawasan yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan korupsi sejak dini. Ia menjelaskan langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan sistem pelaporan dan pengendalian internal pemerintah.
3: Bicara terkait korupsi, tapi memang kita tidak bisa berhenti dengan ini, karena ya kita lihat sendiri di media sosial akhir-akhir ini sudah tanpa henti gitu melihat kasus-kasus yang ada begitu. Nah, kalau kita cara upaya yang dilakukan pemerintah, tentu secara internal sebenarnya pemerintah ini juga terus melakukan upaya pencegahan, ya kan? Dari sisi struktur saja, tiap pemerintah daerah itu punya namanya inspektorat sebagai aparat pengawas intern, ya, pemerintah. Jadi kita memang fungsinya, kebetulan saya sebagai pelaksana tugas inspektur, fungsi kita itu menjaga di realnya, gitulahnya, ya. Jadi kita menjaga agar supaya program kegiatan dilakukan pemerintah itu tidak lari dari aturan yang ada begitu. Nah, upaya yang lain juga banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi ini kan, kita tidak berhenti pada penindakan. Tentu kita mulai dari membangun sistem pemerintahan yang istilahnya yang bersih, transparan. Yang transparan, kemudian akuntabel dan juga berintegritas tentu, ya. Nah, kalau di lingkungan Pemprov Gorontalo saya kira juga sama dengan pemerintah yang lain, yang paling penting yang saat ini kita sedang bangun dalam rangka pencegahan itu tentu yang pertama itu terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan.
2: Selain itu, Inspektorat Daerah juga terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sukri juga menambahkan pembangunan budaya integrasi di lingkungan birokrasi juga menjadi fokus pemerintah daerah, termasuk melalui edukasi anti korupsi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan efektif dan juga berkelanjutan. Beredar dari total 30 unit jembatan yang diproyeksikan selesai pada tahun 2026, sekitar 15 unit diantaranya telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan masyarakat.
4: Pembangunan jembatan penghubung antar dusun dan desa di Provinsi Gorontalo terus dipercepat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil. Dari total 30 unit jembatan yang diproyeksikan selesai pada tahun 2026 ini, sudah sekitar 15 unit telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, kepada RRI kemarin mengatakan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pembangunan jembatan ini merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang banyak disampaikan saat masa reses. Menurutnya, keberadaan jembatan penghubung sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses pelayanan dasar masyarakat.
5: 30 unit untuk tahun 2026 ini sampai akhir tahun, dan yang sudah selesai itu sudah kurang lebih setelah jembatan Merdeka sudah 15 unit. Masih ada 15 unit yang berada di Pohuwato, kemudian Garut, kemudian di Kabupaten Gorontalo.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menjelaskan, percepatan pembangunan dilakukan melalui penguatan kerjasama lintas sektor antara DPRD, aparat TNI dan Polri, serta pemerintah daerah. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, pembangunan jembatan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Pendengar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Gorontalo diminta segera melakukan pembenahan untuk memenuhi standar operasional prosedur atau SOP. Dari hasil evaluasi terdapat 11 SPPG di Kota Gorontalo yang belum memenuhi SOP secara optimal sehingga harus dilakukan penutupan bersifat sementara. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan setiap SPPG harus memenuhi SOP yang jelas dan dijalankan secara konsisten. SOP ini merupakan syarat utama terhadap pengoperasional SPPG yang ada.
7: Pokoknya berjalan sesuai aturan, nanti saya akan serahkan Satgas apa yang akan mereka putuskan. Temuan-temuan, ya kekurangan ada, temuan ada. Cuman kita lihatlah masa depannya itu. Dari Dinas Kesehatan, laporan ada temuan tidak layak. Dari Dinas PU, bangunannya ada temuan tidak layak. Bikin laporan ke BGN. BGN pusatlah yang memutuskan apakah harus disuspend atau tidak.
2: Indra Gobel mengungkapkan pembenahan SOP mencakup berbagai aspek mulai dari proses pengolahan makanan, distribusi, pengawasan kualitas, dan lebih penting kebersihan. Indra menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas SPPG agar memahami standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Gorontalo juga akan melakukan pendampingan serta monitoring secara berkala terhadap seluruh SPPG guna memastikan setiap unit dapat bekerja sesuai pedoman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pendengar, pendidikan di jenjang PAUD dan TK memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Tahapan ini dinilai menjadi fondasi utama yang akan memengaruhi perkembangan sikap dan kepribadian anak seiring bertambahnya usia. Hal itu ditegaskan Bupati Gorontalo Sofian Puhi saat meresmikan proyek revitalisasi ruang administrasi, ruang UKS, serta area bermain anak TK Negeri Pembina 1 Limboto. Besarnya peran pendidikan usia dini tersebut dinilai sejalan dengan tantangan yang dihadapi para guru TK dan PAUD. Untuk itu dibutuhkan tenaga pendidik yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki panggilan jiwa, kepedulian dan kecintaan terhadap anak-anak serta dunia pendidikan.
8: Pendidikan awal khususnya TK dan PAUD ini sangat dibutuhkan oleh kita dalam rangka pembentukan anak dari awal, sebab pendidikan dasar ini sangat menentukan akan seperti apa anak-anak kita ke depan. Makanya tugas guru TK PAUD itu sangat luar biasa. Dia membentuk pribadi anak dari awal. Kalau tak salah bentuk dari anak dari awal, setelah terus bisa kita bantu. Olehnya itu dibutuhkan para guru yang handal, guru yang benar-benar terpanggil karena cinta kepada anak-anak kita dan terpanggil bagaimana dia melaksanakan program-program pendidikan itu dengan sebaik.
2: Pada kesempatan tersebut, Sofian juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang ramah anak, khususnya pada jenjang PAUD dan TK. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman, efektif, serta mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Beralih ke berita lainnya, maraknya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja menjadi perhatian serius tenaga kesehatan. Rokok elektrik banyak diminati anak perempuan karena memiliki berbagai varian rasa yang dianggap menarik. Padahal kandungan zat berbahaya di dalamnya tetap dapat mengancam kesehatan tubuh. Bahaya tersebut bahkan dapat berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan di masa depan. Dr. Puskesmas Limboto, Dr. Nurhijaning Sipakaya mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap rokok elektrik lebih aman dibanding rokok konvensional.
9: Rokok elektrik maupun rokok yang konvensional yang biasa itu sama ya, sama isinya tapi memang bentuknya lain. Kalau rokok batang dihisap, kalau ini rokok elektrik itu isinya cairan dan sama-sama mengandung nikotin. Nikotin itu saat kini yang sangat berbahaya untuk tubuh, terutama untuk anak-anak perempuan yang mungkin insya Allah mereka akan jadi ibu dan jadi perempuan hamil dan sebagainya, itu akan mempengaruhi reproduksinya mereka. Karena ini memang kalau di rokok elektrol itu kelebihannya itu adalah rasa seperti buah dan sebagainya ya. Cuma memang racunnya sama dengan kandungan yang ada sama rokok batang. Dan ini sangat berbahaya terutama untuk anak-anak perempuan.
2: Dr. Nurhija juga mengimbau para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan dan kebiasaan anak, khususnya remaja perempuan. Edukasi tentang bahaya rokok dinilai penting dilakukan sejak dini agar generasi muda terhindar dari risiko gangguan kesehatan. Selain berdampak pada paru-paru dan jantung, kandungan nikotin juga dapat memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Pemerintah dan tenaga kesehatan pun terus mengingatkan masyarakat agar menjauhi segala bentuk rokok demi menjaga kualitas kesehatan di masa depan. Beralih ke berita olahraga, pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo terus diperkuat melalui konsistensi klub dan SSB dalam mengikuti berbagai kompetisi kelompok umur. Berikut laporan Raihan Datau.
10: Pembinaan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo dinilai terus menunjukkan perkembangan positif. Konsistensi sejumlah klub dan sekolah sepak bola dalam menggelar latihan hingga mengikuti berbagai kompetisi menjadi indikator meningkatnya perhatian terhadap pembinaan pemain muda di daerah. Direktur Kompetisi PSSI Provinsi Gorontalo, Oktarjun Ilahude, menyampaikan pembinaan sepak bola usia dini di Gorontalo saat ini berjalan cukup baik.
11: Masalah pembinaan kami melihat bahwa itu sudah cukup karena ada beberapa klub yang konsisten melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan sepak bola di usia dini. Terbukti di saat kita memutar kompetisi Suratin 13, U15, U17, tidak sedikit klub-klub yang ikut serta mengambil bagian dalam kompetisi tersebut. Nah, ini pertanda bahwa di Gorontalo pembinaan-pembinaan sepak bola usia dini itu jalan. Yang berikut, di setiap pelaksanaan kegiatan turnamen atau kompetisi sepak bola usia dini di tingkat SSB, kami melihat cukup banyak SSB yang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
10: Menurut Oktarjun, tingginya partisipasi klub dan SSB dalam kompetisi usia dini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pengembangan sepak bola di Gorontalo terus meningkat. Selain menjadi wadah pembinaan bakat pemain muda, kompetisi usia dini juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.
2: Dengan sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranoro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang masih bersama kami atau juga barusan tuning di kanal terestrial 101,8 MHz untuk pagi hari ini. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian warta pagi untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dan selanjutnya ada satu informasi penting untuk Anda mendengar. Kalau misalnya Anda sudah mulai merasakan keluhan pada mata, seperti pandangan yang sudah mulai buram, mata mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar, atau kurang nyaman saat berkendara, jangan dibiarkan begitu saja. Penglihatan yang jelas tentu sangat menunjang aktivitas sehari-hari kita. Nah, bagi Anda yang membutuhkan kacamata yang terjangkau, berkualitas dan juga stylish, langsung saja datang ke Optik Melawai HB Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. HB Yasin Gorontalo. Di Optik Melawai HB Yasin Gorontalo tersedia pilihan frame plus lensa mulai dari Rp450.000 saja. Anda juga sudah bisa mendapatkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan juga modern. Lebih menarik lagi pendengar, dapatkan diskon hingga Rp1.000.000 dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda ingin mencoba lensa kontak, tersedia juga kesempatan mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi Optik Melawai HB Yasin Gorontalo dan nikmati promonya. Pilih kacamata terbaik Anda dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman, serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp di 0815-1981-1181. Optik Melawai HB Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.

0: Filoresi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Ada Ultimo rame Gorontalo,
2: Rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ini dari jam 6 pagi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo, kita akan bersama dengan perakirawan Arimi Pratiwi Gani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Sabtu 23 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Limbo, Totolaga, Tibawa, Bolioho, Telaga Biru, Bongomeme, Tolango, Hulamo, Otilango, Pulubala, Limbo, Tobarat, Tilango, Tabongo, Asparaga, Telaga Jaya, Bilato, Dugalio, Paguyaman, Wonosari, Dulupi, Tilamuta, Manangu, Botumoito, Suawa, Bulango Utara, Bone, Suawa Timur, Suawa Tengah, Bulango Ulu, Pinogu, Popayato, Patilanggio, Taluditi, Denggilo, Buntulia, Popayato Timur, Popayato Barat, Atinggola, Kohandang, Anggrek, Sumalata, Gentumaraya, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Monano, Kota Barat, dan sekitarnya. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Sumalata, Anggrek, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Batu Daa Pantai, Tolango Hulamo Otilango Tilango Asparaga Taluditi Atinggola Gentumaraya Tomilito, Ponelo Kepulauan Monano Sumalata Timur Kota Barat Dumboraya Hulon Dalangi dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dari Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: pagi ini harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pergantian Michael Carrick dipastikan tetap melatih Manchester United FC pada musim depan. Carrick berjanji membawa lebih banyak kemenangan dan prestasi bagi klub berjuluk Setan Merah tersebut. Sejak ditunjuk pada Januari lalu, Carrick dinilai sukses membawa perubahan positif bagi Manchester United. Permainan tim tampil lebih konsisten dan penuh percaya diri hingga mampu bersaing di papan atas Liga Premier Inggris. Legendaris timnas Inggris itu berhasil mengangkat performa Manchester United hingga finish di posisi klasemen Liga Premier. Hasil ini memastikan MU kembali tampil di kompetisi Liga Champions UEFA musim depan.

0: masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
3: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
4: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
3: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional berkarakter dan unggul.
5: Pro 1.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
7: Peringkat tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di perempat final Malaysia Master 2026 dikalahkan pebulu tangkis Prancis Christo Popov 21-23 dan 19-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur. Sementara itu di informasi lainnya, turnamen catur bertajuk Java Fight Raid 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Turnamen yang diikuti lebih dari 342 pecatur di Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura siap bertanding.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz. Bersama saya Yusri, kita terus dinamukan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini. Kita mulai dalam sesi Kita Indonesia untuk hari ini dengan topik harmoni kehidupan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

Perbedaan yang ada di Indonesia bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan yang dapat mempererat persatuan bangsa. Setiap daerah punya budaya dan tradisi yang unik, sehingga ini memperkaya kebudayaan nasional. Dengan adanya keberagaman, masyarakat juga dapat belajar untuk bekerja sama, bertoleransi, dan saling membantu tanpa memandang latar belakang masing-masing. Adanya semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi pedoman penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita juga harus menjaga kerukunan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman, serta menjaga toleransi harus diterapkan sejak dini. Dengan menjaga harmoni dan keberagaman, masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup damai dan membangun bangsa yang lebih maju. 0821-9664-8664 dan juga di live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa mengomentari topik pertama kita di sesi kita Indonesia untuk pagi hari ini, harmoni kehidupan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

dan masyarakat Indonesia ini sendiri pendengar merupakan keselarasan, keserasian dan juga kerukunan di tengah perbedaan yang cukup beragam. Ini dilandaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di mana masyarakat menjunjung tinggi toleransi untuk memperkuat persatuan. Adanya pondasi sosial dan budaya di mana keberagaman adalah aset kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Contoh nyata yang terlihat di berbagai wilayah seperti hadirnya kawasan pecinan, kampung Arab, kampung Jawa. Ini menunjukkan toleransi dan interaksi saling menghormati dalam keseharian kita.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Roy Van Solang dari Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Roy. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak Roy.

0: di pagi ini, harmoni kehidupan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kalau di Garut sendiri, seperti yang kita tahu, ada juga beberapa desa yang boleh dibilang notabene didominasi oleh masyarakat non-muslim ya. Lalu Anda sendiri melihat sejauh ini seperti apa sikap toleransi yang ditunjukkan oleh masyarakat satu dengan lainnya, terlebih di daerah kita di Gorontalo, terkhususnya di Gorontalo Utara yang multikultur seperti ini, Pak Roy?
1: Ya, terima kasih. Ya, memang ada beberapa tempat di Gorontalo Utara yang ada sedikit dominan non-muslim. Seperti di Kecamatan Gentoma, ada di Anggrek juga. Walaupun selama ini kita melihat kehidupan masyarakat di sana terlihat toleran, namun ini kita tidak terlena dengan kondisi saat ini, karena persoalan harmoni kerukunan antarumat beragama ini menjadi penting kita terus pelihara, jaga, karena ini persoalan yang sangat sensitif yang sewaktu-waktu bisa disulut oleh orang-orang yang sengaja menginginkan perpecahan dan ingin memanfaatkan situasi, sehingga setiap saat kami terus menjaga ini, bekerja sama dengan forum perkumpulan umat beragama, memprogramkan kegiatan-kegiatan dialog antar sesama umat, antara umat beragama yang ada di wilayah ini, sehingga indeks harmoni ini terus terpelihara, dan insyaallah ini akan menopang stabilitas daerah dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
0: Apa yang Pak Roy lihat gitu, kunci apa yang dipakai oleh masyarakat kita sehingga terciptanya harmoni, walaupun kita punya keberagaman yang luar biasa, sukunya beda, bahasanya beda, agama juga beragam. Apa yang dievaluasi oleh Kesbangpol, kemudian ini bisa diasesmen untuk bisa dimasuki beberapa program-program yang bisa diintervensi oleh Kesbangpol itu sendiri, Pak Roy?
1: Ya, yang pertama ini kami melihat peran generasi muda, karena yang muda tersulut di hal seperti ini itu generasi muda. Oleh karena itu kami mengajak generasi muda untuk ikut dalam berbagai kegiatan yang itu melibatkan semua unsur. Jadi ada kegiatan-kegiatan apa saja di desa itu, kami meminta generasi muda untuk ikut berperan sehingga terjadi interaksi, sosialisasi antar mereka. Tidak ada gap. Kami berupaya untuk tidak terjadi gap, karena kalau itu terjadi maka dari situ akan muncul persoalan di sini, karena di mana-mana kita lihat perpecahan atau gesekan itu dimulai dari generasi muda itu sendiri. Ada hanya persoalan kecil lalu kemudian dia melebar ke hal-hal yang sifatnya sara, agama dan lain sebagainya. Sehingga itu kami lebih menjaga. Bahkan ke depan ini kami ingin berencana membentuk organisasi seperti yang dilaksanakan di daerah lain itu, berguna khusus antar umat beragama khusus untuk generasi muda, ya, karena pemicunya dari situ, sehingga mudah-mudahan ke depan ini akan bisa lebih baik lagi, lagi.
0: Pak Roy, terkait moderasi beragama sendiri, biasanya intervensi yang dilakukan oleh Kesbangpol untuk ke masyarakat sampai ke tingkat bawah ini seperti apa, Pak?
1: Ya, baru-baru ini dalam rangka ulang tahun Gorontalo Utara kami melibatkan masyarakat, di dalamnya ada generasi muda, dalam kegiatan perayaan hari ulang tahun Gorontalo Utara di halaman kantor bupati itu melibatkan organisasi dan pemuda yang berasal dari mereka diberi peran untuk menampilkan apa namanya kreasi mereka, kesenian, dan juga ada juga apa namanya seni bela diri dari berbagai apa namanya suku agama kami libatkan. Jadi mereka itu harus di ini tidak bisa kita apa namanya sepelekan, mereka harus diberi ruang untuk berkreasi sehingga mereka merasa dihargai. Oleh karena itu peran kami bersama FKUB dalam setiap kegiatan mereka harus ada keterwakilan mereka.
0: Ya, lalu bagaimana mengarahkan kelompok-kelompok masyarakat ini agar mematuhi aturan atau juga bisa jadi turut aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan yang digagas oleh Kesbangpol sendiri, Pak Roy?
1: Ya, jadi yang pertama kita ajak mereka kesadaran untuk ikut berpartisipasi tentu. Segala sesuatu itu dimulai dari kesadaran diri sendiri. Kalau mereka mau secara sukarela pasti mereka akan ikut. Jadi melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, kita ajak mereka bersama-sama bahwa tanggung jawab memelihara persatuan dan keharmonisan ini menjadi penting bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tanpa peran kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tentu rasa kenyamanan, keamanan kita akan terusik, dan dengan itu kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa beraktivitas untuk memenuhi kehidupan. Jadi ini yang kami sampaikan ke mereka sehingga mereka pun paham dan mengikuti apa yang pemerintah atau kita himbau kita laksanakan.
0: Baik, Pak Roy, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara, Roy Van Solang, yang sudah bersama Anda mendengar. Kami kembali ajak Anda untuk mengomentari topik pertama kita di sesi kita Indonesia. Sama menyapa dulu yang ada di Facebook. Selamat pagi yang sudah memberikan likes-nya di pagi hari ini. Juga yang sudah menyapa dari Popayanto, Ibu Nilan Masyonu. Selain Anda bisa memberikan tanggapan berupa likes dan juga men-share ya live Facebook pagi hari ini, Anda juga bisa mengomentarinya di kolom komentar. Silakan memberikan pendapat atau juga opini Anda terkait topik-topik kita di pagi hari ini. Masih dengan topik harmoni kehidupan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

0: ujung telepon kita sudah bersama dengan Ibu Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kota Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Misna.
1: Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah kembali bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Kita bicara soal harmoni kehidupan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ini topik yang tidak bosan-bosannya kita selalu membanggakan diri, boleh dibilang seperti itu Ibu Misna, bahwa Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo yang boleh dibilang multikultur, kemudian juga bukan hanya saja masyarakat kotanya, tapi juga banyaknya para pendatang, perantau dan sebagainya, boleh dibilang masih cukup stabil gitu ya, untuk menjaga yang namanya keberagaman masyarakat di tengah aktivitasnya masing-masing. Sebenarnya apa yang menjadi fondasi dari masyarakat sehingga begitu terciptanya keharmonisan yang ada dalam masyarakat kita, Ibu Misna, pandangan Anda?
1: Ya, benar sekali. Kota Gorontalo, salah satu daerah di provinsi kita ini yang paling plural, saya pikir ya. Mm-hmm. Jadi memang kadangkala kita ada saja yang melihat bahwa perbedaan itu sebagai sebuah jarak. Hmm. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa aman dengan kelompok yang sama. Jadi dia merasa kadang-kadang kurang nyaman dengan yang asing. Nah, jadi kalau kita menganalogikan kehidupan atau harmonisasi itu sebagai sebuah orkestra ya, ya tentunya sesuatu itu, musik itu nggak akan indah kalau dia nggak terdiri dari berbagai macam jenis musik kan begitu. Yeah. Nah, demikian pula dengan apa yang terjadi di daerah kita. Jadi salah satu yang menjadi perekat itu sebenarnya justru pada falsafah adat kita itu loh. Mm. Adat bersendi syara bersendi kitabullah yang kitabullah itu kan ya bisa juga diartikan berbagai macam agama kan begitu. Mm-hmm. Meskipun sebenarnya kita di daerah ini mayoritas Islam. Nah, di dalam agama kita agama kita maksud saya adalah Muslim itu kan ada prinsip lakum dinukum waliyadin itu kan. Yeah. Nah, jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, demi kita saling hormat menghormati dan gotong royong mohuyula yang memang sudah dimiliki oleh budaya Gorontalo itu juga sangat membantu untuk menciptakan sebuah harmonisasi hidup yang religius tapi juga saling menghormati dengan agama maupun budaya-budaya lainnya yang ada di Gorontalo.
0: Hmm, tapi kalau menurut pandangan Ibu, apa sebenarnya yang harus kita waspadai di tengah disrupsi informasi, kemudian juga teknologi yang sudah berkembang sedemikian pesat gitu, sehingga ini juga bisa menjadi alarm, aware gitu untuk masyarakat kita?
1: Banyak hal sebenarnya yang perlu kita waspadai itu ya. Mm-hmm. Era disrupsi ini emang di satu sisi dia baik ya, punya manfaat positif, tapi juga di sisi lain dia punya efek negatif juga. Yang pertama tuh kecepatan informasi. Mm. Nah, kecepatan informasi ini kadang-kadang tanpa kita saring dulu, tanpa kita tabayun dulu, kita langsung main percaya aja. Hmm. Tapi ternyata informasi yang kita dapatkan itu kan ternyata hoax gitu ya. Hmm. Ternyata hoax. Nah, ini yang perlu kita waspadai, berita-berita hoax gitu. Beberapa waktu yang lalu saya bisa berikan contoh nyata, itu Bapak Menteri Agama kita itu sering dilanda diberitakan hal-hal yang sifatnya hoax tadi. Hmm. Misalnya bahwa kas masjid bakal dikelola oleh negara agar negara bisa mengumpulkan 1.000 triliun gitu kan. Hmm. Nah, itu kan berita hoax. Tetapi habis itu saya perhatikan bahwa di media-media sosial itu ada aja udah langsung ikut mengecam, langsung percaya tanpa tabayun dulu dan seterusnya. Berita lainnya apa? Menteri Agama pun itu pernah diberitakan ada penggalan video beliau yang menyatakan bahwa zakat itu enggak penting gitu. Nah, ini kan berita-berita yang menyesatkan seperti ini yang perlu kita waspadai. Yang sebenarnya, video yang sebenarnya itu beliau sebenarnya menyatakan bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan. Nah, kalau misalnya orang masih terus memperbincangkan masalah zakat, maka menurut beliau itu masih merupakan hal yang biasa aja. Tetapi kalau sudah membicarakan hal yang sifatnya sunnah dan itu yang perlu dikembangkan begitu, karena sunnah itu ya sifatnya sukarela begitu kan, tetapi bernilai pahala. Nah, penggalan-penggalan video seperti itu yang kemudian menjadi berita hoax yang perlu kita waspadai di tengah-tengah masyarakat. Yang berikut juga provokasi melalui media sosial juga itu juga sangat kita perlu waspadai, membentur-benturkan pendapat antar agama atau membentur-benturkan antar suku. Nah, itu juga biasa kita lihat. Nah, sehingga menerima informasi di era disrupsi ini yang memang kita harus kita harus taring dan kita tabayun artinya kita cross check
0: betul.
1: Kita jangan langsung
0: check and recheck ya,
1: share ya, check and recheck
0: betul. Tapi Ibu, kalau Ibu sendiri melihat apakah bekal dari generasi penerus kita ini sudah cukup kuat gitu, atau apa perlu yang ditambah lagi sehingga mereka-mereka ini yang menjadi generasi penerus kita ini punya landasan kebinekaan yang kuat gitu, sehingga dengan hadirnya teknologi yang sudah semakin masif, kemudian tadi penyebaran informasi yang kita tidak bisa kesampingkan begitu saja karena tiba-tiba sudah muncul ada di grup keluarga, ada informasi yang tersebar, ya, entah itu kebenarannya belum ada kevalidan dan sebagainya, ini kan cukup cepat gitu, kita agak sulit gitu ya untuk kita bendung gitu. Generasi penerus kita ini sudah punya bekal yang kuat nggak sih menurut pandangan Ibu Misna?
1: Kalau kita katakan sudah punya, ya bisa iya bisa tidak, gitu kan? Tergantung mereka itu sedang berada di lingkungan yang mana kan, gitu. Nah, jadi yang pasti bahwa kita upayakan generasi muda kita itu kita kuatkan bimbingan agamanya melalui keluarga gitu. Keluarga ini ya ketahanan mereka gitu kan. Jadi bagaimana mereka diajarkan untuk bisa menangkal hal-hal negatif terhadap dirinya misalnya. Atau bagaimana dia harus hidup, dia harus yakin, dia harus hidup, kemudian dia tahu bahwa dalam kehidupan ini gak ada yang harus sesuai dengan keinginannya begitu. Atau dia harus kita sadarkan dia bahwa di sekitar dia itu ada orang-orang lain yang berbeda dengan dia. Nah, sehingga Kementerian Agama itu punya astaprotas ya, program prioritas yang salah satunya adalah kerukunan dan cinta kemanusiaan. Nah, tentang kerukunan dan cinta kemanusiaan ini, Bapak Menteri Agama menekankan agar itu dimulai sejak dini, ya bahkan sejak dia lahir. Dia sudah harus bisa hidup rukun dengan keluarganya sendiri dalam rumah, kemudian ke tetangganya, ke sekolahnya gitu ya. Dan juga cinta kemanusiaan gitu. Dia harus tahu bahwa manusia itu bisa berbeda-beda, berbeda warna kulit, berbeda agama, kemudian berbeda pendapat dan seterusnya. Bahkan sekarang itu dikembangkan yang namanya kurikulum cinta, sehingga ketika cinta itu hadir sejak dia masih kecil gitu, sejak dia masih bayi gitu ya, sejak lahir kalau perlu, maka dengan sendirinya kedepannya dia akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu.
0: Terakhir Ibu Misna, apa yang menjadi pesan Anda kepada generasi penerus kita ini, karena boleh dibilang anak-anak ini ada di masa transisi dari teknologi yang sekarang ke dunia yang kita tidak tahu, kita prediksi ke depan akan seperti apa gitu. Silakan Ibu Misna untuk menjaga keberagaman, keharmonisan di tengah sirkel pertemanan mereka, kemudian ini bisa meluas ke pergaulan yang lebih luas lagi dan bisa memberikan vibe positif ke lingkungan sekitarnya. Silakan Ibu Misna.
1: Iya. Jadi membangun harmoni ya, ini bukan tugas Kementerian Agama sendiri gitu. Mm-hmm. Ini adalah panggilan bagi kita semua. Tokoh agama, ya pemuda, ASN, dan seluruh elemen masyarakat. Nah, saya menghimbau, mari kita jadikan Kota Gorontalo ini sebagai laboratorium kedamaian ya, di mana setiap warganya bisa saling menjaga, saling menghormati, dan bahu-membahu dalam kebaikan. Ingatlah bahwa mengesampingkan perbedaan demi kemanusiaan itu tidak akan pernah mengurangi keimanan kita. Justru, itulah wujud tertinggi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita rawat harmoni ini demi, tentunya demi Indonesia yang damai, yang bersatu dan maju.
0: Saya kira itu. Baik, terima kasih Bu Misna sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Bu. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat selalu.
1: Ya pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo Ibu Misnawati Nuna yang sudah bersama Anda berdengar. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali untuk sesi kedua di Kopi Pagi dengan topik penguatan pendidikan dan perlindungan sosial bagi lansia. Dengan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia atau lansia di Provinsi Gorontalo menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dalam dan juga masyarakat dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif. Lansia tidak hanya membutuhkan layanan kesehatan semata, tetapi juga akses pendidikan, ruang sosial, dan dukungan ekonomi agar tetap mandiri serta produktif di usia senjanya. Kondisi ini mendorong pentingnya penguatan kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial yang mampu menjawab kebutuhan lansia secara menyeluruh. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, sebagian lansia di Gorontalo masih menghadapi keterbatasan akses informasi, literasi digital, hingga layanan sosial dasar. Tidak sedikit lansia yang hidup dalam kondisi rentan akibat minimnya pendampingan keluarga, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya pemahaman mengenai hak-hak sosial yang mereka miliki. Karena itu, pendidikan bagi lansia tidak lagi dimaknai sebatas pendidikan formal semata, tetapi juga mencakup edukasi, kesehatan, literasi digital, penguatan keterampilan, hingga peningkatan partisipasi sosial di lingkungan masyarakat. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ibu Sri Yati Suma, pemerhati lansia di Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Sri.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Ibu Sri, sebagai seorang pemerhati lansia di Gorontalo. Apa yang Anda assessment gitu, Anda evaluasi sehingga masih banyak lansia di Gorontalo yang ternyata tidak mendapatkan hak-hak sosialnya sendiri, Ibu?
1: Iya, karena masih banyak juga ya para lansia ini harus perlu disentuh. Karena lansia ini sangat juga berperan, walaupun tidak berapa persen ya, tapi mereka juga harus memiliki hak-hak yang dimiliki toh, seperti aspek sosial, kesehatan, maupun perlindungan diri. Sehingga lansia ini dapat melanjutkan masa usia lanjutnya dengan lebih mandiri dan martabat.
0: Tapi kalau yang Anda lihat, apa menjadi penyebabnya? Apakah mereka ini tidak terdata secara maksimal, atau memang mereka jauh dari akses untuk didata, atau seperti apa?
1: Kalau mau bilang jauh dari akses itu, tidak juga. Mungkin program-program itu sudah menyentuh ya kepada lansia, cuma belum pada menyeluruh, sehingga yang sudah tersentuh dengan kegiatan-kegiatan itu belum ada mungkin waktu untuk dapat mensosialisasikan pada lansia-lansia lain, sehingga kalau mau bilang secara utuhnya itu belum ada gitu. Jadi itu perlu ada tindakan-tindakan step by step, langkah selangkah demi selangkah, supaya para lansia itu tahu apa kewajiban kita di hari tua sehingga kita tidak membosankan.
0: Tapi kalau bicara soal aspek dalam hal pelayanan kesehatan, misalnya kalau di Faskes tingkat 1 seperti hanya di Puskesmas ada tuh ya namanya program Prolanis dan sebagainya, tapi masih banyak lansia yang ternyata tidak masuk dalam program tersebut gitu. Apakah memang ini masih menjadi masalah adalah data, atau lansianya yang tidak mau gitu?
1: Nah itu, kalau soal data saya rasa memang dari Puskes kan sudah memang turun langsung toh, melalui pos apa yang paling kecil itu, Polindes. Kemudian dari kemauan para lansia ini yang kita perlu genjot supaya mereka itu tetap harus semangat gitu loh, dengan cara seperti kita masuk dalam kelompok-kelompok lansia, memasukkan mereka dalam satu wadah, ya kan, biar cuma 10-10 orang, jangan cuma para pemerintah sibuk-sibuk dengan misalnya ibu-ibu yang masih sehat-sehat, perlu perhatian pada lansia. Jadi 10-10 mm-hmm. orang, satu RT berapa orang itu 10 dikumpul. Kemudian diberikan seperti pendidikan gitu.
0: Artinya jemput bola gitu ya?
1: Iya, kalau kita menghubungi namanya sudah lansia kan, apalagi yeah. sudah 60 ke atas, 70 ke atas, rentan itu terhadap serangan-serangan angin, apa betul. Semua, atau udara, si udara. Jadi kita jemput bola lah, kita jemput bola.
0: Yeah. Nah,
1: kita soal di mana 10-10 orang itu satu RT atau RW, ya kan, setiap hari kita kunjungi, sepertilah majelis taklim yang sering rancar, apa semua, toh. Dan itu pun tidak semua lansia masuk di majelis taklim, kan? Jadi kita harus cerdas ya, dengan kacamata yang jeli. Oh, ini yang memang sudah mau, tidak maulah, bukan bergaul, tapi sudah tidak mau menerima apapun, toh.
0: Ya. Kalau secara kita fisik sendiri, mereka juga sudah tidak sekuat dulu, gitu ya. Apalagi mau disuruh ke puskesmas dan sebagainya, ya. Mendingan dikumpulkan di satu titik yang dekat rumah-rumah, itu berkumpul di satu tempat, kira-kira seperti itu. Nah, Ibu Sri, kalau misalnya soal tadi aspek pendidikan, kira-kira pendidikan seperti apa yang bisa diintervensi kepada para lansia ini, Ibu? Apa yang dibutuhkan oleh lansia?
1: Iya, pertama-tama kalau pendidikan itu, kalau saya rasa, saya melihat perkembangan lansia yang ada di khususnya Gorontalo. Jadi kita perlu perhatikan kalau pendidikan itu mesti seperti kita masukin pendidikan kesehatan, kita masukin pendidikan bagaimana cara hidup yang sehat, bagaimana cara hidup kita yang ada beberapa aspek itu kita harus perhatikan sehingga para lansia merasa terpilah. Iya kan,
0: betul.
1: Untuk yo kita biar so tua, biar tetap kasih yang masih ada orang mau laksanakan yang masih berguna pada keluarga, tetangga dan andai tolak.
0: Terlebih untuk diri sendiri ya.
1: Iya.
0: Betul, betul, betul. Tapi kalau Ibu Sri melihat sendiri, apa yang menyebabkan sebagian lansia di Gorontalo ini masih berada dalam kondisi rentan? Apakah memang faktor ekonomi sudah tinggal sebatang kara, atau dalam tanda kutip dibiarkan gitu oleh keluarga bahkan?
1: Saya rasa kalau dari yang disebut tadi faktor lain tidak juga, karena kan sekarang apalagi lansia sekarang sudah disentuh oleh pemerintah kan, jadi tinggal kemauan aja dari diri sendiri ini kalau saya lihat. Jadi bagaimana caranya misalnya para kader-kader ini yang sudah terbentuk, bagaimana mendekati seorang lansia itu agar lansia itu supaya dapat ada kemauan lah gitu, kemauan untuk beraktivitas bersama anggota keluarga, bersama tetangga, apa semua, sehingga tidak akan, mereka tidak rasa risih lah dengan hari tuanya ini.
0: Betul, risih dan bosan gitu ya.
1: Betul. Ya.
0: Tapi kalau bicara agar mereka lebih akan aktif kembali seperti semula, mungkin tidak akan 100% ya, semangatnya akan sama gitu, karena tiap orang beda-beda. Ada yang dengan lansia sudah punya penyakit komorbid misalnya, sehingga untuk beraktivitas lebih itu agak susah dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut pandangan Ibu Sri, program ramah lansia seperti apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman lansia ini?
1: Iya, perlu juga ada spiritual ya, berkuat keimanan, rajin beribadah dan memiliki ketenangan batin. Kemudian fisik, ya, menjaga kebugaran, mulai pola makan sehat, olahraga rutin dan pemeriksaan kesehatan berkala. Kemudian emosional juga, emosional itu mampu mengelola perasaan kita, berpikir ya, dan selalu bersyukur. Kadang-kadang kalau lansia itu kan sudah agak emosional tinggi karena rentan terhadap kan, iya. Mm-hmm. Kemudian intelektual. Mm-hmm. Jadi kita zaman berpikir memori. Jadi kalau dalam suatu perkumpulan, oh kita ingat-ingat tuh, oh minggu depan kita harus berkumpul dengan materi misalnya kita senam untuk kesehatan, mm-hmm, atau bagaimana caranya kita mengelola makanan yang sehat. Nah, itu kan intelektual, melatih ketajaman untuk berpikir, kan karena kita tua, sepi kundang,
0: yeah,
1: tidak bisa. Iya. Mm-hmm. Kemudian itu paling penting, sosial kemasyarakatan, tapi berinteraksi walaupun cuma dalam rumah atau sebelah tetangga gitu, berjalanlah pagi-pagi para lansia, kemudian tetap profesional, yaitu berkaryalah walaupun menanam di tanaman depan rumah, hobi-hobi. Iya, kita menanam pagi-pagi, sore-sore kita menyiram, sehingga di lingkungan kita atau hunian yang aman, nyaman, mendukung aktivitas lansia kita, sehingga selalu
0: lebih produktif ya.
1: Iya, kalau kita jalan-jalan pagi atau sore, kayak ya, lansia yang istilahnya lansia lah, iya kan?
0: Lansia berkualitas gitu.
1: Ya, yang berkualitas dan vokasional dan profesional.
0: Betul, terlebih di masa tua ini juga dengan aktivitas yang sudah tidak ada lagi kerjaan, ya tinggal bisa seperti yang Ibu Sri sampaikan tadi gitu ya, menanam apotek hidup atau juga tanaman-tanaman pangan di pekarangan rumah, kemudian bersosialisasi dengan tetangga dan sebagainya. Terakhir Ibu Sri, lalu apa yang menjadi pesan dan harapan dari Anda sebagai pemerhati lansia di Gorontalo, melihat masih banyak sebenarnya kebutuhan yang diinginkan dan diharapkan ini bisa diwujudkan gitu oleh pemerintah melalui kolaborasi-kolaborasi dengan stakeholder lainnya agar lansia ini bisa lebih produktif gitu di masa tuanya?
1: Iya, jadi harapan-harapan kami jadi para pemerintah supaya lebih lagi diperhatikan melalui kelompok-kelompok. Kalau misalnya kan biasanya kasihan pemerintah sudah berusaha toh, misalnya ada pelanis, ada pertemuan-pertemuan lansia, ada lansia berdendang, kalau saya lihat deh kan. Jadi sudah cukup banyak pemerintah itu mengusahakan, cuman ada 1-2 kadang, karena saya berpikir begini, yang banyak itu lebih mempengaruhi, satu yang dua itu mempengaruhi yang banyak, atau jadi yang 1-2 itu yang kita rangkul dengan program korban seperti saya sebut-sebutkan tadi, kita kumpulkan dalam satu komunitas RT per RT RW supaya gampang, kemudian kita membuat satu program-program untuk lansia, bagaimana cara untuk berpendidikan, bagaimana cara untuk kesehatan yang baik, bagaimana kita supaya dapat berproduktivitas dengan tetangga dan sekitarnya. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Srianti sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Bu. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih seluruh pendengar RRI Pro Gorontalo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari lansia.
0: Pemerhati lansia di Gorontalo, Sriati Suma yang sudah bersama Anda. Berdengar kembali kita jeda, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat menggoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita masuk ke topik terakhir untuk pagi ini, pengenalan tentang NPD atau Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian narsistik ini atau yang sering disingkat NPD merupakan salah satu kondisi kesehatan jiwa yang masih sering disalahpahami di masyarakat. Banyak orang mengartikan narsistik hanya sekadar perilaku menyukai diri sendiri, sombong atau berlebihan dalam memuji diri sendiri. Padahal kenyataannya kondisi ini jauh lebih kompleks dan memiliki dampak yang mendalam bagi individu yang mengalaminya maupun lingkungan sekitarnya. Secara medis, NPD dipahami sebagai pola perilaku dan cara berpikir yang berlebihan akan kebutuhan tentang kekaguman, namun kurangnya empati terhadap orang lain serta memiliki rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi bahkan overdosis namun seringkali rapuh di dalamnya. Di sisi lain, dari sudut pandang sosiologis, perilaku yang berkaitan dengan ciri-ciri NPD juga dapat dilihat sebagai dampak dari interaksi sosial, pola asuh hingga pengaruh lingkungan tempat seseorang tumbuh dan juga berkembang. Pemahaman yang tepat mengenai NPD ini sangat penting untuk bisa kita lakukan, bukan hanya bagi tenaga kesehatan, tapi juga bagi masyarakat luas. Ini bertujuan agar kita tidak hanya menilai dari luar saja, tetapi dalam memahami akar masalah yang terjadi, kemudian dampak sosialnya, serta bagaimana sikap yang tepat dalam berinteraksi, maupun juga membantu mereka yang mungkin memiliki ciri-ciri kondisi ini tanpa memberikan stigma negatif yang berlebihan. Ini kita akan bahas dalam dialog bincang santai pagi ini jam 9 nanti. Namun sekarang kita akan jeda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Pro 3 RRI Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentra Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan